0: Karena di sini natural.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancang, haram minat lagu dangdut.

0: Nyala tengah hari. Lontak nali hari. Sada lemai. Pemerindang malam.
1: Wai FM. Segulai sejalan.

0: Jo, pagi rewind.
1: Kadang-kadang kada betul ni ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mere. Kadang sida yang pun nyebut deh mail atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya rega to ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatua
2: aman.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okey, awai seluar ya desen di ke pagi tu.
1: Ya, selamat pagi kagai semua kita ke. Alhamdulillah dengan kami bawa FM. Terima kasih ya ngagai kita kagai. Terus mengkang bergelang dengan kami bapa gerak pagi 2 pagi wai nanti yang hari 1 jentuh dengan hari 5 dan ya ungkup 2 pagi wai ber randau ke topi-topi ke bisik di kunci ke bawa Facebook YFM Iban.
0: Utak nyadi ba kita ba sari-sari menyata tadi ne si macam-macam eh bawa pengerindu
1: pemakai nama teh bukai ke mayuh mai
0: macam-macam eh bawa penghidup kita ke bersari-sari. Okey, nyari topik tu ke pagi tu si taban ke west tersaat.
1: Kalau nak taban ke west
0: bapa aku mayu harus dah kalau taban ke west atau ke Google Maps ko kita yang tadi tersat. Ya nak tersat nar ge tadi si tang ukai semak keni ko je kita yang tadi nak ama menuju ke dituju. Nak jauh harinya.
1: Ya.
0: Aku suah si dito deh kadang kita nak nemu luarnya nak. Angena west atang datai bandornya orang ke dituju kita yang tadi madah ke ukai dito sano sepiak tau ko ya nak genyang tu jauh deh atang ukai ba nornya mamat
1: nya ga pemadia sana sen tanti kita tersat ngena west tau ke Google Map tu tadi Google Map ba aku kunoan kini kita madan nanti ba aku tu tadi agi uleh giga jalai ke bukai deh bukan wan salah nur Google Map enggak tak ke west nya mai tu gendornya asal je anak tersat pengerindu.
0: Pengerindu baru. Okey, aku teringat ke orang katanya sebab sini jujur nyu riang yang mutus.
1: Nama bisa tanya deh, bisa kalau benda.
0: Pemuas lagi, bah benar. Jalapan simpang aja lah sih. Pemuas saya katanya terbaik, riang sekali untuk sikap macam lagi. Nak nanti bawa perumahan tu selalu nyadi nih. Lapan luruang tu.
1: Mat.
0: Salah luruang tu. Luruang 8 nyu masuk ubrik westnya luruang 11.
1: Ya
0: nak jauh. Namanya aku tadi baik west tu satu ke Google Map. Ya nak kelalu jauh he tadi. Nanti bawa kedai spia. Ya bawa belakang kedai. Nyu aku bisi orang tadi. Tiri yang sekali untuk sikal juga.
1: Nyama apa bawa aku mayu mega bertanya di bawa abal peninggal ke mega Sam tu yang kaum tu ompu ke abal tu kenal yang sikit suah ngena nanti baka tu ngaga siti nur kena kalau di tujah tu atau ke jarang nur tu tetap baka nanti aku dah kena suah tersat bawa sibu
0: sibu dia
1: nanti di sibu dia laban jalai lain ge bukan lain tanya dah Sam laban tu nak dia tu nak nemu bukan jalan di menua orang
0: kelapan nak itu terlebak apa menuanya ternyata ada tak familiar menyukur putih ya ntar ya
1: nak sedak lusi ya lagi nama si nak nemu jalan di
0: tu tak nak dia jauh sama nanti nuan apa pasal sibu ntar nak dia wasnya ngagai kena uyat ke nak dia
1: tak dia bukan nyata tu nya berbelit baru
0: nak ya ke kini ke kita nyata deh nak amat-amat bak nurnya nanti bak west tu aku si nanti Google Maps tu ya bisa tanya mimin ya bisa betul mimin
1: ya betul gi nanti west tu nama munyi kenuan labannya
0: kalau kenuan bisa experience ni
1: kalau bekenya suanya ndak ke bersibu aja bisa benda bukai ke dan nanti bakal ngagai menua-menua ke meet nang segi laban ke nak nemu jalan orang jalan menua orangnya engkau pandak ngena west nyo salah kadang-kadang nyak mempunyai kenuan tadi masalah salah jalan ke dikenanya kebukai hari ini
0: kebukai bisa ke nanti kita mada ba tanya si ba TikTok ini ba TikTok meh bisa-bisa kita ke selalu mada orangnya ke di taban yang ngegai jalan ke petang nanti malam hari ini jalan ke putus kadang bisa kalau aku mada siku Indo sobat si ya laban ya nganjong barang nyo ngagai jalai ke putus udahnya baka babas bekenya ya ke tengah malam Jadi nyak teh ke di nakut ke kita ya lah, kita ni tiah ke ke diberi nya tadi.
1: Ya, lebih lagi ngagai orang ke nang suah berkena ke west tak ke Google Map tu.
0: Ya.
1: Google Map ya belengak lebih nak kene ke utai ke maduk di kirau ke kita bakal orang ke nganjo barang ya lebih lagi induk ko aku tu tadi Sam ke dribo bakal orang ke dribo Maxim tak ke berkena ke aku.
0: Betul.
1: Nyak ngai ke nyak mai nyak Jawa tang sida ilaban ya dah bisik penlebok penemu kene te urangnya keterubah ya mai tanya kereta tadi tentu ya sigi bisik penlebok ke bekenya mah pelabak aku Sam
0: ya tangba perumahannya meh tajak panuannya tadi nang orang ke mai mai bakal Maxim tadi si nanti ba perumahan dak semua ma perumahan kala di pasu anu ane jadi nanti bakal ba Google Map atau ke ba Waze tu kadang ya salah lorong dak lorong ke nitih ke betulnya lalu kala aku nanya ke bekawal ngau tu si ke kadang tadi utainya nak di update bisik maka jalai ke baru di kakak nak di update ba Google Map bisik ke bekenya jadi Google Mapnya tadi agi ngena ke lama
1: ke bedau di update si dah ya nih untuk yang kau baka tengok kami rumah kami kian Sam nyak pedia smart laban padah ku ditu-ditu lorong tu laban west yang nak uliah laban yang punya kedua tadi bedau di update kau yang bedau di update maka ku labannya pedia sekat digi kau tinggal na west tadi nyak ku bukai laban mampu kalau nyak pedia
0: sama si laban tu okay nanya min po soba deh laban ni bisik tak ke danjuang kagai rumah ku kia si nyong agak ke belakang kian laban yang kena west laban yang nak nemu nak biasa nuarnya lah kena west tang yang nak datai baku dia nyong ke batang mall kian laban baik ku ke nang aku madah kia nang segi bekenya aku nak ya siapa-siapa aja nanti kita kaku keterubah nang baik ya kian kaku hanya kebuahnya nurun ke baruah kian ngambat ke baruah kian
1: nanti ya
0: suh aku pusin ya pusin bisa nuh madah aku lagi bawa muanya lagi aku bisa dobi dia lagi aku bisa dobi baru dia bisa nanya baru tertemu
1: nyama tadi nyam bisa penglebih bisa ke pengurang bawa nanti kita kena west tak ke Google Map tu Sam tanya mah penglebih tadi muntah nyamai ketua
0: ngagai sedurnya minat ya kena amat ngagai sedurnya ne maka bawa lorong kita nyamai lorong nak angka kalau pelabak kurang salah lorong pelabak aku ni
1: salah lorong leban bakal nanti bakal lorongnya suah kena ke bakal orang ke buat area yang tadi the same bakal handur yang tadi suah berkena ke west tadi pelabak aku ndak tu malat ndak tu nanggul lah mata nanti urai ke semak-semak yang tadi ke jarang ngena tanya dia nyok kau ngena yang tadi hanya ke bisik datai ke penanggul
0: wow nyok bisik nama ke belakang kian atau ke ba area city ni yang tiga berkena mana
1: ya okay. Jadi kalau ada bawa Facebook kita dah mayu agak sidak ya komen pagi tu Sam berkawal engkau topik dua pagi tu berkawal engkau kalau tersat siapa nak kita kalau tersat by west tau ke Google Map tu Sam
0: ya ok ke bisi nama tau nganjung komen mayuah ke meri sama pagi maka kami dua sama pagi semua peninggal nanti kita bisi tanya tadi bisi kalau ngasai kita berketau tau ke komen eh si okay, Yen Will ke pagi tu si lucu lah my topic seduai pagi tu ne. Ya kalau kau ya kediri suah sesat by Google Maps laban kediau bak semarahan nanti kak ke Kuching ya sigi ngena map lama berkunci ke cerita maya bala bertunggal ya rawun ngagai jematan Darul Hana kau ya kayaknya susah nak ni.
1: Tentu. Nak lebak bawa menua. Siti sikit
0: menua. Betul. Tertarik ku ya. Baik rawun ngagai tesat. Baik ya ngagai jematan satu. Jematan satu ni. Pusin bawa area roundaboutnya ku ya. Nyo ambil hospital normal. Amat lucu tu jauh jauh mana tu baik tu ne habis hospital Norma di Pansok. Lalas sekali ku ya tukar yang ngaki kucing waterfront. Alaman jembatan Dorohananya bagi kucing waterfront. Peda dia jalan kaki yang bunyi kaku tadi mesti sini. Ora ke mai untuk sikal tadi. Iri yang untuk sikal. Iri yang untuk sikal. Tapi dia nanya. Awalnya ku ya tukar sekali ngaki kucing waterfront ku ya. Ba Google Mapnya baru sila edatai ba nur ke kak dituju setarik jembatan Darul Hana.
1: Nya masih tik hari kena ke pengurang ya Google Map atau ya. West tu tadi. Tanti nuan nemu sitik ndur ke kak dituju nanti maka ndur maka munyi ko yen wheel tadi dah. Google Map atau ke West nya ndak boleh ya kena ke ngaga ndur ke kak dituju tadi. Tentu kita nemu ndur ke sema-sema ndur dia jadi ke sitik hari cara kita kena ngaga ndur ya tadi.
0: Tangnya nanti baka hatu tadinya mai mentari jematannya nang temu kita di rumah lorong rumah orangnya dia sama
1: amat
0: alah ndak pas nama tu tama dari siti-siti mahnya nganti orang ke yang ada apa muah pagarnya aku pusing mana
1: mana nanti bisa lumut lorong tadi
0: kadang ada lumut
1: kena kong hitung penyampa lorong rumah nyawa itu hari pun kena dek sekolah masa sikap
0: nyawa lebih diri minyak asuh ke jalan besar ikin sih bapun jalan sekali ketik. Udah ke jerubu tu nih sing.
1: Nuliahnya sem dah lagi.
0: Udah nuliah pan. Dapat tuan nanti tengah hari ngigak rumah ni.
1: Nanti ku saya ku nanti nuan saya ku percaya ku nuan udah ngambat kaban ba tisi jalai tak ngagai kandur kaban ni tersat.
0: Tengah hari raya pada orang. Nama kakak itu duduk cunggu bah jalan alun tu korang okey
1: gitu hari lenggu nai apa gitu sem mada ke ya kalau bayi west tersat ngagai kubur
0: apa
1: ba saya berjaya ke maya pulai hari hospital Putrajaya kak lari ke jam aku jaku ya tadi nyak mah nyadi kalau nyadi ba ya tahun 2025 tu tadi ku ya. Jauh mana? Ngaji kubur saya berjaya.
0: Oh, jauh anak. Lalu insaf terus nih.
1: Tu hari Nicholas layau tibu saya mana kena ketawa kurang saya nyok kebuah saya mai topik tu kena enggak dapat nemu
0: ketawa kurang no
1: ketawa kurang
0: kalau kita bisa experience magane
1: ya
0: kalau membayar kubur kalau si
1: kena sige kalau mana Nicholas layau tibu selamat pagi ke madah ke diri yang gay lagi kena maps tu ku ya keruban nyok kada tahu basimpal lubang antu ku ya.
0: Jauh mana?
1: Jauh ya? Mana lubang antu ngerubahnya. Nanti menzi
0: nanti. Aku aku cuma tahu kurang kena tanya.
1: Dah kena anu ya aku ya mada.
0: Tahu.
1: Tak lama kena telefon ku ya mada kayaknya. Ya waduh ketawa saya. Nya hari Nicholas ayau tibu pagi tu ke berkunci ke apa lebok ya ke ngena maps tu tadi nyentuk ke nyong gai lagi ngena map apa penyawa ruban ke ngagai simpang lubang tu
0: gede ya mudah map ni ne
1: awi ke ngagai ruban data buat simpang
0: jauh mana kenya ne
1: ama jauh kenya deh
0: Engkau siti. Siti lagi lain kadang lah.
1: Nyak mah kau.
0: Maya kau mansat simpan tadi. Lain pun dah datang.
1: Nyak mah. Nyak kebuah ya siti. Sen. Baku. Baku kalau nyadi baku deh. Nanti bakal ku nemu duarnya sigi kurang lain kurang nadai lain telepon semuanya lebuah bisik mansa menua ke bisik lainnya mayanya aku ke ngiga di nindur ke dituju tadi
0: nyanya enggak tanya
1: kira ke Ketika selamat ge manya Sam.
0: Ya, aman ka bisik ka mantu, bisik kena na manya tadi ne. Bisik ngaso pedih hati manya tadi ne.
1: Bisik ngaso pedih hati na aman. Mayo ge ka ngaso pedih hati laban kita nya bebeli tanti udah nya lagi ngenang ya lagi nya ngaso geli hati ge.
0: Ngaso geli hati ge na nya. Bisik cerita ne.
1: Iya.
0: Oke, hari Sima tesat madang bungai ke pagi tau kena merindang peninga kita.

0: Pagi Rewind.
1: Menong ringat, menong pedih hati nanti di rumah. Tama kepangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Lalu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngay kerja pengawal nyari. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke bilia, tambit pangkiang na. Dahnya, dah lemah hari, lapau perut ke baruah nemu ke nunduak.
1: Ti aku ungkah ke mua pintunya, tak ke panua. Oh, ke lapau.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya, ne. Noi, pansut. Baik, baru ke dapur.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2,

0: Nyau di balut sebun, hari Rozi usuk ke pagi tu. Ya.
1: Ya, selamat pagi. Megah ke, guys? Ha, semua kita ke bisi komen bawah Facebook, YFM, topik 2 pagi Y, pagi tu.
0: Ya, kalau tersat, kita kini by Waze tau ke Google Maps, tau komen dia ni sih.
1: Ya, dari domini untur pagi tu, madah ke keterubah yang kena Google Map, ke ngagai Tanjung Kembang.
0: Oh.
1: Nyau ke ngelawak Pantai Kabung, ku ya.
0: Oh.
1: Ambis belayak dalam kereta. Nasib orang buat simpang apa yang nanya sidak ya. Nemunya ngelebus ngaga simpang simpang masuk Tanjung Kembang.
0: Yang lebus kian ne.
1: Yang lebus kian.
0: Oh, okey, salah.
1: Ya, tadi apa Google Map tu tadi munyi ko tu tadi Google Map tak ke west tu tadi. Sam ya ndak. Ngagain dur ke nang amat ke dituju kita. Sebab ki ba ndur ke baka ndur ke Jarang. Jarang di tengah orang menua kemit-mit ngau lum ke kanan duarnya ke mayu lorong punya kau nama tadi.
0: Baka perumahannya deh.
1: Ya.
0: Ke pedia semat ke di giga kita ini.
1: Ya. Nanti perumahannya tadi perumahan ni ke lama amat Sam. Saya kurang ada penanggul. Saya kurang menuanya nang sigi suah berkena ke orang ke kia nang sigi suah ngena Google Map nang sigi.
0: Ya.
1: Di update sidak ya ke Seko.
0: Ya, engkanya nyak meh lah kan Ketegal City update Pak West atau ke Google Map-nya dah di update baru. City lagi penanggul lain. Maya kita ke mansaknya ya bedau update. Udah mansaknya lagi ya lu bertukar deh. Kilometer ya semua meh tak ke bekenya. Nyak kita ke Saleh masuk simpang.
1: Yang mengujung ke Belayak.
0: Ujung ke Belayak, sikitnya pun
1: ujung. Sikit nak datang bendurnya lah membayar Belayak. Ujungnya ke Bukhari. Lebih lagi bakal kita ke kagigan dur. Makai kini Sam. Tu nak nombor bakal aku madah ke dur tu. Sam lagi. Tanwa lagi. Nak nombor durnya. Nyawang nak west no tadi.
0: Nak west ne.
1: Ujung-ujung. Ani buah gak?
0: Nyukin lah. Nyung lagi nur ke ngelama tau nya.
1: Ujung-ujung.
0: Ujung-ujung ini. Perutnya bergeri wak. Baik berpusat pusian. Okey, Dayak Iban udah tadi sih. Laban ni madah sesat ke kubur. Mayu nak gene. Ya kalau kuya di by ways tersat ke kubur kuya. Nak jauh hari flyover Kampung Kude. Kalau ke menuanya di sih. Kira pukul 12:30 malam kuya. Kebenar ya, ya kak ke Kampung Kude lorong 8. Lorong 8. Lorong 8 kuya. Nyawa berpuluh kali ya berpusin. Steering kereta ku ya last temu pengujur jalan last tertemu ke kubur ku ya.
1: Pukul berapa ku tadi Sam?
0: 12:30 malam.
1: Ya.
0: Tu antara dua tertensi antara line antara jalannya berdau di update. Tahu ke?
1: Kita pun
0: ke dekang orang ke bawa perumahan bawa ujungnya. ngena waste ku ya nya yang ngai ngena waste sampai dia tu jerak pindai ku ya tang ngai jadi nak kan si kita amat kita tanya nang amat kia semina ya nak amat ngai nur ke dituju nya tadi yang imai nya ja area nya ja ya
1: namanya west nya Sam west pemana west tu sitik gitu nemu jalannya bisi sekut teka berdedat kini nyamai tu leban uleh ngi ya tadi uleh ngiga ketua jalai kemuntang
0: betul
1: jalai bukai ti Google Map munyi ko nuan tadi ama mana leban ya kini ke nang datai bandur ke suah lagi betul lagi jalai ke di beri ya tadi dah Sam.
0: Ama munyi ko nuan tadi si bisi orang kena nya apps nya yang ngiga jalai muntang kena yang ngemuntang ke shortcut kian deh. Etang ya sikit nemu nurnya udah ya nemu nurnya ditutup ya laban ya ngulih ke jalan muntang ya tadi.
1: Bisa ke orang berkenyak. Aku kalau makanya muan kenyak masa
0: aku. Kalau lapan kita nemu kia tengah jalan ke kira jauh meh. Jalan besar tengah ke berkenyak.
1: Tentu nak enggak orang beskut.
0: Nak nemu aw ngai enggak orang beskut. Situ ya kita shortcut. Ngahnya udah nyu kita nyuka datai ngai kendornya tutup. Lapan kita dah nemu nurnya tadi. Ya. Nah, bisa ke orang berkenyak ke? Dan bisa amat-amat kena nemu beka daya iban tadi nyo tersat ke kubur.
1: Nya ke keterubah yang agen durnya. Aku tahu ke untuk keterubah yang bisa 2-3 kali kan. Kau ingat ke jalan.
0: Ingat jalan ke kadang.
1: Ingat ke jalan, ke jalannya jauh kini.
0: Ya. Okey.
1: Jadi dari Clarence Midan dah Sam?
0: Betul.
1: Ya mada mak munyi ko tope pagi tu. Kami sebilia udah subuh tahun 2023 aku lagi ingat Clarence Midan tu nai. Maya anak induk ya konvo di Sabah ya. Sida ya dia ba hotel sepanggar ke. Kami dah jauh hari UMS ke ya dur ngambil dur anak ya tadi nerima konvo. Okay. Jadi hari Siti ke berjalan ngagai Kindadang, Kindadang, kue tu. Nyiwa kereta orang dian ke laban ndak kalau kian ke ngena wes sida itu tadi laban ya dribo lalu set ya buat teleponnya ngadu ke wesnya dalam berjalan sikit itu ke jalan ke dah di tetap ke buat wesnya meh kau tak amat salah set kini tak ke nama kini tak bukai ke lalu terus ke tempat bukai ke nanya ngagi orang dia dia orang ke buat dua dia tadi madah ke jalan tadi salah dituju lagi kundasang typo tadi kundasang pada ya jadi dia nikal baru baru betul ke dan time eh sidak ya buat kundasang medak rampa bukit Kinabalu ke ya gunung Kinabalu arinya meh utai dah nyadi ngena wes maya ke salah adu maya no ke salah adu salah setnya pan tau mai nua tersat
0: ne nak datai bandor ke dituju tadi
1: ni nemu typo beke tu tadi
0: kundang nama tadi
1: kudadang typo betelipun ke typo bom map ne nya masa Siti Ari tadi ke buah kita nya salah tau prati ke megak laban lebuh tu ke beke aku ngena Google Map gada sem ya nanya nuan laban beke nuar tadi makin tisi jalan lah nuan ke ngadu ke Google Map tadi ya nanya nuan location wan dia tu. Ngagai location ni ko ya dia. Kadang-kadang nemu bekali agaknya pedah ko gak mata ko kan tadi.
0: Nuang lagi ni ke location kita.
1: Dia bekali ya. Dia nanya dia. Aku buka re. Nyawa aku ada tadi sige bisi salah salah tayap kini. Dia boycott
0: Inil Dreamer. Jadi hari nyian kita. Dan tu berapa bisa?
1: Bisa ke bukanya ada Sam?
0: Bisa ni. Okey, tu Dini Nil kalau kalau udah ke bedau tu, bedau ni. Dini Nil ke pagi tu bukai Nilnya nanti. Sekali subak kita tidak sebuat ngaji miri ku ya si ngiga util ke udah di buki yang laban mayanya ke terubah ya tidak ya kemiri ngena map meh ku ya laban nyamai ke ngena nya deh ngena mapnya mapnya mula-mula mana ya cun ku ya sekali 5 minit nyuka datai ku ya madah ke ujung-ujung sangkai ba penam Cina sida ya ku ya nya ke penyadi ku ya nemunya utilnya tadi ku ya nanti berjalan kaki semina 5 minit aja ngelayang jalannya tadi udah datai sida tadi
1: segede datai tanah nemunya hotel ke dituju
0: nak nemu menua orang lah kita taja nyoba mua kita kada nanti kita nak maca tadi si jauh kita ni nya masida ya lo carut meh ku ya ngau ini tua ya ku ya nak nemu aku nak baik nuan malam dia kentut malam berpendamnya ni siapa baik
1: siapa makan malam berpendam aku
0: tahu yang isi itu kaya naik harinya hari locationnya kaya luar ya kaya
1: Salah jari
0: so. Oh. Mm-hmm. Okay, dini ni mayu wang asa carut gitu ne si Google Map tu. Masih mayu
1: geng asa carut ngasa belayo dia.
0: Okay.
1: Tu hari Ferry Mas pagi tu sama pagi madah ke habis cerita series buat ngena map ke ya mayanya ke pulai ke Serikai laban ngesah ni yang ini sida ya mayanya hari nya ndak kan tu ingat ke tang ingat ya maya SSJ di betuang mayanya. Jadi ya madah ke rindang ninga SSC live buat radio ku tetamu ke mukai ke ya sida sebuah tesah maya mayanya ngagai jemata lanang. Turn left ke turn right ke.
0: Ya apa jematan ke ne? Apa jematan ke ne?
1: Sekali ndak sadar ke diri udah ngelayan jemata lanang. Lalu ngetuti sejalai dahnya ke depan tiang api ke bisi tepikongnya ndak jauh rinya kami ngetu ke. Sekali pulai kami semua mansak menuanya baru nemunya sebenarnya kubur Cina.
0: Ya. Mencapuh dalam kereta kena si. Kan nah kau tanya main gay pendam ne. Tak pernah magang nama baik salah ne.
1: Baduk ku ngena wes tak Google Map malam.
0: Malam ne. Aku kita kena mau ke ne si.
1: Iya.
0: Tanti bab nua bukai. Alah nak nyak makan si. 7.
1: Nasi ke aman. Nyak mak ku tadi munti aku tu tadi sen. Laban nyak siti ari teknologi kenang segi patut kene ke penglebih teknologi dia tu menyamain dur tua gigak dur laban tanya tadi boleh digigak bujur jari munyi ko aku nyentuk kayaknya salah.
0: Iya.
1: Tulis. Salah tayap.
0: Okey, laban kalau berumban siti nak fokus.
1: Siti nak fokus. Jadi nak fokus munyi ke nuan tu tadi orang ke dribonya ia geng iga jalai.
0: Abang Siti baik menekan-nekan. Siko nganuk siko jual salah ni.
1: Jual salah jenya belayar baru.
0: Caroline Jimin udah tadi si bedau.
1: Caroline Jimin.
0: Bedau ne. Berkenang ke topik pagi tu nyuk tawa tucum kediri ku ya. Ngenang sidak yang menyanak nemuai ke Bintulu. Sampai ke lama berapa tahun tu ku dah nah dia botel. Nak kena jauh hari pasar Bintulu ku ya. Pasar malam Bintulu ku ya si. Tang labannya ukai menua kita. Sigi betuai ke Google Map nya meh ku ya. Ngena map nya ngiga pasar malam. Laban ka bebeli ke pemakai ku ya. Nyo ambis lurung gelapnya ku ya di pasuak sira yang menyana ku ya ditama saya menyana laban ke nak nemu ku ya laban ke berjalan kaki nyo jalai ke jauh di baik mapnya ku ya sedangkan jalai ngagai pasar malamnya 10 minit aja ari hotel ku ya si nyo breeze walk baik ne. Nyo rawun kebukai baik ku ya. Laban tak terpeda ari hotel ke tanya tadi ku ya pasar malamnya tadi ku ya nya meh laban kita ke ba menua orang de si semua utanya kebenar tadi nanti kita baka dia ba hotel tadi sebiya hotel tau ke ujungnya laban kita kena nemu
1: iya kita kena
0: ngarap ke Google Map nya mah kia utanya kebenar ulih jalan kaki nya kia tadi
1: mau munyi ke rumah sepia aja utai ke ka ditu undur ke ka dituju tadi tahu matuanya melim pasar dulu datai bodi baru
0: ya nanti nanya orang tadi kadang orang adai ke maya nya tadi ne
1: siti agi ga nangi ga tu nanya orang tiba ke vendor ke Jawa ada saya nanti bakal ke menua kita lebih lagi bakal di Malaysia di tu kini ke nanti bawa menua bukai tadinya takut ke tu akan nanya nangi ke tu akan nanya orang bukai ke tu sebenarnya ngujung ke 2 pagi wai tu Sam tu hari ini naik Beatrice madah ke sigi suatu saat bakal orang ke berguna ke Westnya ke ya bisik subo bala ke ngenak jalai ke guna West tadi ngagai jalai ulu kriannya datai berumah kami di tu ya sida ke ndak kalau ngena jalai ulu krian sigi datai berumah kami di tu nemu bulok ke Westnya ne ku ya aku kalau mah baik bala tesat ngiga begiga ke rumah orang baik nanti hari lagi tu kita was ke nanti udah malam sigi takut asati ke.
0: Siamat munyi guna ke jale ulu krian nyo datai ba sida dia. Yeah. Seruah tamak ngage sida ya kia. Ya
1: ya.
0: Nya ke munyi ke kota dai laban Google Map nya tadi bedau di update orang. Agi ke jalan lama soba dia tu kan mayuh jalan baru.
1: Ya, baka kita di Kucian tu dah sem. Nanti baka aku deh. Baka besik kita soba kalau program CSR soba dengan Krian. Ulu Kabo. Kalau kita Ulu Kabo hari tu ngena Google Map tadi. Nantu data nantu no boleh di nak kira kan? No boleh detect ya. Jalai kian deh. Tang tip baka nuan ba kanan dur tadi baka mayanya ngiga Patricia mayanya Patricia Agustin mayanya deh. Ya mari Google ketika location
0: area di
1: baru kita
0: ya nganjung location.
1: Ya nganjung location dur ada tu deh.
0: Baka aku tadi nyesi baka aku nganjung location nya location nya kena datai dia aku.
1: Bisin dur kenya kena.
0: Bisin kenya. Nanti baka rumah sida Madam Patricia tadi temu rumah kanya di situ tulis rumahnya.
1: Rumahnya ndaknya ndak gaya nyengala tulis rumah teh tang jalai kian segi betul.
0: Jalai kian betul. Tersat mah kita mainnya ni.
1: Ndak tersat.
0: Ndak tersat.
1: Laban ngena location ke di
0: laban orangnya nganjung location.
1: Tinya mah tadi kita empungi ke itu laban yang banyak Jawa gerasa yang ngagai ulu ulu nama ada dah ulu kan. Ni boh sebut ginti ulu menua bukai ke saya ku kenyak mah pelabak ku.
0: Kadang desain orang punya tadi location nya tadi sinya mereka salah tadi. Nanti kita ngusuang orangnya ne. Okey, hanya meh cerita bala kaban kita ke kalau tersat by Google Maps ke atau ke West ke pagi tu nang sigi kaya meh si kita baru pak menua orang sigi kadang sigi tersatnya meh kadang.
1: Ya, macam tadi sigi rindu dengan cerita bala kita ke pagi tu.
0: Ya.
1: Dengar kita ke tersat.
0: Okey.
1: Nah, tersat pengrindu aja.
0: Tersat pengrindu baru ni sih. Okey, terima kasih ya peninggal ke komen ke pagi tu. Harap ke namanya kita sama nyagap ngerai meh. Bagai hari kita ke bersebun. Lalu pihak mereka selamat bujo minggu.
1: Selamat pagi. Selamat kerja pengawal ngagai kita ke benung kerja pengawal pagi tu.
0: Ya. Okey, Shane event ngai berumban. Anak berumban kita ke Mai Kereta ke pagi tu. Bye-bye. Selamat pagi.

0: berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai
1: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngami ke berjaga hari kena serang baya bak sungai baya tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri hari mandi ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari seliah ke megak sarang baya lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuat download app Sarawak Crop Watch ngena apps tu nuan leh mundur ke bisi baya pedat tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report tau ke minta bantu ori SFC sembarang maya berjaga penusah tau jadi sebarang maya bersantu dari Sarawak Forestry Corporation.

Okey, selamat pagi peningnya. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu hari 5, 4 hari bulan 9, 2026. Jadi ke pagi itu, beringkat hari pukul 9 pagi tadi, nyentuh lagi pukul 12, tengah hari itu lagi. Bagulang kawaku Raja Smoking atau ke RB. Jadi, lalu ke semua kita, ningat ke kami. Okey, nanti di Kuching boleh dengar ke kami kena gelombang atau ke frekuensi 101.3 MHz. Lalu di Serian boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi jam ke dia tu kita kediau di Seriaman, di Sibu, okey, di Bintulu, di Miri, di Limbang. Boleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM laban dia tu benuang siaran Ari Station Kawasan dalam Jaku Melayu. Okey. Ya, jadi kita nanti kena dengar ke kami, kita boleh ngelawak website atau ke aplikasi RTM Klik. Okey, aplikasi RTM Klik atau download kita ba Google Play atau ke App Store. Okey, di kena dengar ke kami ngau cara online. Kelemparnya kita mega boleh dengar ke kami kena channel Show 871, channel My TV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey. Ya, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami dalam segmen kita Y912. Jadi nyonya aku mega meri terima kasih ngagai pengelola program kami, Sams Dwai EC, kuda pegulangu kita dalam program duo pagi kita berengkari pukul 6 pagi tadi nyentuh ke pukul 9 pagi itu tadi. Ya, jadi berikan terus segelas jalan dengan kami 24 jam YFM merindah kita semua. Kita terus dengarkan lagu ke sekali itu lagu Ari Hani J ngau lagu Asa pemegang isi lagu Ari Anthony Usan ngau lagu Pengrindu di Pelepah. Okey, terus dengar kami Y912 YFM.

Okey, ngarap kita udah terperinang. Ninya ke lagu Ari Anthony Usan. Ngau lagu kena beri nama Pengerindu di Pelepa. Okey, jadi peringat pukul 10 pagi terlegi. Aku mai teringat ke Tanduk. Okey, Tanduk randau pengeluar program kami. Gulai ngau Puan Fiona Bida. Okey, jadinya pukul 10 pagi terlegi. Okey, jadi sebelum kita berpindah ngau lagu ke Bukai, aku mai terberhati ke info ngau berita tu ngenang berkawal ngau operasi Menih Remang atau ke OPA Siri 3 2026 di Sarawak udah dilancar ke berengkari berengkari hari 3/9 nyentuk 5/9 untuk belinya. Jadi Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas mereka 4 tangki air bisi dikenap jalai koperasi tu kalai tiap iti tangkinya ngundan 1,500 liter air ke digulai ngau 200 kilogram garam. Jadi operasi tu kediaturnya bilun sedadu langit Malaysia 2DM ngemeran ketiga hidro ngau 20 teket air bak 5 bagi menua enyak semerahan di Sri Aman betuang kapit ngau limbang. Jadi operasi itu di berjalan ngambil kari bak kenan teket airnya tak hujan serta nambah ke air bak teket air itu keguna bak rumah ngau industri. Jadi hujan gagaknya megak boleh nyawup ngurang ke sebuah nasab tik nyamah ke angin. Jadi Dato' Amar Douglas juga mansut ke Jakarta Boya tik mata kurang ngatur operasi Menih Remang ungkup benua Sarawak dari Kuching apian lama tu tadi. Okey. Jadi benda berbangunnya bak gempuruk pengarang berita ke sebaga perintah Sarawak minta operasi Menih Remang OPA itu ditambah ke timpuh ngagai 6 ngau 7 hari bulan 9 tu dikena nambah kayu rijap di benua tu. Jadi Sapit Premier kelalu jadi Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak akhir Dato' Amar Douglas Sugambas madak itu undang dikena ngambil peluang ke bisik kemayar itu laban hari dipelabak ke dekat angan lagi dalam bulan 10 tu ilah. Jadi operasi Menih Remang kreatur dalam bulan 5 ngau bulan 6 tu kemari udah meri hasil ke mana laban tikas air ba hidro murum ngobakun bisi nambah pengudah operasinya ke diatur. Okey, jadinya ngenang berkawal ngau operasi Menih Remang OPA Siri 3 2026 di Sarawak tidak dilancar ke berengkah 3 bulan 9 tu tadi. Lalu dekat ditambah ke timpuh ngagai 5 ngau 7 hari bulan 9 tu. Okey, jadi dengar hanya info ngau berita kita ke pagi tu. Untuk kita kemudian dengar ke kami dalam segmen Y912. Okey, terus kita berpindah ngau lagu ke sekali itu aku mai kita dengar ke lagu dari Nick Raffensi. Ngau lagu kena beri nama Timpang. Udahnya bisi lagu dari Winnie Albert. Ngau lagu bisik gantinuan. Okey, terus dengar ke kami YFM sekali sejalan.

Okey, mendengar 9.47 minit pagi, terus gunsi info ngeberita kita ke pagi tu, lalu ke sekali tu, mari kita berhati ke info berkaul ngau berita lumba ngemain ngenang 4 iku atlet Olimpik khas Ari Sarawak kuda dipilih ngari ke menua kita Malaysia ba pekit bowling kandang menua Asia Timur. Jadi Menteri Pemansang Induk Nima Mir hingga pengelantang komuniti ianya Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke bala atlet itu ianya Muhammad Najib Salmi, Nelson Doni Sani hingga Siti Hamidah Sabri ke diambi Ari Olimpik khas Kuching. Pemegia Vanessa Nisha Sio kediambi hari Olimpik khas Miri. Jadi kelimpah hari bala atlet Olimpik khas Sarawak tim Malaysia mega sama dekat di hari keempat iku atlet Olimpik khas Selangor. Okay. Jadi berjaku dengan berita di Kuching ia madah ke perkara kalai bala atlet Olimpik khas Sarawak tu sama bisiknya masuk begitu nyak ngayan ke Sarawak keras dekat ngelatih ke pemansang lubang ngomain gak cara ti nyerangkum semua tu dekat meri peluang dur bala atlet ke bisi penimpang intelek sama gak berpikir bak tikas kerana menua gak bak tikas antara bangsa. Jadi pedingnya pekit bowling kerana menua Asia Timur tu diatur di Hong Kong. Ya, jadi nyak ngenang berkawal ngau pekit bowling kerana menua Asia Timur. Lalu ke sekali tu ngenang berkawal ngau kontijen bowling Padang Sarawak dia tu benuang barengkat ke penudi berlatih ba kompleks lumba ngemain Bukit Kiara. Jadi latihnya diatur alai sidat tu lebak ke diri ngau gelanggangnya sebedau ke ngau para sukma Selangor 2026. Okey, jadi Sarawak nguji dekat nguliah ke 3 iti midul mas hari 15 iti midul tidak berbuat ke bak pekennya ke desaran datur berengkah 5 hari bulan 9 tu ilah. Okey, jadi nyak ngenang berkawal ngau kontijen bowling Sarawak bowling Padang Sarawak kedia tu benung barenggat ke perudi berlatih bak kompleks lumak ngomain Bukit Kiara. Okey. Jadi pedenya munyi kepada aku tadi bak jam kedua lagi pukul 10 pagi ndur aku mai tengah ke tanduk randau pengular program kami gulai ngau Puan Fiona Bida. Okey, jadi terus segala sejalai terus dengar ke kami Y912 YFM segala sejalai.

0: Bugulain kami semina pa YFM.
1: Ninga munyi ke udah daripada kaku bak pun program kita tumu pagi tadi datai mak maya kita mulai ngat muai bak program hidup kita ke pagi tu berengkah radio tu nyentuk ngat ke pukul 11 pagi tu lagi ya. Jadi ke terubah tu kita dulu berkelala ngat muai ke bisik dia ambil kami bak program hidup kita ke minggu tu enyak puan Fiona Bida anak Limban. Yang lain ke terubah tu puan Risma pagi nuan terima kasih leban uli ya. Mulai ngat kami buat program induk kita ke pagi tu.
2: Terima kasih DJ Priska, selamat pagi.
1: Halo, nama berita pagi tu puan gerai?
2: Oh, gerai hujan petatau sari tu.
1: Oh, au benar hujan ah.
2: Au benar hujan.
1: Apo harap kena ada penangguh mah lagi au. Au, ya hanya tadi peninga temuai buat program induk kita ke minggu tu jauh penuai kita temuai kita tu hari tatau tang tajak penjauh dia tu kita nyamai lepas semua tai ba ujung tunjuk jari magang dini-dini pembenua kita sigi oleh beranda oleh gulai engau pangandiri ya nyalai dikenang pun karena tua pagi tu puan Fiona minta nama dah ke penerang dirimpu dulu ngagai bala peningah.
2: Terima kasih DJ. Selamat pagi nuju semua bala peningah Radio YFM. Sebedau aku nerang ke diri aku, dulu aku meraih besar terima kasih ya ngagai pegawai pendidikan kesihatan Kuching. Ngau bintulu ti udah meraih pemendar ngagai aku ngau program induk YFM Iban Kuching pagi tu. Tapi bala peningah aku Fiona Beda anak Limban, penatai aku dari menua miri, siko ahli terapi cara kerja. Tau ke di kangau occupational therapist ataupun OT gawa ba klinik pengarai tatau. Aku udah 9 tahun bisi penelebak gawa ngau Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Lama udah ya. Tu kuan eh.
2: Umbah ya kan. Tupik randau ke dekat di baik aku sehari tau sigi berguna mat nuju apa indah kengembuan anak timpang pendiau ngau merik lalau ngagai bala mayu.
1: Ya naman au nyalai aku na milih topik tu puan laban aku nemu topik tu besai pampang ya tau ke besai skop ya laban ari randau tua tu yang kau boleh merik pemerhati hati ngagai bala painai ngau ngagai mesia mayu ha jadi tu puan kita ke gawa ba palan terapi tu kati ke bisi diberi latih tau ke khusus kini badau kita berengkah gawa ba palan tu.
2: Dalam terapi cara kerja kami sigi diberi latih atau kurs 3 tahun ba Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia LKKM sebedau di Engkeh Bandu Gawa. Bisa mega ada sekolah tinggi bakal universiti tiknya dia ke diploma pemulihan cara kerja. Kami dilatih mantau apa indai ada suku terapi anak te bisa timpang peniau salah siko ia anam biak ke bisa autisme.
1: Awaknya tadi dan yang batang pengawak puan Fiona tu nyalai ke dulu lagi itu puan tu ingat tanya aku bedaun wan di anjung ngagai klinik pengerai di tatau tu ketika dulu lagi itu dini nuan kalah gawa.
2: Sebedau tu aku gawa Johor klinik pengerai mua dia lama diri ke aku bisa dalam 7 tahun pihak kira barulah aku tu pindah ke tatau kita tu masuk tahun ketiga ya aku gawa pemula tatau.
1: Bisa ke peluang pulang ngagai menuan terimpu na puan
2: aman.
1: Nya tadi engkau ya bisa ke bida atau kasai ya kita gawa di menua orang gawa buat menua ke tempu nah.
2: Ya, amat bisik beda ya. Nanti bakal buat menua dien mayu diri kes yang menawa yang lain kok ko kita kok laut deh kok orang Melayu lain mimik kes dien leban buat dien yang po menuanya besar bakal dari Johor ke Kelantan sidak bisik ke dia ubah area seraknya deh dia ubah area Johor jadi memang mayuh lah kes yang pelik-pelik.

0: kita tahu ini pemain kes ke udah di baik ngage kita
1: umbas ya ga entai baka dalam tempo 3 tahun ko dito ko rasa bisa berpuluh ya lah anam dia akan disyaki bisa namanya autism tapi sebenarnya semua to adalah berpun daripada apa indai laban kita kak meda masalah sebenarnya ngagak anam biak to adakah yang disebabkan kurang stimulasi daripada apa indai sibuk gawak ke apa ke ataupun memang ya segi bisi autism kita bisa sitik istilah kita ngangaunya pseudo autism pseudo autism to bermakna ya kak baka autism tapi sebenarnya ukai jadi kita kena mansiak ngosiliak selalunya untuk kita meri diagnose dalam bahasa medical deh dia memerlukan 6 bulan berturut-turut perangai berkenyak barulah kita boleh madah ya bisi autism ataupun tak.
0: Ukai terlalu ukai terlalu di tetap ke autism tadi nah. Iya, di perhati ke dulu. Jadi pian kak puan boleh nerang ke ngagai mesti mayuah bakni kita nemu nembia tau ke anak kita tu bisi autism laban laban kadang-kadang nembia tu tadi bisi ke ya sidak kena ya pure ora lawan nemu bejaku bisi muka ya kalawan nemu bejalai banyak mah tang enti ya ke autism yang ke bisi ke lepas yang ke ndak masuk ba kategori tu kini tau ke apa kini ka
1: bisa ciri-ciri ya. Anak te bisa timpan pendiam autisme tu boleh ditemu hari umur yang 18 bulan. 18 bulan ke atas. Jadi kurang ka te kena kami mancik tumo nentu ke anak te berisiko bisa timpan pendiam autisme berkini pengerai terutamanya ianya MCAT kami ngangau modified checklist for autism in toddlers. Nanti kita meda anak kita lubah berjaku udur ingat nak temu tungok pedis nerima ubah gaya dalam pendiau penghidup tahu madah kebala induk misi tahu ke lutur berkini pengerai ke semak kita jadi lutur akan dekat masih ngosilik nentuka sama ada perlu terapi tahu ke dirujuk ngakai sepita pakar
0: Ya tadi nah, gaya utai ke dulu dia perhati ke kita ya mah.
1: Ya.
0: Jadi kelimpah harinya mega bisi berapa itik kini rengat utai ke kumbai orang autism tu.
1: Because kefungsian autisme dalam diagnostic and statistical manual of mental disorders edisi kelima ataupun nama pandai ada kangau kami DSM-5 dibagi nitih penyampau sukung tidak dikenal siko-siko orang tidak bisa timpang pendiau autisme ya bisa tiga rengkat lah ianya rengkat keterubah berguna ke sukung hari orang tidak ngibun ngibunnya tadi mimiat aja jadi ya subah suah disangkut power ke orang enggak autisme ringan mau ke bahasa Inggris lah jadi dari segi komunikasi sosial ya ya boleh dibaik beranau ya keringan tuh tadi deh tang susah dekat ngepun keranau dekat beranau nganam dia tuh dia yang ngepun ke dulu contohnya dah makan apa baru lah akan nyawat makan nasi dia nak akan tiba-tiba muncul mereka kita deh mak aku kak makan nasi aku kak nasi goreng enak kita akan ngepun jakuk dulu barulah ia akan merandau ngau kita jadi utai ke di kerja ya tu bertandu tau ke menawa tapi agi pedak bahkan normal lah lebih nak berterok dah empas ya dia suka ngidup ke diri ngau-ngaul orang jadi orang bergetek berkaya bersekol deh contohnya masa sekolah rendah biasa ya tadi dia suka berguling orang ya uduka ke diri tapi ya agi boleh belajar bisik ku kes berketuk passion tu memang agi ngau aku lah agi ditemu aku berklinik ya cukup pandai asyik dia suah dengan agak nulis pandai ya tapi bila dia ngasih berandau ngodai ya alu kakang kata ya nama tersebut dia pun tidak terus tapi normal pelajar normal exam ya entik ya ujian deh boleh 80 markah 90 markah ya pandai tapi tidak semua anak biak kegembuan autisme tu sebakal walaupun yang belak ringan lah so renggat kedua berguna kesukung tisuah dari orang tak ngibun ataupun pengibun cuba dikangau orang autism sederhana ia bertengah-tengah lah jadi komunikasi sosial boleh dibaik berandau tang leka jakuk dia kena sidak ya bisi tak payah sidak ya seminat nyebut

0: buta ke dek rindu sidak ya. Contoh topiknya dah dinosaur.
1: Ah,
0: entek bakal di madah nama pengawal di sekolah tadi apa dia saya kan nyebut.
1: Iya.
0: Tapi pama di tanya dek dinosaur nama ke dekayam di tadi. Lupanya cerita ya.
1: Iya.
0: Tadi ko main dinosaur T-Rex. Dinosaurnya makai daun, dinosaur tu makai daging. Nemu pula ada cerita, tapi antik topik biasa sehari-hari. Ia bisik masalah beria.
1: Ia sebenarnya lebih baik nak numpuk agak tak kedek rindu ke ya, mal yang yeah. Cerita na.
0: Ya betul. Banyak utai kedek kerjanya berupai bertanda. Pada orang memang ketara. Banyak tadi yang mudah ransai, antik bisik berubah dalam pendia penghidup ya. Ya nanti maka ya sepatutnya makai pukul 8. Tibalah contoh indah yang lawan danai. Ya makai pukul 9. Aka ringat ya. Lepas nama bukai pukul 8. Aku udah ngantik ada pukul 8 tadi. Contoh nanti maka pukul 9. Sepatutnya ya udah nurun sekolah tapi kita yang menganjur ngelawan. Ya pun akan ngeransai.
1: Makanya
0: lawan jadual ya tadi udah lari daripada yang selalu ya. Makanya so empat saya tadi ya ndak ternah ujung keransai untuk ngubah gaya persekitaran dalam penghidup sehari-hari. Hanya renggat kedua lah tadi. Dia tahu adalah renggat ketiga atau yang paling severe ke orang putih. Berguna kesukung penuh hari orang pengibun ataupun pengibun. Ia disuah disangkut paut orang enggak autism berat. So komunikasi sosialnya atau memang enggak nemu jaku berjakau tau kan tak nemu nimbal lebih kita nanya. Gaya penghidup ya pedis kak diubah tingkah laku ya pun kaku. Entik rigid behavior ya bermakna entik yang ada A mesti A atau B, C, D. Ya entik bakal kita berbelah pasang kita mendak anak orang ringan audo kak ngempas ke diri kita anak ngalu ngano lepas kita nak nemu nama anak biaknya berkenyak. Selalunya anak biak yang bisa ngembuan tingkah laku berkenyak ya mungkin bisik autism tip berat. Jadi kita sepatutnya nyelak kapina yang menenangkan ya anak ngano anak biaknya maya ya nyo tantrum hanya bahasa ya tantrum bertengah belah pasar dia. Jadi kita kena merik sukungan moral ke indah ke kadang malu pinanya maka kadang ngapina ya bakal tika ke gereja atau bisik pedak ko baru-baru pedak ko viral lah yang orang ngano mada anak mai anak di ke gereja lah apa semua bukan ke Tegal yang ngai ke gereja sebenarnya atau indai ke bisik ngembuan anak tek bisik tintang pendiau tapi ya irau ya nak ulang awal anak ya nyak ke ngujung tidak ya lalu nada bersosial dengan orang bukai bukannya ya jadi empas ya gaya hidup ya bertandau dan nyak ya pun nyo ngacau kehidupan sehari-hari ya jadi ya nak ulang ngagak pengawal kat sekolah pun yang pedih sebenarnya. Nanti sekolah pun nanti niti ya sepatutnya sekolah hari Isnin ke Jumaat deh sampai hari 5 ya engkau dah suhu sekolah hari 1 hari 2 aja. Laban tingkah laku yangnya udah terlalu berat. Autism ke jenis berat itu. Dan bala peningat semua renggat autism tu boleh berubah niti maya gaya hidup sehari-hari ngau terapi terima sidak ya pemansang fizikal ngau mental siku-siku enam biak tibisik timpang pendia autism nak sebaka pajak pun sidak sama diagnosis.
1: Namat punya kenuan lapan kita nak nemu gaya engkau ulah nemiak ke siku-siku kita nyangka nak nyangka anak tu tadi bisa kena autism ke begitu tang nyalai anang lawan menganjung yang berperso bertemu engkau bala lutur ngambil ke uliah terperso ngasih laban nak bisa perengka dan kena kita merasa tu tadi puan dia kena kita nentukan nemiak tu bisa kena tau ke autism tau kena tau ke bisa penimpang ke bukai mah. Kadang-kadang kita yang tadi malu kok mai anak kita yang berperso tau ke malu dekat bertanya ngagai orang bukai kini laban kita malu kan anak kita ndak sebaka ngau orang tanya engkau ndak patut pelbaku puan ah.
0: Ya man.
1: Kita patut berkongsi ngau orang bukai nanya ngagai orang bukai awak ke anak kita yang terik jampat di anjuran kita terapi nyangka ya tak boleh mana bakal jemai lah. Nya tadi ngenang tiga rengat bangsa autism. Aku dah diterang ke Puan Fiona. Jadi ngagai balap ninga engkau bisik sekedar kini kita bisik terpansak atau ke bisik terpedak ke nimbia munyi kau dah disebutnya tadi ukai erti apa inai anda boleh ngajar anak sidak ya tak kena boleh ngerarok anak sidak ya tanya tadi nang bisik perangai tak kulah nimbianya pedis kita dekat ngajar tau ke ngawal sidak ya. Jadi anggonya tuan ngetun dalam waktu puan berkelinan dulu ngau lagu tu lagi tuan nampung ranau pujong kaget.
0: Boleh.
1: Kalau boleh ngelakak ke telefon, au. Okay. Ya. Yeah.

0: Ya, bening lagi makan bola ingat meduai puan Fiona ke pagi tu ini ahli terapi cara kerja klinik kesihatan Tatau ya. Jadi kami duai beranau ke pasal autisma atau ke autism. Jadi palan kita tu puan bisi kena diberi latihan atau ke bantu ngagai sida ke autisma bapalan kita tu.
1: Okey, nanti ba klinik pengerai ahli terapi cara kerja toko otis minat merik terapi. Kalau merik lalau ngagai apa inlai nama ti uli dia harus sida ya ba rumah. Sesi terapi biasanya digagak 30 hingga 45 minit per sesi lah. Jadi temu janji diberi nitik ke awe ahli terapi bastistik no. Nanti nitik kelatih kelas EIP ataupun di Kangau Early Intervention Program setia intervensi awal anak dia. Bisik disediakan pusat pemulihan dalam komuniti atau disebut orang PDK. Tidak tahu bak baru upis pengarai tuai atau KJKM. Enggau syarat udah ngembuan kat OKU. Tidak ya diberi latih bak PDK nitih. Ari ke udah ditetap ke sidak PDK Mpo. Nyadi sidak tau nak bermalam. Sidak yang seminak pula yari aja. Siti dah agai sepengudah sidak pansut ari PDK. Sidak boleh dipasuk ke ngagai program pendidikan khas integrasi atau ke PPKI. PPKI tu bisi bas sekedar sekolah. Baik kaya bas sekolah primary atau ke bas sekolah secondary. Nitya kerenggan umur sidak ya. Sidaknya dikengau orang murid berkeperluan pendidikan khas MBPK lalu diajar pengajar tingkembuan pengelandia dalam bidang pendidikan khas. Nantinya ditimpang pendiau tumega bisa diberi bantu pakai laun. Nanti bala peninggal kat nemu ngau lebih silih boleh nanya sidak upis pengarah tuai di semak ngau kita dia.
0: Tak kena kai upis kebajikan lah.
1: Ya betul,
0: kebajikan. Jadi nyak tadi ba klinik tau ke ba hospital kita semina meri terapi aja tu tadi puan eh artinya ba intervensi awal ke bisi kebukanya bisi sedia ke ba PDK. Lepas kadang-kadang kita bisi pada orang yang nganjung nabi ya ngagai PDK. Banyak ke tang selalu pada aku puan muak ke ngelih hari sudah sebelum nganjung anak sudah kia engkau mulai sudah ya belajar pagi pada aku engkau biar tadi pagi nurun ke sekolah lemai anjur sudah ngagai PDK ya nyak tadi
1: selalu pagi
0: nah
1: PDK tu pagi selalunya ya sampai tengah hari pia jaranglah bisa lemai kecuali tadi si kes yang memang terpincil engkau sudah bisa mendak ngelih ke lemai
0: pia nah nyala nya tadi Siti hari pengawa orang ke bak PDK engkau mai orang nak mu pelbaku nah nya tadi peninggal ngenang sekedar latihan ko bantu ngaga sida autisma tu lalu ba umur nabia ke nerima terapi ba klinik pengerai atau ke hospital tu puan.
1: Okey, nanti ba klinik pengarai atau hospital nare rengga umur. Sagi sidak ya udah dipansel lutul lalu dirujuk ngagai unit kami, kami sigi nerima acak. Selalunya kami dah start nerima patient hari sidak ya berumur setahun lebih ya. Waktu sidak ya disyaki ataupun didiagnose namanya speech delay. Hari speech delay tu kami akan mantau lah sama ada sidak ya basic symptom bukai. Okey setakat autism aja sebenarnya yang bisa ngembuan ngembuan namanya speech delay. Bisa kebukai bakal global developmental delay pun bisa. GDD, BCID, ID itu intellectual disability lah. Jadi nyak metuju ya kita mesti ke klinik. Lepas kita kak medal anak kita tahu sama ada yang speech delay aja ataupun ya bisik ngembuan kebukai. Jadi kami anak ngira nanti bakal kita datang ke klinik anak aku lagi alo di pada orang autism nah enak ya ya selalunya kami akan ya mesesi itu tadi kerap diberi kami nanti bakal bertatau lepas tu aku cerita pasal ando kumpul lah nanti bakal bertatau selalunya aku akan medak sebulan sekali untuk case baru lepas aku kak medak adakah perangai ya hari sesi yang pertama sampai ke sesi ketiga sebakal kendal.
0: Tak bakal berubah.
1: Iya, nanti bisa perubahan di mana ya hanyalah speech delay, tetapi kurang stimulasi area peinai. Bukan tiap peinai sibuk gawak ke ataupun nada mayu berandau ngoya ke hanya ke ujungnya speech delay. Tapi nanti ku meda nada perubahan, bisa namanya nyumak jaku enyak nyu sepatah aja. Hanya kami akan ngagak surat report, ngagak dutul. Duto akan ngerujuk ngagai spital, contohnya ke lebih pakai agak pakai spes terapis, ngagai duto pakai kampu, amai yang dua yang perlu anak dia to pergi lalui atau bedau ya dipek orang diagnosis.
0: Jadi tu akan hanya lah tu puan, bade biak ke speech delay tak kelawan tak berjaku tu. Sini tiah ke ni maya renggal umur sirai patut nemu berjaku nah.
1: Tini teh ke jantina kalau kita ada indah lah juga jaku. Ya, tapi secara general ya, sepatutnya dahulu berjaku, ni dah kak masuk umurnya 2 tahun. Dua tahun ni dah nemu nyebut mama, papa, dan nemu start nyebut dua patah perkataan, contohnya aku kak. Entik ni dah lebih lagi mak aku kak, bukannya ya. Entik ni muda anak dek. Nyo contoh lah kok, entah nyo dah sampai umur 3 tahun, 4 tahun. Agi seleka aja, hanya dah delay nya. Jadi laju-laju kita, nganjung anak kita ke klinik, madah ke bala misi, sidak SCG nemo. Sidak yang lu akan nge-refer ngagai, ngerujuk ngagai kami lah, bahasa unit kami po.
0: Jadi bisik ke kita ni ngak, ku ya. Anak ya tu lawan nemu berjakuk laban selalu madak telefon tau ke selalu melihat TV. Bisik aku dengar puan kata ke tu bisik kawan dak engkau utai tu.
1: Bisik kau memet. Ya ya segi bisa ya. Tapi anak 100%. Laban laban te kita medak TV contoh katun ke diberi kita ngagi anaknya katun nama katun ke bisik berjakuk ke katun ke isau. Nanti bakal katun isau bakal katun pinggu katun nama gimana lah katun yang kena berjakuknya dia bakal lava. Aku nak menggalakkan. Nanti anak dah besar mimet, nyudah masuk umur 5 tahun baru lihat. Laban katunnya tadi nak berjakuk. Jadi aku memang galakkan apa indai merik katunnya ke berjakuk normal baka kita itu. Laban nanti autism tu bisa sitik perangai yang paling ketara. Nanti ya berjakuk deh nada yang nak baka katun. Baka nanti baka contoh bisa sitik katun lah atau sebut lah katun. Ya kamu makan apa? Ya pun yang nyebut kamu makan apa? Ya kan tak bisa eko lalia kamu hangau. Ya akan niru sebiji nama tersebut orangnya. Hanya pun salah satu simptom autism sebenarnya. Eko lalia tu.
0: Kadang-kadang kita bisa dengar apa yang dah nyebut. Utainan tu terus ngagi anak laban ke kelalu saya akan nak pelabak aku nyak pantau ngujuang kanak kita ndak nemu nyebut reti jakunya ke bendal baka kita madah ke apuyai ku kita kita kena soi pulai nah ampai puyai ampuyai ku kita sedih laban ke kelalu sirup makin ni nah laban yang kaget biak kini jadi kita nyebut bekenyak tang pelabak aku engkau nak tu betul ni kini nah patu kita nyebut engkau engkau cara ke betul awak kanak kita nemu nunda ni ya ke betul aku
1: hanya betul DJ setuju aku nya bahkan tek dekat nyebut makai ana nyebut mamam sebut di aram kita makai sebut dek terus perkataannya supaya ana biar tahu ya register tangkap ya perkataannya alunya mungkin disebut ya
0: ya au
1: nanti bakal yaya ke mamam ke sisi ke aku nak menggalakkan aku lebih galakkan sikit sebut terus dengan contoh nanti bakal yang akit-akit kan menyebut sakit deh. Sebut saja pedis. Sakit. Bekenya. Lebih mana kita terus daripada guna perkataan babynya lah.
0: Nama apa? Nama bisik aku ni ngau. Kai semua tak bisik lah. Siku dua. Kita ni ngau orang berjakuk ngau anak atau kucuk sidak ya. Bunyi jakuk nuan tadi bakal sebut baby guna tadi nah. Jadi kita ketua itu anak kan nyebutnya nuan bakal sebut baby.
1: Amat betul. Sisi-sisi gini je kak. Kongsikan lah baka ente ke apa indai ke perkahwinan macmo baka kawin ngau kayan kenye kawin ngau mayu bangsa meh jadi aku menggalakkan nguna sitik bahasa dulu contohnya ente anak kita pedak lebih kepada bahasa Melayu nguna bahasa Melayu dulu ente English nak kisah Yang penting satu bahasa dulu. Udah di meda anak di terus, uli bercakap ngomane, ada yang kita nambah baru. Tidak salah untuk anak kita multi language. Tapi sebedawa nambah tu nemu bercakap, kita kena ngajaya sitik bahasa utama terlebih dahulu, barulah kita itu menggalakkan bahasa kebukai. Lepas bakal mayu tesian aku ya ke bertatau, tidak empu mengaku lah apa ya Cina, indah ya Iban, banyak tarinya nyom kalau mayu bahasanya tadi,
0: nyujung
1: ke anak ya, nak bercakap, tapi yang nemu ninga, yang nemu ninga tapi nak nemu bercakap.
0: Artinya nyong asal anak kita confused.
1: Betul.
0: Bob jaku apa ya? Apa yang mai jaku apa ya? Jaku inai mai jaku inai ya. Jaku ini aki apa lo sebako? Jadi anak kita. Nyu tidak nyu confused bobo. Ni bagi kedekat di titi amat punya kena puan eh.
1: Betul.
0: Ya. Okey, nya tadi peningah munyi ko ali atrafi kita nanti kita yang tadi bisi ucu bisi anak apa ya bangsa bukai indai bangsa bukai ndak sebangsa macam tadi. Kemaran ke sebangsa jaku aja lebuh sidak ya kena kita ngajar sidak ibadah mu bejaku. Nanti udah mu bejaku munyi ko puan Fena baru kita uliah ngajar ngena jaku ke bukai. Kan kemaran ke siti bangsa jaku dulu nah puan.
1: Betul sekali.
0: Okay. Ya nyak tadi jadi nyu panjai kerana tua jadi tu kena nyak ke sidak ke dianjuang ngagai palantu kati ke bisi dipantau atau ke diperso kini hari opis di pekuasa kena nentu ke awak bakal perkembangan atau ke gaya ni pemansang sidak ke udah dianjuang kia.
1: Nanti hari aku segi bisa hari pun ya dirujuk ngagai aku dekat mantau cara ngintu ya diri ya ulah ngoperangai ya atau paling penting memang kami impu main bisnes kami ya dia ke diri dekat sekolah sitik dah lagi aku akan mantau sidak ya bisik dianjung ngagai sekolah khas tau kan adai nantinya majaku anak tu memang udah didiagnose orang nyak lah habis bisi timpang pendiau. Jadi memang aku paham bakal menua tak tahu deh bakal di urang remuput urang yang arisangan sekolah pendidikan khas bisi siti jak berito BSK kelawit dia. Jadi memang agak susah lah untuk orang keberanjung agak-agak ke bisi masalah kewangan apa semua. Tapi anak ngirau aku yakin hari cikgu-cikgu ya ke tempat nusik kita school sikit paham keadaan kita. Jadi yang penting kita mesti ngulih ke kad OKU terlebih dahulu walaupun nak ulih pindah sekolah. Lek ke cikgu nemu nama tahap dek kena ikat ngajar dek kena ikat ngau dek supaya nak pedih studi hari. Leban mayu hape indah ya ke menua menua kami ditau sidak ya alah layang nak ambil ya nak sampai ke denosis tengah jalan aja tapi ya tapi ku paham leban memang kekangan tempat jauh banyak kewangan lagi amang ngirau kita bala peningan nanti keningan tau ngasai ke diri jauh hari sekolah ke bisik menyedia ke pendidikan khas anang ngirau yang penting kita ambil ke diagnosis semuanya hari hospital hari klinik madah ke cikgu aku rasa semuanya akan dipermudahkan lah hari orangnya ke opis di berkuasa.
0: Nya tadi lebih baik kita ke dia jauh hari apalapalan kita tahu dulu kita nganjuang anak kita tu terapi tahu ke sekolah pendidikan khas dari puana. Engkau yang kau tahu semua sekolah kini bisa nyedia ke pendidikan khas kini tang yang kau jauh nyale anai rau menyekno laban bisi bantu mai bisi tolong dari perintah au
1: banyak sigi
0: ya
1: betul
0: jadi bedau tu ngujung kerana ke pagi tu tua ngetu baru tu puan berpindah ke lagu tu lagi tua ngujung nampo lah lau kujung kage ya
1: okey

0: Ya, peninga dikna kami dua puan Fiona berserah ngobrol peninga ba randau kita ke pagi tu bakaul ngau autism jadi nama no ala laun puan ngagai bala pindai ke bisi ngembuan ana timpang peniau.
1: Nju bala peninga ke bisi ngembuan ana ati timpang peniau, ana takut, ana malu nganjung anak kita berpesal di klinik pengerai. Arinya sidak ya ulih nerima rawatan ngau terapi serta sokongan dari upis tik berkuasa. Pengerai mental apa indai pun lebih meruan. Anak nyimpan anak kita berumah tanpa rawatan. Dari semua tu nembiak tik timpan pendiau dekat belajang itu diri bersekolah lalu dilatih tumu nuju penghidup bekerja. Bukai nama bala peninggal laban kita dekat sidak ya belajang hidup ke diri nak berpanggai berurah bukai. Ajak meh denya bala mayu diperansang mereka sukun ari sukut moral ngagai apa indai ngau nembiak tik bisi penimpan.
0: Ajak
1: ari aku.
0: Artinya kita anak magi anak nyipian sidak meh tajak pan yang ke tua bisi anak ambik badan be anak bisi anak empat iko siko dua ya ndak sebakau ngau menyadi ke bukai te kita nak tau magi tau ke nyipian ya laban tu ukai di ke sidak ya tu tadi puan nah. Yang lain kita kapinai meh nang bempu tanggung pengawak tanggung pengawak kebesai nyukung anak kita punya kenuan nganjuang anak kita berpersal tumu ngambil ke nemu nama penimpang ke bisik di kemuan anak kita lalu ngambil ke uliah di ajar tak kuliah di ratih ngambil ke uliah ngerja pengawak bakal orang bukai lah. Yang jadi tu puan yang ke agi bisik kini terbukai dekat di sebut nuan berdau tua ngelekak ke awak tu.
1: Aku bisa namanya Siti Ayat. Kongsi ku ngau apa indai. Itu adalah satu pengalaman lah kisah nyata yang terjadi bersenanjung. Lapan aku dah lama berdian jadi aku kak mai benda tu ngagai menua kita tempo. Yang paling penting sebenarnya apa indai pama meda anak bisi timpang peniau. Selain dari kebukai menyadik kebukai kapaka alu anjung. Tak ada salah kita nganjung. Dutu pun akan ngano. Dutu pada mana mai anak dek itu kanda. Sidak segi akan mansiak musile ya madak anak di masalah kendak dan nyema jaku anak di segi nadai masalah dan yang memang kami akan discharge lah akan keluar baduk bertemu kami lagi kami nak akan ngano nanti benarnya amai nadai
0: dan
1: masalah lah adanya bila ya udah masuk sekolah nanti berketemu di nemu anak di bisik masalah potensi untuk ya belajar sekolah bakal nambiak kebukai besai. Laban memang bisa beberapa ikut nambiak yang dijaga aku ditau sigi sekolah biasa kelas arus perdana. Ukai berkelas pemulihan, ukai berkelas khas. Laban apa yang naya sigi aripun tidak silap aku ari umurnya setahun lebih ya. Dua tahun bekerja dengan nganjung anak ke klinik. Dia kita meda anaknya bersekolah bakal biasa bergaul orang bakal biasa. Aku yakin anak biak kebeketau bila sidak ya sudah masuk ke alam pekerjaan pun boleh ya sidak ya sidak boleh hidup ke diri. Anak ngumbai anak ke tim bisi tim tang peniau nak boleh gawak. Boleh ya laban nanti nitih ke namanya bantu ari upis tik berkuasa segi bisi nyangkung okay you bekerja. Kita memang akan bisi job coach kami ngangau tidak ya akan ngigak ke kerja untuk kita akan memastriniang bisi sitigi kang orang mentari mentari itu bisa hospital lah sidak tau akan training ke dah masuk ke alam pekerjaan tau supaya sidak ya uleh gawa walaupun sidak bisi penimpa yang
0: terima kasih harap ke terang meh di dinga balau peninga ke pagi tu tau ke balau yang ke bisi sekedak kini orang kemudian ke randau tua pagi tu puan sikut orang ke besi timpang peniau atang ia nemu bekerja nemu gawa landik ngerja penguat bakal orang bukai tajak pian ia besi penimpang penimpang bak tubuh tau ke penimpang bak utai bukai jadi harap kari randau tua tu oleh meri pemerintah hati lebih lagi ngagai bala pinai ngau ngagai misa mayu ngagai bala anak ke kita besi tanda-tanda tau ke ngembuan klai munyi kuda disebut nuannya tadi puan Wow, sekali lagi merisai terima kasih ngari ke YFM ngagai Nuan Puan Fiona kuliah Limpang pagi tu beri penerang ngagai Malaysia Mayu pasal bagaimana jalan kita nemu anak kita bisik penimpang lebih baik sudah ke autism. Sekali lagi merisai terima kasih Nuan Puan.
1: Terima kasih DJ.
2: Kami Nuri Bangkita Nintir Ngari Bermacam Labu Lalu.

0: tengah hari. Lontak, ngali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai berjalan.
2: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Kelantan.
1: Okey, terima kasih dengar. Lama lagi terus segulai sejalan dengan ke kami dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu 4 bulan 9 tahun 2026. Okey, jadi berkongsi dengan kita ada mendengar baca tikas pengamah angin atau ke IPU Sarawak kena sehari itu 4 bulan 9 nakak pukul 10 pagi itu tadi. Jadi itu info bah Facebook rasmi berita RTM Sarawak madah ke Serian 518, di Kuching 310, Semerahan 281, Seri Aman 245, di Seri Kai 181, Sibu 177, Bintulu 157, lalu di Mukah 172, Semelaju 152, okey di Miri 91, Limbang 94, Ngau Kapit 90. Jadi nyam tadi ngenang bakal ngebaca tikas pengamah angin teka IPU Sarawak kena sehari itu 4 bulan 9 naka pukul 10 pagi itu tadi. Okey, kita tahu ngelawa Facebook rasmi berita RTM Sarawak. Teman dia mengagi info-info bukai, berita-berita bukai TBC disediak ke wartawan teka pengarang berita RTM Sarawak. Okey, jadi berdengar terus kita berundang ke lagu ke sekali itu. Lalu bak jam ke penudi lagi pukul 11 pagi. Nyentuh lagi pukul 12 tengah hari. Noraku maca sekedar komen. KBC dan jom balap dengar kita belakang bang kita. Bak Facebook kami YFM Iban.

Sarawak Forestry Corporation dan kanurang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisa bayar. Berat tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report. Tau ke minta bantu dari SFC sembarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

segmen Y19-12. Okey, kena sehari itu 4/9/2026. Di 4 jam ke penuh itu, Nur aku maca sekitar komen, komen lagu peminta, pemegang pesan, kebisi dianjung bala peringat kita, bak Facebook kami, YFM Iban, okey? Jadi, mereka semua lagi ngagai, lengunai-nai, semua lagi tujuan bak konti di AJ Square. Nanti boleh minta main ke sebarah lagu di kena berinam bala kenala bakal Sida Doris, Dalek, Yatida, Julia Chai, Indat Inuh, Apai Boy, Intan Bakit, pemegang uju Indai Win, Indai Celestin, Nanta Gisa, ngebala kebukai. Terima kasih DJ Raja Square sama-sama. Biar-biar, selamat pagi DJ, selamat ngerja pengawak pagi tu ya, ngerap ke gerai selalu. Terima kasih biar-biar. Banyak Roy Kuang bagi si komen terbenarnya. Selamat pagi hari 5 DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Nama tu dalam perjalai atau ke on the way. Hari Seriaman ke Kuching. Okey, semina balai ringin. Bisi hujan tadi kuya opian ni. Okey, Sheman Chin. Selamat pagi DJ Raja. Selamat pagi Mami Abah. Selamat pagi DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Okey, udahnya Serini Cendan. Serini, selamat pagi hari 5 DJ. Agi Besbun, kami buat song pagi tu. Nanti boleh minta main ke lagu Robert Nyalang, Patah Tiang Sukuang. Di kena merina terimpu, enggak orang ke benua ninya meh. Okey. Harap ke Sidaya Terperindang. Nuju DJ juga. Terima kasih ya. Sama-sama. Okey, Peter Tingkau Ku Jam. Selamat pagi DJ. Selamat berjalan ke penyawak. Tulih minta nuan main ke lagu hari Winnie Albert di kena merinan terimpu engkau semua balakaban Facebook ya, terima kasih DJ sama-sama. Okey, komen ke sekali itu hari Stemus Davis Seller. Selamat pagi di Jarbi, selamat kerja penyawa kena sar itu. Nanti boleh minta main lagu termegah hari Unan Morjun di kena merinan semua balakaban Facebook. Ha, mayu balakaban di tag ya bak Facebook tu. Ngau jukusan ngerap ke seruran ngembuan hati tilantang setelikun dalam pendiau. Terima kasih DJ sama-sama. Okey. Sindon Eddy, selamat pagi, selamat jalan ke pengawal DJ Madah ke diri Ari Marudi. Minta main ke lagu hari Igu Anthony, Melegai Pengrindu di kena perindah semua balakaban Facebook. Ngau semua ke ngelala. Engkau semua keberuningnya YFM Iban ke pagi tu. Seselia Kumit, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa. James Pangeran Mega, selamat berjalan ke penyawa DJ. Out, terima kasih. Bulan Pengrindu, minta main ke lagu Pesan Uju Sulu hari Esnen Nala. Di kena berindah semua kengala. Sendi N, selamat pagi DJ RB, selamat berjalan ke penyawa. Juni Ben Mega, selamat berjalan ke penyawa Koya. Richa Unup, selamat pagi. Nanti boleh aku akan ingat lagu hari ni yang Mekai Jemat. Lagu Pengrindu di Lamun Sebun. Kuih ada kena merindah rimpu. Gau semua orang ke lala. Kemudian ingat YFM ke pagi tu kuih. Okey, dalam segmen Y9-12.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemo ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kama boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawa jak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, agi sempat atau agi usia awak noraku maca sekedar komen rindu hati. Tak besar rindu hati. Komen rindu hati nih. Besar rindu hati ke besi dihancung bala kabang kita buat Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Okey, Clarence Midan habis komen madah ke diri ari pakan panas tumu panas di pakan ko ya. Oh, tu danjongnya sejam ku dah lalu tu. Minta main ke lagu ari Duna. Lagu Aku Tetap Sayau di Kena Merindang Derimpu. Pemega di Kena Merindang Semua Belakaban. Okey, baka Syasya Amanda, Diana Erin di Hospital Limbang. Balaba Rumah Kadam Sungai Buloh Wak Pakan. Pengulu Hilary Apaus Biliak Ba Rumah Munan. Rantau Sabuang Pakan. Gau semua peringat YFM ke pagi tu. Ya. Okey, induk kenawin. Mungkin saya komen. Soal lagi DJ. Soal jadah kekawa. Ibas Leben. Soal lagi DJ Arbi. Soal lagi Catherine Robin, selamat pagi DJ Rajesh. Selamat pagi Akib Kenawan. Out. Terima kasih Akib Muam. Selamat pagi hari 5 RB. Bisik kurang bersebun kami Bak Miri pagi tu kaya. Nanti boleh minta main ke lagu Nuan Berulah. Lagu kedebaik kelemayang band. Di Kina Merindang. Sida Syasha Amanda. Rin John. Candy Jane. Ansi Mau Bakar. Nggak semua belakangan Facebook. Nggak semua orang ke Ninga meh. Kepisi Ninga Radio ke pagi tu kaya. Okey. Udahnya Alex Tabina Utabarau madake diri ari nama tu Rumah Jonas Laja Pentiak Baru Engklili. Selamat pagi DJ untuk dia minta main ke lagu Melegai Pengrindu di by Igu Anthony. Okey, David Igum gap si komen. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa. Okey, terima kasih semua. Kita ke bisi nganjung komen sekali kini tadi lagu peminta atau pesan rindu hati ke pagi tu bak Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua. Jadi terus kita berenang lagu ke sekali itu lagu dari Efta Gawon, pemegang besi lagu dari Juliana Ambu. Okey, ngau lagu dari Marsha Evanis. Okey, terus dengar ke kami dalam segmen Y 9 12.

Okay, kita ingin datang bahawa pengujuang segmen Y912 kena secara itu hari 5, 4 hari bulan 9, 2026. Terima kasih semua. Kita sudah segurai segala yang waku dalam pengelamat 3 jam berengkari pukul 9 pagi tadi. Okay, pukul 12 tengah hari bakal selamat dor kami nabur ke berita tengah hari YFM. Lalu nangkan kenyap pukul hingga pengari kami ke Bukai dalam segmen Ngelah Tengah Hari YFM, okey? Jadi nanti kita ke bertemu baru bah awak tak kebak segmen ke Bukai, okey? Jadi tu nak kita mulai dalam segmen Y912. Bertemu baru, bye-bye semua.

0: Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Dengar ke YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.

Selamat tengah hari, bergulai dengan aku Ken Michael menyangka berita tengah hari 5, 4 hari bulan 9, 2026. Pengamah angin bak Sarawak nyau majak ngirau kati ketegal pelilih benua Serian. Mengkang batikas pengamah angin ke pemaduk tinggi, ianya 517 IPU. Bak kategori balat nak manah ke pengerai nak pukul 11 pagi tu tadi. Belalau ke penerang hari portal pengatur indeks pengamah angin APIMS, bak Serian bisik nurun mimit IPU. Laban maya pukul 10 pagi tu tadi, ianya 518 IPU. Kelimpah hari Serian, Kuching megak baikas balat nak manah ke pengerai, ianya 310 IPU. Berbangaunya, Semarahan ngau Seri Aman mengkang nak manah ke pengerai, ianya 281 ngau 239 IPU. 6 bengkah dur kebukai di Sarawak bagi negeri nak manah ke pengerai, lalu pemersi angin bak 2 bengkah dur bak tikas jelan pemersi. Berita kita dia tu nguyang ngagai Serian bak gaya sebun asap ke nuntung benua tu. Chairman Komiti Penyangga Penusah Benua JPBN, Dato' Ahmad Douglas Zugambas, sebenar tu bisi mansuit ke penerang madah kenyemak tikas pengamah angin IPU lebih 500. Atur retik nangkan kenyak dekat di pejurai kengau agensi Penyangga Penusah Benua Malaysia, NADMA. Sekedar hari perkara tidak ditetap ke ianya nyangka dekat mansuit ke penerang bagi menua kekena darurat. Nitih kendur ti balat kena sebun asap tang ukai bak serata benua tu. Tajapan pihak pemutus tu berpanggai bak gaya ti diperhati ke upis ke berkuasa nitih ke gaya pemalat sebun asap. Nyalai bensin mayuah kediau bak ndur ke balat kena sebun asap dipintak ngurang ke pengawak ti dikerja bak luar lalu anang ngereja pengawak ti berat kena nyaga pengerai. Kandang dur bak sita Kaunsel Negeri Dun Bukit Saban dekat bersedia gi napik penanggul ke tegar hari ke nyau majak panas ngau kemarau bakal kedia tu. Tunyeng kau El Nino kedisadang dekat berengkah jadi pun bulan 10 tu ilak. Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Zugambas madah ke atur dia tu ia nyak nyedia ke air kena nentu ke rakyat bak sitanya nak suntuk air. Ia madah ke atur tik jampat kena mutar ke penanggul tu nang gempung ari upis resident Upis DO, Upis Air Paip Menua Pesisir J-Bulb dengan Upis Pengintu Pengelantang Pediau Mensia Mayuh JKM Betung. Air megadakan dianjur dalam kandang 12 jam bak nur ke bisik minta tolong ketegal suntuk air. Dekat kedia tu JKM Betung udah nyadung 45,000 itik kuta air mineral. Lalu J-Bulb megabisik nganjung luri tangki air ketegal loji air licuak dengan loji sepawah udah ditutup. Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak bila operasi JPBNS megadiatu undang seluruhan ngemata ke ikas pengelangkang air bak serata benua Sarawak. Kawal polis ngau mensia mayuh undang berguna benar kena negap ke pengelikuan benua serta nyeliah ke penusah penyalah jenayah. Direktur Upis Penagang Penyalah Jenayah ngau pengelikuan Raban Bangsa Bukit Aman Datuk Nur Hisham Nordin madah ke konsep polis dan masyarakat berpisah tiada patut dikemeran belama ngena cara tik bergempuang bakatu. Laban untuk berguna benar dikena munas ke penyalah jenayah, penyalah dadah serta nyaga pengelantak bensia mayuh ia kendang nyadi tanggung pengawak semua orang. Datuk Nur Hisham mansut ke jakutu bak program Jelajah Wira Madani Polis Diraja Malaysia PDRM Contingent Sarawak 2026 di Kuching malam tadi. Belum disidatai bak program tu ianya Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Pemerhati-hati Malaysia Mayuh bak senentang pengelikun digital patut ditegap kagi kena nagang penyalah jenayah cyber kenyau majak jadi. Menteri Pemansang Induk demi amit ngau pengelantang Raban Bangsa Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke bala tuai Raban Bangsa patut ngulu ke rakyat kedai pegai sidak ngerembai ke penerang pasal penyai orang yang kesuah nipu ngena online. Ia madah ke jenayah cyber dia tu ngena cara psikologi ngena jaku umbuak ngau medal kena nipu orang ngambil meranak ke duit serta madah ke bisik peluang pengawak puang ia kebulak. Arinya semua orang dipinta berjaga, tak mudah terparuk bak pemanah cerita kedidinga serta merasa ngau siliak penerang ke diterima sebedau ngagak pemutus merik duit kena online. Ia mansut ke jakut lalau tu, lebuh pengerami nutup program wacana bestari klik bijak
waspada jenayah cyber kediatur di Kuching. Tunakah kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ketengah hari itu. Jadi beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Edwin Nanggah dari section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngiraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
8: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun, ketahunya di bak sembarang maya. Bukai semina, ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kereta temeka, ulih mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, atau ke airbag,

0: Gak nak mudah terplasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tak jepan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Terima kasih Ari di YFM.
2: YFM 101.3 YFM.

Maya Kadianti Anti Kitai. Maya Makai. Jam kita makai. Selamat matah ke lengan dengan semua bala kita peningap. Temu baru bawa ngela tengah hari. Tengah hari hari 5 sehari tu 4 hari bulan 9 2026. Udah ngetu kita ngerja pengawaknya. Anti bedau, anti apiannya. Ngetu dulu meh. Au laban ngejadi ke perut kita itu tak diisi kita. Au kok hati tadi rundi yang tua tadi. Ini buah pada ku makai nak ku lapar. Tang lagi udahnya tuan pu gak ngenat ke perut lapar lagi. Dah buka-buka tama angin nyo tua gak pedias lagi pergi gak ke ubat. Okey, ngitu dulu ngerja pengawaknya. Selamat berarau guys semua bala kita di selampur menua kemudian ke ngela tengah hari. Sari tu bergulai dengan aku Ken Michael 12 ngagai 3 ngalih hari tu lagi. Bekas lama bat jam ya ke terubah tu merindang bala kita seraya ke kita ke ngetu merarau-nya merindang kita ngau lagu lalu pian mega macam sekedap pesan berat ba awak nur macam pesan udah lepas tu lagi telinga ya luju kita ke baru panzut hari andur kita gawaknya luju gaya palan nur makai kedai makai kini tau ke kita ya ke bisi mai bekalnya berjimat lebuh maya ngelayang jalai dia tu sebuah nasab balak ndar kadang-kadang nak pedak tua kereta bergab mengangkut ya ke sebelah jalainya kerita kedatai kita ke deribanya pasang melampu awak ke orang ya ke ngelayang jalai awak ke orang ke sama dengah jalainya medak kereta kita ya. Udah lepas tu lagi Paulus Morris ngau Enserami merindang kita bawa ngela tengah hari tangnya tu Priscilla Jane merindang kita dulu ngau lagu ya penuh pengrindu gulai ngau kami bawa ngela tengah hari bak YFM.

0: Yo.
1: Woi, mau tanya.
0: Oleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai nak depan. Tepen kok, untuk pintu tu malatnya.
0: Bah, yo, lama tergenung. Haram, nupuk tu ah.
1: Ada eh, terperun yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

0: Kedutu YFM Segulai Sejalai.
1: Jai ma gemurnya.
2: Sarinya ini habis sik muni gelang.
3: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
2: Bukan yang bisi duit.
1: Namana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Boleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.
4: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: segulai sejalai.
1: Ya, gina pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
2: ke sekalian tu pesan hari pemati. Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11.11
3: pesan itu kebapayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Macam pesan bawa ngelah tengah hari ke Saritok Peninga, kalai pesan ia tik ke terubah tu datai hari vest tau ke tiung anak kunyuk ngari ke sidak ia sebilik. Duju ke pesan ngagai semua kaban belayan, kelebih lagi sidak kediau bak sepemanjai batang balih, sungai Mujung, sungai Nanga Belawai, kaban belayan bak pasar Kapit, Sibu, Bintulu. Miri ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran durdiau kena lah disebut magang. Pesan untuk madah ke bayan anak dangih. Udah nadai 3 hari bulan 9 2026. Niang bayan anak dangih dekat di itu bak rumah Chin Nanga Seranggil Balai Kapit kena 4 hari bulan 9. Lalu di anjung ke pendam SDNU Pasar Kapit kena 6 hari bulan 9 2026. Pesan yang tik kedua tu pesan pemati dah tayari Juliana Pamli tau ke Inaide. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak batang krian, kaban belayan bak batang buduk, batang awik, kaban belayan bak empayang atas dengan empayang baruh, babang, sungai anak, beligong atas, beligong baruh, kaban belayan bak kudu atas, kudu baruh, kaki wong, nangga draw, nsawak, sungai bunut, kaban belayan bak supik, batu kudik, kampung span, kampung lubuk buan setampin, menegak atas, ngau menegak baruah, ngau semua kaban belayan bukai ke ngelala Sarjan Budin Anak Sigat. Pesan tu madah ke Budin Anak Sigat tau ke Paidek dan Nadai, Lemayar 4, 3 hari bulan 9, 2026, bak Spital Miri. Niang tu di Intu tau ke di Sengai, bak rumah Margaret, Lubuk Kerukuh, Lubuduk Seratuak, kena malam hari Minggu, 6 hari bulan 9, lalu dianjung ke pendam pagi hari 1, 7 hari bulan 9, 2026. Ianya bak Seratuk Memorial Hills, Perabun. Lalu kabar belayan tak ke barang siapa akan ngelala ke dekat nanya berita tengah sila lagi kita tak telefon ngagai Juliana Pamli tak ke Inaidek 013-824-1210. Dixon Budian tau ke idek 011-157-83394 tau ke BB 013-828-8918. Pesan kata sulit ke sekali tu datang hari jelita nak Wilson tau ke Indailinya. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan jauh ke Semak ia ke ngelala niang kiai anak tinggang tau ke apai lenya. Pesan tu madah ke ngetas ulit lalu ngambil terbalu niang kiai anak tinggang tau ke apai lenya. Jadi pengawak tu dia tu hari 6, 5 hari bulan 9, 2026 pukul 7 malam. Bak rumah Watson pelasuk batang binjai. Jalai nyabur selalang. Semua kaban belayan tau ke barang siapa ke ngelala. Niang kiai anak tinggang tau ke apai lenya tu. Dipinta datai kena hari 6, 5 hari bulan 9, 2026. Pesan kedangkan kenya, datai hari Ferisya Lamah nak sekalai. Hari rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Pesan tu nuju semua kaban belayan, kelebih lagi kaban belayan di Mukah, kaban belayan di Kebuau, termasuk Sibu, Tutus, kaban belayan bak Pasai Siwang Ulu Ngailik, Labang Baruah ngau Labang Atas. Pesan tu megat nuju semua kaban belayan bak Bintulu, Semebak, Sebawah, Suai, Niah, Miri ngau semua kaban belayan bukai bak Sebaran Durdiau. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang Roni anak sekalai, tau ke Boy, tau ke Apai Ula. Kena hari 6, nguan ulit 5 hari bulan 9, 2026. Ngetas ulit ngau nyuak terbalu pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 bak rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Lalu pesannya ke sekali tu datang hari Josephine dengar ngari ke sidak ya sebilik. Pesan tu nuju semua kaban belayan tak kabar siapa ke ngelala Niang Fletcher Cleberson anak pandi tau ke ucu Dolly Baya. Jadi pesan tu madah ke gintu 100 hari Niang Fletcher Cleberson anak pandi kena hari 6 5 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi bak rumah Maurice Merinduan Lubu Antu. Jadi ya, penerang tau ke sebarang perkara kerekari tanya tau telefon ngagai Josephine Dengar 019-816-8170 tau ke Jen Esther Edward 016-887-1569.

Sapa-sapa. Kita sama nak nemu, hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisa hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

0: Agi nampung macam pesan bawa awak ngelang tengah hari ke Sari Tok. Jadi pesan tu datang dari Juliet Tabari anak Unil ngari ke Inaya Bataria anak Mamba atau ke Mit atau ke Inai Tabari. Pesan tu nuju semua kapal Melayan bak rumah Julai Sungai Mengeris, rumah Buau Sedi, rumah Tony Nengah Padiah Betung. Pesan tu juga nuju semua kapal Melayan bak rumah Panjai Maja Betung, rumah Panjai Rian Batang Betung, Penurian Betung, kau semua kapal Melayan bak sebarang dur diau. Pesan madah ke ngetas Uliet Niang Unil tau ke Sumpiang anak Latih, laki Bataria anak Mamba tau ke Miet tau ke Pai Tebari lalu ngambil Tebalu. Kena hari 6, 5 hari bulan 9, 2026. Pengawak tu diatur berabuh hari pukul 7.30 lemai bak rumah Lunduk, Mengeris Baru Kabung. Kabar Melayan ia ke dekat nemu berita tu ngau sila lagi. Kita tahu telefon ngagai Juliet Tabari 013-805-4486. Tahu ke ngagai Wendy Mundat 011-996-0395. Pesan yang ke sekali tu datang dari Joshua anak Indian ngari ke sidak ya sebilik tuju ke pesan ngagai semua kabar Melayan bak nangal tada. Kabar Melayan bak nangal gemah, nangal kabah, mapai, kerangan ara, pelagu sekapit. Kabar Melayan bak peraran, palak wung, nsawi, sungai iran. Pihak menggap pesan tu nunju semua kabar Melayan kediau ditatau, anap kakus bin tulu. Miri ngau semua kabar Melayan bukai bak sebarang lain nudiau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang kacak tau ke rancak anak kelum. Tau ke Inai Benya pagi hari 6, 5 hari bulan 9, 2026. Sebuah kabar Melayan tu tadi dipinta datai. Anguan ulit malam tu 4 hari bulan 9. Ngagai rumah hitman SPS Nanga Tada ke Nawit. Berita tau ke penerang kesiliak kita tau telefon ngagai Joshua Indian 011-365-0284. Edward Indian 011-2506-6418 tau ke Nuju Benya Balang tau ke Inai Sua 019-438-2311. Lalu pesan dari Julia Amros ke sekali tu nuju semua kapal Melayan bak nyelam, kapal Melayan bak keramut, kelawah, temuduk, kemintian kelawah, puk air, selepung. Ngau semua kapal Melayan bukai bak sebaran durdiau ke ngelala Jamin Anak Musa. Pesan tu madah ke Jamin Anak Musa tau ke laki Julia Amros. Udah nadai 4 hari bulan 9. Jadi niang tu di intu bak rumah sedai empu bak panggil rumah Brian tau ke Pakul malam hari 6, 5 hari bulan 9, 2026 lalu dianjung pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 tahun 2026. Pesan hari tuai rumah Dana Ana Adin hari Tanjung Latap Sibu nuju semua kaban Melayan bak Sibu, kaban Melayan di Bintangur, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai Durin, kemudian di Kertau, Langup, Sepau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nangal Salim, Ranan Kenawit, Kucing, Miri, ngau semua kaban Melayan bukai bak sebaran Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang ex suai rumah Adin anak Limbang. Nguan ulit malam 5 hari bulan 9 lalu ngetas ulit pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 bak rumah Dana Tanjung Latap Sibu. Sebarang tanya kabar Melayan tau telefon ngagai Dana anak Adin 019-658-3234. Lalu ke penudi benar Tok Peninga pesan kata sulit datang dari Suzy anak Idin. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan di Sungai Pui Kenawit, Belawit Ulu, kabar Melayan di Pasar Kenawit. Pihak mereka pesan tu nuju semua kabar Melayan di Sibu, Bintulu, Miri, Kucing, ngau sebarang Nur Diau. Pesan tu minta kita datang ngagai rumah Jenny, Sungai Semuruk Bi, Bekenu, laban dekat ngetas ulit niang Idin anak Cambai. Kena 5 hari bulan 9 2026 hari 6 lalu nguan ulit lemai tu 4 hari bulan 9 2026. Ini sekadar hari pesan ni akan bisa diterima kami peningat ke ampiat dibaca bahawa awak ngelah tengah hari. Pesan kebukai mengat dekat baca kami muak kelemah itu lagi. Tau anjung kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com. Tau ke anjung terus ngagai WhatsApp kami 013-862-8422.
1: Ya, gini apa pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ke sekali itu pesan hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11.25.
3: Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Green dia, hari gaya hari yang kebenung bersebun dia tu peninga perintah menua nengah komiti penjaga penusah nginyit JPBN Sarawak udah berengkah ngatur operasi ngemenih remang ngaga muari ngaga hujan lalu tu mega dikena mutar ke penanggul suntuk air lebuh maya musim hari yang keangat dia tu. Lalu tu kai semina diatur bak menua kita itu tang nyengkau megak bak Kedah gau perlis di menua kita itu dah berengkah diatur kemari 3 bulan 9 2026. Lalu pengawak tu dekat diatur nyentuk ngagai 5 bulan tu ilak ya bak sekedar kanan dur kelebih yagi ya kebisi tekat air bakal bak bakun murum bengah batang air sika matang gerugu ngau asyakirin ya. Jadi ngarap ke operasi itu oleh mutar ke penanggul menua ke benung bersebuan ngau pia megak ya gaya hari ya ke angat jam ya ke dia tu dalam kandang sehari dua tu ngarap ke bisi hujan meh ba menua kita di tu laban nanti hari prati baca tak ketikas pengamah angin API di menua kita di tu agi bedau mana tahu ngacau pengerai agi kamah. Lalu ngarap ke nengah operasi ngagak hujan atau ke operasi ngemenih remang tu. Kita tadi oleh ngasai ke baru pemersi angin. Ngau piam ngak pemanah rampak menua langit ia ke biru. Au, lalu hujan ia ke digagak tu megak ukai hujan asid. Bakal ke dikerembai ke sekedar orang bak media ramah. Anang ngirup air hujan. Anang bermain. Anang kena hujan ia ke digagaknya. Ya ukai hujan asid kebenar ya. Tak terjadi apa pihak. Nangga kita ngirup airnya atau kemandik ngena airnya nanti boleh hau giga sumber air penatai air ia ke bersih meh air ia ke udah disarap air ia ke udah dicuci dikena kita atau ke dihirup kita nintiang hari. Ok, dah lepas tu lagi peningat mai kita mendiang ke pemutus 10 lagu dalam carta Sapa Juara bergulai dengan Monica Midi pada minat gini-gini terus bergulai dengan kami bawa ngelak tengah hari. Tu lagu hari Marsha Evanis berubah. Gulengok kami bawa ngelah tengah hari.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Segulai sejalai ngau YFM, buat program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik, pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

0: Demban Baadan.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
0: Dekat ngericah ke industri muzik Iban. Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ ke-9. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur buat Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Sapit Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penawang utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalungkan Betul. Masuk nadai berbayar.
2: Carta Sapa Juara.

0: hari lima pukul satu ngale hari.
1: Selamat bertemu baru bab program Carta Siapa Juara ke sekali tu. Kita bergulai batu suntik ke 34, CSJ ke 34 tahun 2026. Tentu ya mak, dusun ke 34 sekali tu. Aku Kasmina mai ke kita penduduk 10 telagu tang megak tentu ya berita ke pemadu baru berkawan ngau ACSJ tik ke 9 renggat final ke dekat diatur endak lama agi. Selamat bertemu gulai ngau kami ba program Carta Siapa Juara nak bagas selama di ungkup ke nintiang hari 5. Berengkah hari pukul 1 lalu tanduk program nintiang hari 6 pukul 10 setengah malam. Dan sebenar aku mai ke kita penduduk 10 tin lagu buat Carta Siapa Juara tu suntik ke 34 sehari tu. Harami kita dengar ke dulu recap atau ketanduk 10 itu penduduk Carta Siapa Juara minggu yang kemarin buat tusun ke 33.
0: Recap minggu yang kemarin 10

0: Podcast Minggu Nyim kemari. Carta sampai juara nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya lagu ba tusun 33 Minggu Nyim kemari. 10 hiti lagu ngau juara kita Minggu Nyim kemari, juara baru ianya Dayana Shini, lagu Isi Atiku. Lagu ke baru di calon ke Minggu Nyim kemari, setiap lagu ia keri baik sikut penanyi baru Genevieve Lenyak. Lagu ke diberi nama Ditulik Nuan. Dini nak penuduk 10 itik lagu tu lagi, terus boleh ngau kami nyentuk ke penghujung program Jata Sapa Juara sehari tu. Terima kasih megak gaya bala kita ke udah ngundi, gaya bala kita ke udah nyukung program tu. Kasih minta ngundi bak arus telefon didungkup ke bak penghujung program tang megak kita tik ngundi ngena Facebook undi lagu Jata Sapa Juara. Lalu berita ke pemadu baru megak tahu di pedak ba Facebook YFM Iban ngau megak Facebook Anugerah Jata Sapa Juara bekaul ngau ACSJ 39 ke tahun tu. Okey, kita ya nak masuk jam, kita terus ngau penunduk lagu ke 10. Laban mayu lagi berita bukai dekat dikongsi ke aku ngau kita lebih lagi berkawan dengan SSJ Sarito. Nyalai kita nak masuk jam terus dengan lagu penduduk tiga sepuluh. Lagu penduduk tiga sepuluh ke sekali tu. Lagu tu Nurun Tiga Gigi Anak Tangga. Oh, cukup jauh, cukup mayu lah. Tajak pihak nak lebu ia Nurun Tiga Gigi Anak Tangga. Laban penduduk sepuluh tu tadi, setiap lagu ke udah kalah jadi juara sebenarnya tu. Lagu tu udah kalah dua minggu jadi juara. Lalu ke minggu yang kemarin ia bak penuduk 37. Minggu tu penuduk 310. Tajapan lumur 10, tajapan 3 itik gigi tangga ia labuh tang lagu tu. Lagu ke pemadu lama dalam carta bak tusun ke 34, 23 minggu dalam carta 2 minggu kalah jadi juara. Jadi tu lagu ke dibaik Nick Rafinsi. Nick Rafinsi, lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Baadan. Lagu tu di tengkebang Westfire Lekang Tiyun. Kita terus ingat ke lagu lumur 10, Nick Rafinsi Pengerindu Endak Datai Baadan. Sedau kita terus ingat ke lagu penduduk 39 nangkan ketul lagi
0: 10.

0: Sampai juara. Ninti ngari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Mai hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Mai bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang buka

Marsha Evans, nyak lagu kebaru didengar ke kita tadi. Lagu kedibai Marsha Evans. Lagu ke diberi nama Berubah. Leka ngautian lagu digagak Oliver Christie. Lalu lagu tu udah 3 minggu begulai ngau kita bak cerita. Taja piak agi bertan bak penduduk 39 ke minggu tu. 3 minggu dah bak penduduk 39. Yang harap ke bala kita ti rindu lagu tu, bala kita ti ngasai ke lagu tu ulih nikik kata terus undi. Okey, semina undi ba arus telefon tang maga undi ba Facebook carta siapa juara serta maga tentu ya cara bukai ke endang nentu ke penduduk sitik-sitik lagu. Okey, semina undi ba Facebook ngau undi arus telefon tang maga bisik dia ambil ba sekedar ari peminta lagu ke dia dalam carta tu tadi Pak Radio YFM Iban. Okey. Jadi ya lagu ke 10-9 sudah ditemu kita. Sudah tu lagi kita akan ingat ke lagu 38 tang sebenarnya sekali lagi madah ke bala kita ia ke dekat Gundi dia undi nang paling pemaduk besai ba arus telefon ianya 60%. Lalu 30% undi ari Facebook carta siapa juara. 10% ari kita ke suah ninga minta lagu. Kelebih lagi lagu ke nang suah ditebah. Suah dia pinta bala peminat ba Radio YFM Iban ya. Nanti lagunya suah dipinta, lagunya mirah ba sistem kami ya. Nya boleh dipedak dalam sistem lagu tempat indur nyimpan lagu ke dimain ba Radio YFM Iban. Okey, jadi terus sangai lagu ba penduduk 38. Lagu ba penduduk 38 sekali tu megak nyuka sebakar ngau lagu ba penduduk 39 enda begin sit. Jadi lagu tu 4 minggu tau ke sebulan dah begulai ngau kita. Lagu tu leka ya digagak Stanley Tio, Tion digagak Tony Engkabi. Jadi tu lagu tu dibernama Tebak Ansiban. Lalu lagu tu dibaik Fedeline Leo. Nyak penyanyi ke main lagu Tebak Ansiban. Lagu tu bab 238 lalu dah kita dengar ke lagu Tebak Ansiban ari Fedeline Leo tu lagi. Kita terus dengar ke lagu bab penuduk 37 ni bagi lagu bab. Penduduk 37. 8.

0: lagu-lagu bangsa kita.
1: Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
2: Duo pagi rewind.
3: Nama nak minta kak beli ke kasut, ambil ke banding tadi ni kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut lama adanya deh kini dengau dah gimana ya gengnya tadi deh kau ya yang ngai sesengapa angka ya pelabak ku indah itu pak pengurusan duit ya teriak agai.
4: Kau nama desem laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak nasiti agai. Kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama tak dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
6: 7

Lagu baru ke dicalon ke minggu yang kemarin. Lagu ke dibaik je lebih lenyak sikut penanyi baru dalam industri muzik Taiban. Lekang ngotin lagu tu digagak jenis mikin. Jadi lagu tu di calon ke minggu yang kemarin terus pak penduduk 37 di Tundik Nuan baru seminggu dalam carta. Jadinya lagu pak penduduk 37 sudah di dengar kita. Okey, jadi sebenarnya aku mai ke kita penduduk lumur 7 lumur 6 kita ya berarti ke dulu sekedar hari berita bekaul ngau ACSJ 39. Jadi mayuh kita ke pelawak sudah nemu lebih lagi sudah sidang media ke diatur kena 26 hari bulan 8 untuk tadi di Betung undang sudah madah ke kemaya ACSJ ke 9 renggat final ke dekat diatur. Jadi ACSJ ke 9 renggat final dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10 tahun 2026 renggah di pukul 6 lemai. Jadi palan dua ngatur inya ba Dewan Datuk Amar Tan Sri Stephen Kalong Ningkan Betung inya palan dua ngatur SSJ ke 1 nyentuk pengaget SSJ ke 5 renggat final sebedau tu. Jadi tentu ya bala kita tindang rindu ke SSJ sebedau tu kekalak ngaget palan tu nare penanggul no kita datai. Kelebih lagi ngagai bala kita tindang udah kalah medak. Tentu yang mulai kepingat nih. Hari SSJ ke 1, hari SSJ ke 1 ngagai SSJ ke 5 sebelum tu. Kita mulai baru, mulai kepingat ngagai palan ndur ngatur SSJ ke sebelum tu. Jadi ya hanya palan ngau kemayan ndur ngatur. Lalu pia megak ngagai bala kita ke bisi awak nak salah datai. Ngagai program untuk kemalam anugerah ACSJ ke 9 renggat final. Kita ngarap kemayanya sebun dah nadai kira ke udah nadai merik penanggul. Ngagai kita kedekat ngatur program untuk ke pengerami lebih lagi pakai ACSJ kenang mayuh megadarit orang tamak ngagai dewan. Lalu kita ngarap kemegak pelapak aku mayanya bulan 10 engkanyo kat dekat musim hujan engkan ada gig sebuan ataja pihak ngarap ke kita bersampai ke pemujur semua pengawak seminar SSJ tang mega pengawak bukai ke undang udah diperambu diatur tamanya terjanggal ketegal penanggul sebuan gayari kita ke diatur. Okeynya palan yang ngatur ngau hari bulan jadi kita kena oleh datai nang ingat mega ya kami bisi awak bisi awak, bisi platform atau bisi cara dor kita kena boleh menatai ke diri ngagai Dewan Datuk Amar Tan Sri kalau ni kan betul, kita boleh medak ba Facebook YFM Iban ngagai medak ba media rama media rama YFM Iban tentu ya bala kita boleh medak hari rumah boleh medak hari upia sengka bisi penonggawa jam main jamnya boleh megak medak ngena disambung ngena nampaknya tadi kena TV bakal kita kena TV ni tadi tahu kebak projektor mayuh orang ngedak medak ngena projektor megak ba ruai suah di pedak kami nintian tahun maya SSJ tu ke bisik datang. Terima kasih agak sukong bala kita ti rindu ke SSJ jadinya palan ribulan dor ngatur lalu pengrami tu ilak andang dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Amar Douglas Sukahembas inya sapit Premier Sarawak ke megak penawang utama ACSJ. Okey, jadi kita ya agi bisi berita bukai bekawal ngau ACSJ tang sedaunya kita dengar dulu lagu bab penduduk 36. Lagu bab penduduk 36 ke sekali tu. Lagu tu udah kalah jadi juara sepengelama 2 minggu. 15 minggu dah bak carta. Jadi tu lagu kedibai Doni Lang, Lekah Ngotion digagak penanyi tu empu. Penawar pengubat hati lagu Doni Lang nurun dua gigi nak tangga minggu tu hari penduduk 36 ke penduduk 34 ke minggu tu terus dengar ke lagu Doni Lang penawar pengubat hati bak penduduk 36 sebelum ketidengar ke lagu penduduk 35

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanda ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Ninting malam hari 3.
4: Tapi kutai dan siut masa belakang selalu berdua.
2: Sam ngak tuai rumah empedil dekat ngergau malam kita.
3: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agak berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

Nodok tika lima, Niki segigi anak tangga lagu to ari nodok tika enam minggu jen kemari. Asiku penyanyi baru Penny McLean, lagu ya nuan milih pergi. Leka lagu digagak Daniel Undi, tian lagu digagak Cheryl Khayyam. Tujuh minggu dah bak cata ke minggu to. Kita terindu ke lagu tu nak salah tau ngundi bak cara kendang udah dikunci ke ari pun program to. Tadi lalu pian mega ngagai bala kita ia kedeka nguleh ke prize nda salah kita ngundi ngena arus telefon laban semina undi ngena arus telefon ti di break ngagai kita ke bisi menang dekat 5 item nduk lagu kita dekat boleh hamper barang pemakai ia ke di sponsor company lagi kita nyebut company nyau lebih lagi minggu tu ni nemu ke bisi ke menang tekau tau ke undi 5 menitik penduduk lagu hari penduduk 1 nyentuk ke penduduk 3 ke 5. Okey, jadi habis ini berita madu baru berkawal dengan SSJ nangkan ketua lagi lebih lagi buat kategori lagu ia ke pemadu baru tang lagi kita nyebut udah kita ninga ke lagu buat penduduk 3 ke 4 ngau 3 ke 3. Jadi ya kena masa jam kita terus ninga ke lagu buat penduduk 3 ke 4 lagu tu 2 minggu udah bak cata sekali tu bak tusun tik ke 34 lagu tu Niki segigi anak tangga hari penduduk tik ke 5 minggu yang kemarin tentu kita nemu ni bagi lagu tu ya, ke udah bak penduduk tik ke 5 minggu yang kemarin dan minggu tu penduduk tik ke 4 jadinya tentu ya kita tirinduk ke lagu tu Badu Kiruah lagu ke di baik Heli Badu Kiruah lagu ke di Tengkebang lekang ngotion lagu tu di Tengkebang Lucy M. Jadi lagu tu bab penduduk 3-4 minggu tu yang harap ke bala kita terus ninga ke kami lebih lagi dah tu lagi kita dekat ninga ke ni bagi lagu bab penduduk 3-3 4

0: Kita dia tu
1: menoninga ke carta sapa juara.
0: Carta sapa juara.
1: Bawa YFM.
2: Kita udah sedia. Udah sedia ke kamu sapa juara carta kenyala minggu tu. Sapa kena kau ngepet surat kabar. Ketawa ngel kami.
3: Alah dulu.
4: Alah dulu.
2: Lagu ngel kami.

Lagu bak penuduk ti ketiga, Nuan Berulah. Lagu kedibaik kelemayang band, Nurun Segigi Anak Tangga minggu

udah Pak Carta lekan notion lagu digagak Dixon Boss. Dixon Bossnya kengagak lagu nuan berulah. Okey, jadi ya ngagak bala kita bala penyanyi pendengkebang lagu ia ke mayuh bala kita nak nemu au. Jadi setahun kita semina oleh setahun semina Siti ajak lagu ia akan dianjung kita ke RTM boleh dicalon ke Pak Capa siapa juaranya. Alah ya, aku selalu mesan bala kita nanti kita bisa mayuh lagu ke mana ia kediasai ke kita lagunya tadi patut dicalon ke Pak

ke mana nasalah kita nganjur sitik lagu yak tahun tu, sitik lagu tahun inilah ngelak ke dulu lagunya namanya Apparel, lalu nganjur sitik lagu gi sebedau lagunya dicalon ke ngagai carta. Okey, jadinya kebuah ngagak bakanya labana dalam industri muzik kita bantu mayu lagu nyak laya nanti nyemak ke siko penyanyi diberi peluang untuk ke 2-3 titik lagu dicalon ke minting setahun bak tahun kesama dia nadai ACAJ dekat diatur kebuah pihak laban nanti nyemak ke 3-3 lagu yang mana 3-3 penyanyi nyak tadi dicalon ke bak ACAJ. Lalu dalam SSJ itu tadi 92 tinggi ko aja penyanyi ke berpekit ngau mayuh lagu. Hanya kebuah nanti 92 tinggi ko penyanyi aja ke ngau berpekit SSJ endang endak uleh diatur. Semina kita yang tadi diberi peluang sitik lagu setahun aja dicalon ke lagu bak penyanyi kesama. Okey, jadi penengkep

0: jadi pasuak kebak jata siapa juara. Okey, jadi ya, kita terus dengan lagu bab penduduk ti kedua gau ke satu. Jadi minggu yang kemarin saya nak sini dengan lagu isi hatiku udah mujur juara. Minggu tu kita nak nemu sekali ke Diana Shini, kita terus ngetan ke juara bak jata siapa juara tau ke Isnala terus ngerampas penduduk Diana Shini. Di bom aku nyebut out ni bagi lagu 1-2 dulu, kita terus ingat kajak Lumur 2 lalu terus sebagai Lumur 1
1: 2.

Ya marik pengaga ati ngagai Diana Shine. Dua minggu dah jadi juara, bak catat sampai juara. Lapan minggu dah lagu tu bak catat sampai juara tusun ke-34. Lagu kedibai Diana Shine tu isi atiku. Leka lagu tu digaga

lah ke udah mujur nikit segi nak tangga. Hari penduduk tiga-tiga, anggap penduduk tiga-dua minggu tu, lima minggu lagu tu, udah bak catat sepejuara lagu ketiga kak, penanyi tumpu, kita kebang yampu, lalu

dah ngundi minggu di kemarin baru telefon, betul tekak penduduk undi. Dan tak salah, kita tahu nguji baru bak pengujung program tu lagi teban semina undi neka lagu tahu kemelabak ke penduduk lima etik lagu minggu dekat ratai dekat

sponsor hamper carta siapa juara nanti yang minggu. Kita akan menang undi dekat nerima produk pemakai hari Kinakara Agrofarm. Terima kasih ya ngagaya Kina ngemega bayan ia ke sponsor produk pemakai Kinakara yang pakai.

0: ari Sarawak ke Empuau, sekedar ari dagang dagang ke Dimpu kitai Dayak, terlebih lagi kita Iban. Okeynya tadi penduduk 10 di lagu, jadi kita bisi lagu ke dekat dipasok ke dalam carta. Sebab kita ingat ke lagu dipasok ke dalam carta, tentu ya kita bisi lagu dekat di keluar atau ke dia pansut kari carta nur merik penduduk ngagai lagu baru ke dekat dia pasok ke dalam carta. Jadi udah kita ingat ke lagu pansut dengan megak lagu baru, aku dekat mai ke kita sitik gi berita ke pemandu baru berkawal dengan SSJ sebelum meri peluang kita ke dekat ngundi. Udah tu lagi
1: lagu pansut minggu tu.

0: Dia lagu baru dalam carta Siapa Juara Batu Sun ke-34. Dia lagu kedai baik Richa Rosana. Lagu ke diberi nama Lejuk. Lekal lagu tu digagak penyanyi tumpu Richa Rosana. Tiun lagu digagak Jambul Murdoch. Nya lagu ya ke dipasuk ke dalam carta lalu merik selamat jalai ngagai lagu Nick Ravinsi pengerindu nak datai baadan ya kudah merik penuduk lagu ngagai lagu baru ke dipasuk ke ngagai carta ke minggu tu. Okey, sebenarnya merik peluang ngagai bala kita ya ke dekat mundi. Sekali lagi aku dekat mic kita berita baru megap kawan ngok SNJ. Jadi ba sidang media atau ke press conference aka udah diatur berapa lama atau tadi berkawal ngau SSJ udah megak dia gerah tau ke dipadah ke berkawal ngau kategori baru yang dekat dia calon ke ba SSJ bengkah hari SSJ 9 enyak kategori lagu pemadu terbilang tau ke lagu popular. Jadi lagu pemadu terbilang tu dekat dibuka undi laban cara yang namanya bisi empat itik cara cara keterubah ianya hari platform media ramah semua dekat di di sidik dekat di pansiak berkawal ngau populariti tau ke lagu tik terbilang tu biar mega tik kedua hari peminta lagu tu ba sistem YFM radio kami sistem radio yang boleh dipedak berapa mayuh lagu tu kau dah dipinta lalu ketiga atau keempat baru kami buka peluang agar bala kita dekat mundir tinggal bisi empat cara lagu tu dekat dihitung undi sebedau nguliah ke pemutus ya. Jadi cara ketiga undi dekat dibuka ba Facebook carta Siapa Juara Facebook anugerah carta Siapa Juara ngau carta Siapa Juara lalu keempat undi dekat diambil ba link ya ke dibuka. Jadi link tu tadi nak boleh sebarang siapa sebarang sebarang orang undi nak boleh undi 2-3 titik semina kita ke boleh register tadi kena lumur atau ke IC nomor IC kita nomor tingki boleh ngundi. Jadinya empat cara. Jadi cara kedua ngau cara ketiga ngau keempatnya tadi dekat dibuka berkah minggu yang ila nyentuh ke hari bulan dekat ngatur SSJ di ke 9. Jadi ya berita kecilik berkawal ngau undi tu tahu di pedak kita ba Facebook SSJ atau kanugerah carta Siapa Juara. Semina berita kemadu baru berkawal ngau SSJ boleh di pedak kita ba anugerah carta Siapa Juara ngau megak YFM Iban na Facebook rasmi YFM Iban ngau Facebook rasmi anugerah carta Siapa Juara. Okay, tiga mak ke kita mendak buat page bukai kami nanti bertanggungjawab tau kena dai namanya anak nanya kami tiga mak ke BC info hari page bukai laban nya ukai hari bidang kuasa kami nanti tiga mak ke kita bisi tanya apa semua BC mayuh confused ta, tau kena tu nemu berkawal ngau BC utai ke ngasuh kita nya tadi tanya-tanya buat page bukai nya ukai hari kami pun hari RTM laban Facebook laban page ya kerasmi berkawal ngau berita SSJ nya ba Facebook YFM Iban Facebook anugerah carta Siapa Juara ngau mega Facebook berita RTM ngau ya kebisi berkawal ngau RTM Sarawak. Okey, jadi nya berita berkawal ngau SSJ tentu ya kita boleh baru ngagai carta Siapa Juara lalu dah tu lagi kita dekat begulai ngau pulau program nerima undi ba arus telefon. Betul baru kita bari ngau jam kesama minggu kerekat datai ba tusun tiga 35.
1: Carta Siapa Juara

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Statistik mandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tina nitih ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi pak jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur jalan alun. Lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
2: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembia bengal agu nak uliah berjaku tang ya uliah belagore.
2: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peningal dini no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena kena sikut laki ku penuh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini himpung kena duku. Okey ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
4: Dekat ngericah ke industri muzik Iban. Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. SCSJ ke-9 berengkat final dekat diatur Bak Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 berengkat final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas. Sampit Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penawang utama anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Tatai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalungkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
5: Iya, maka selama kami undi tahu ke lagu ya ke dipilih kita, kita kena tentu ke penduduk yang minggu baru nyen ila batu sun ke 35. Okey, harus telefon kita 258633 engkau 258634 dah duit harus telefon untuk dibuka tahu dua kita datai ke undi tahu ke penduduk lagu tusun ya ya ke di pilih kita ke sekali itu kita yang uji nyawat kangau hari peninggal kita itu ia ti ke terubah. Hello
0: recap.
5: Hello
6: hello.
5: Dapat tu
6: Dennis tak?
5: Dennis hari ni Dennis
6: Miri
5: hari Miri. Okey. Undi non Dennis
6: 1 2 nak berubah. 3 4 berkali ya.
5: 3 ngau 4 berkali ya.
6: 5 nak berubah.
5: 5 nak berubah. Okey, nyajak.
6: Nyajak. Okay. Bye.
5: Oh, bye bye. Tadi peninggal ke terubah kita hari Miri. Dennis ya kuda kena tai ke undi ya ke sekali tu peninggal kita itu. Hello.
6: Hello, selamat tengah hari ngagai kita dia.
5: Iya, yeah, selamat tengah hari. Siapa ngaku berandau tu deh?
6: Tau Steven John Rayung
5: tau. Oh Steven. Hari Miri ke tu ne?
6: Hari Batu Nia.
5: Hari Batu Nia. Oh, oh. Undi nuan minggu tu Steven.
6: Engkau mana ada berubah nu satu mungkin nu 5.
5: Oh nak berubah ke selama ne? Oh.
6: Buat bersama tu kita dia.
5: Nada ya di tu.
6: Oh cuti oh. Jabat ya.
5: Cuti. Cuti oh, okay. Jerbu sebuah. Okey. Okay, terima kasih. Ya.
6: Okey sama-sama.
5: Ya. Ya tadi tinggal kita hari ni ya Steven kita tahu telefon ngau kami undi lagu ke pilih kita minggu tu tusun ya ke minggu tu kena tentu ke penduduk lagu tu minggu baru nyen ila 258633 arus telefon kita itu. Hello
6: hello.
5: Siapa tu?
6: Ricky to.
5: Ricky, ini Ricky.
6: Aris Langau.
5: Ricky Aris Langau. Okey, undi non Ricky.
6: Nombor 2, agen nombor 1, nombor 1 agen nombor 2.
5: Mhm.
6: Nya ja.
5: Nya ja.
6: Au.
5: Isna ngau Diana ja tukar ne.
6: Baru au tukar.
5: Okey, 3 agen 5 sama.
6: Sama-sama.
5: Okey, terima kasih ya Ricky. Tadi peningat kita Ricky dari Selangau lalu ke sekali itu. Halo.
7: Halo, selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawal ngagede.
5: Okey, selamat ngalai hari Rubina.
7: Nama berita Maya sebun tu, Maya mau bersebun mana Maya berita?
5: Ya, sikit mainnya. Jaga
7: pengawal. Mesti dijaga, ngirup air mesti mayung.
5: Betul, Rubina. Munyi sudah rupiah pengerai mede.
7: Ningar ngajar nyokak ke ngajar
5: main Rubina
7: ngajar teh kejai anang mah kita teh kemana hajar kurang.
5: Iya betul. Okey, ini nuan Rubina
7: nomor 1 tepat jauh
5: nomor
7: 2 nomor 1 tepat jauh ngai kada beda sumpah nulis
5: listener. Okey, nomor 2
7: baduk kiro
5: Haley.
7: Iya, nomor 3 isi atiku
5: Dayana Shini. Okey,
7: nomor 4 nuan berula.
5: Mhm, kelama yang.
7: Nomor 5 nuan milih pergi.
5: Nuan milih pergi hari pagi.
7: Awak terang dah.
5: Terang.
7: Awak aja tu berburu aku ningat tu. Mungkin bekum bunyi dengan aku. Kan ni teh hari tu bekum bunyi ya bekum.
5: Ya mai dah.
7: Dia pegara awak bunyi.
5: Apa nah?
7: Oh.
5: Tak dek.
7: Terima kasih yang selamat jam minggu gede.
5: Sama-sama, selamat minggu.
7: Jaga pengerai. Bye.
5: Bye-bye. Tadi peninggal kita dari Sri Aman Rubina Aman bunyi ku ya. Jaga pengerai. Bye-bye. Manyuhau mayari ke berdua bersebut dia tu. Baru 4 ikut peninggal kita yang dia akan kata ikut sedap ya. Lalu ke sekali tu. Halo. Halo. Oh, nak mujurnya tadi atau nguji baru peninggal kita ikut telefonnya tadi. Halo.
8: Halo.
5: Siapa tu?
8: Hello, Bujang Mancal. Nak ingat kaku dah.
5: Oh, ini terus bajian ni.
8: Oh, iya aja.
5: Oh. Undi no hari ini terus bajian.
8: Undi ku lumur 1 Isna Nala.
5: Isna.
8: Lumur 2 Diana Sini. Nomor 3 Eli Heli.
5: Heli.
8: Nomor 4 Kelamayang Ben.
5: Okey.
8: Nomor 5 Doni Lang.
5: 5 Doni Lang.
8: Oh. Okey. Terima kasih ya Bu Jan.
5: Sama-sama.
8: Okey. Yeah. Selamat ngalih hari.
5: Oh, selamat ngalih hari. Banyak tadi. Ini adalah wajib. Peringat kita yatik kelima. Ya ke telefon kita. GBC kurang lebih 9 minit lagi untuk kita ya ke dekat ngatai ke undi nyebut undi kita susun lagu kita ke bingo tu. Halo.
9: Hello.
5: Siapa tu?
9: Pia Ari Samarahan.
5: Siapa tadi?
9: Pia.
5: Pia.
9: Oh.
5: Pia Ari Samarahan eh. Okey, undi non Pia.
9: Nanti berubah.
5: Nak berubah.
9: Oh.
5: Okey, aja.
9: Ya aja.
5: Okey, terima kasih Pia.
9: Thank you.
5: Ya, yang tadi Pia Ari Samarahan peninggal kita. Ya, lalu ke sekali tu. Hello. Hello. Nombor juhar. Kau nguji baru gaya peninggal kita yang tadi jangka lain telefon nantu terang. Lalu ke sekali tu. Hello.
10: Hello.
5: Hello, siapa aku berandau tu?
10: Duet.
5: Siapa?
10: Duet.
5: Joel.
10: Leo.
5: Leo. Ada ni Leo.
10: Ada Farhan.
5: Okey. Undi nuan.
10: Nombor 1 Isna Nala. Dan yang nombor 5 Dana Shini. Dan yang itu nombor 5 pun lagi nombor 2 lah.
5: 5 Dana Shini, nombor 5 pun lagi nombor 2. Penny McLean dengan nombor 2. Nombor 3 4
10: sama aja.
5: 3 dengan 4 sama. Nak berubah ni?
10: Oh.
5: Okey, terima kasih.
10: Sama.
5: Okey, dia tadi peninggal kita Leo. Okey, ke sekali tu. Hello.
11: Hello. Hello.
5: Ya, siapa ngaku beranau?
11: Boy dari Kota Semarahan.
5: Boy dari Kota Semarahan.
11: Ya.
5: Balat sebuah kita dia, Boy.
11: Balat, eh?
5: Balat, nih. Oke, okay. Undi non, Boy.
11: Oke, okay, undi nomor 1 nomor 2 bertukar. Aisna nomor 1.
5: Mm-hmm.
11: Daerah sini nomor 2 dan kemukainya nanti berubah.
5: 3 dan 5 yang dah berubah nih. Oke, okay, terima kasih Boy.
11: Oke, okay, sama-sama.
5: Ya, yang tadi Boy dari Semarahan lalu ke sekali tu. Halo.
12: Halo.
5: Siapa tu?
12: Eli dari Stampin.
5: Heli?
12: Elis.
5: Elis Aristampin.
12: No, Elis in Wonderland.
5: Elis in Wonderland. Okay, Elis. Uni nuan, Elis?
12: Uni aku pun 1, 2, bertukar.
5: 3,
12: 4, bertukar.
5: 3,
12: 5, kekal.
5: Oh, 5 je kekal, 3, 4, bertukar.
12: Oh, 1, 2, bertukar.
5: Oh.
12: Isna nombor 1, Tiana nombor 2. Tengah 3, 4 nya pun bertukar ke?
5: 5 sama.
12: 5 sama.
5: Okey. Nyajak Elise in the Wonderland?
12: Nyajak.
5: Okey. Bye-bye.
12: Terima kasih.
5: Oh, sama-sama. Ya, tadi peninggal kita hari ini. Hari Stampian ku ya tadi. Ingat ku. Okey. Sekudah lagi peninggal kita ya ke... dia ambil kita undi ke minggu tu. Halo. Halo.
13: Halo, Daniel.
5: Iya, siapa tu?
13: Judy, Hari Bintulu.
5: Judy, Hari Bintulu.
13: Oh.
5: Okey, undi nak Judy?
13: Satu meduanya bertukar.
5: Okey, Isna Ngodayana. Tiga.
13: Heli nombor 3.
5: Heli nombor 3. 4.
13: Ya, ke nombor 5 nya. Ni ke nombor 4.
5: Penny.
13: Oh, ya ke nombor 4 nya, nombor 5.
5: Oh, silih doa ya, nah.
13: Ya.
5: Oke. Okay. Terima kasih ya, Judy. Ya, aja.
13: Oke, okay, sama-sama. Bye.
5: Bye. Ya, tadi Judy. Peninggal kita ke penudi. Minggu tu. Ya, ke... Madah ke undi, sudah ya. 10 ikut semua tadi. Tentu ke penudua. Megak minggu baru nyet ilak. Bak tusun ke 35. Terima kasih ya guys semua kita ya ke bulan kami ba ngelah tengah hari kita sudah mendiang ke carta siapa juara mega ngalih hari tu terus bulan kami Bawang FM kita mendiang ke recap tu ke minggu tu.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: lagi rancang.
1: Nyangka tu meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merindang kita
2: Penerak Pagi Y 9-12 Nyala tengah hari, lontak nali hari, sadar lemai Pemerindang malam.
0: Y FM Segulai Kejalan.

Oke, okay. Ya lagu pengerindu tua Aria Paul Erika ya. My jam kita pukul 3.11 minit ngali hari. Oke, okay, terus begulai bak segmen rentak ngali hari di YFM ke ngali hari itu peninggal. Kita terus begulai ngawaku Sam nyentuk ke pukul 6 lemah itu lagi ya. Jadi kita ke rindu ke lagu-lagu joget. Dan ingat ya bakal selama pukul 4 lemai. Kita begulai bak program lagu-lagu joget. Lalu pukul 5 setengah lemai kita mendiang ke cerita panggau cerita tua ya. Hanya katusun bak segmen rentak ngali hari kita ke ngali hari tu. Okey, jadi bak jam ke terubah tu. Kita berperinang dengan lagu-lagu ke nang udah disedia kaku. Berinang kita ke agi kiru hab jalai ke pengawak ke ngali hari tu. Jadi kita ke gawak ba sebelah luar atau ke berjalai ba sebelah luar. Ana nak ngena pemampul hidung ngau mulut ya. Tu berindi hari kaya hari kita ke agi balat bersebun jam ke dia tu. Lebih agi balat kita di Serian. Di Kuching ditumpu mega ngau di Sri Aman Semarahan ngau dini-dini aja meh ya ngarap ke kita sama-samanya ke pengerai kita impu. Okey. Okey, terus merinang kita ke ngali hari tu peninggal. Ya bedau berkongsi ke info penerang bukai abak jam ke terubah tu. Pihak mega bedau kita gulai ba program lagu-lagu joget kita pukul 4 lemai tu.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi ari kengeraran.

Okey, lagu Hari Angela Lata jua kena merindang kita ke ngali hari tu peninga, kita ke di rumah engkaunya belala atau kena dai mindah jam ke dia tu ya. Lagi nakak pukul 2 ngali hari tu tadi, Siti Kanandor ngerikut ke baca IPU ke balat bendara atau ngatai ke penusah. Enyak ngeloi area 500, enyak di Serian ya, 521 baca IPU. Kita sama ngarap ke bala kita di Serian, berjaga berjimat ya, nanti bisik mindah keluar, harap ke berkena ke mampul hidung ngau mulut, kena nyaga dirimpu, lebih lagi kita ke bisik penanggul pengerai. Okey, lalu 4 kanan 2 ke bukai, ngerikut ke baca abak tikas ke tahu benar ngatai ke penusah. Enyak ngelui area 300, di Kuching ya 311, di Lunduk 322, di Tebeduk 377, di Lubuk Antu 329. Lalu di Semarahan baca IPU nakak pukul 2 ngali hari itu tadi ianya 284, di Seri Aman 235, di Kenawit 205, lalu ba Endur Bukai di Serika ya 182, di Sibu 181, Mukah 177, di Bintulu 157, Semalaju 146, ba ILP Miri ya 112, di Lawas 136, ngau di Betung 186. Hanya baca IPU ke Madoparu naka pukul 2 ngali hari itu tadi ya. Ke ulih di pedak kita ba website APIMS, nur kita ulih medak ke diri empu ya, baca IPU ke nang dikeluar ke ninting jam. Okey, jadi Siti penerang ke dikunci ngau bala peninga kita. Okey, berperinan dulu ngau lagu Arya Todi, Bersumpah Masuk Neraka.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mayo na ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni lah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung je ruang, nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusuk, ngelusuk. Nemu di, buruk siku. Ngai bertebas ku, tai pedak di aku tu. Nyak leh gumpal isi kutub saya. Nama nama kebuah aku semua. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas kutai di tu. Tunu kutai di tu. Modik.
0: Bukan pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu kutai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyaklah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berketuk. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cang ku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500 ribu? Jil 5 tahun? Apu, nadai pakutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat ikat cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat cepat cepat cepat cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu ke ia. Nesal dudi nadai reti. Pesan tok di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style. 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Lagu Ari Duna ya, aku tetap sayang megak lagu dikenal merindang kita segmen rentak ngali hari di YFM ke ngali hari itu ya. Bedau kita bergulai program lagu-lagu joget pukul 4 lemai itu lagi. Okey, jadi penerang ke di keluar ke Opis Pelajar Menua Sarawak ya, JPN Sarawak. Madah ke pengawal operasi sekolah di Sarawak hari satu tu ialah dekat di padah ke Pegila ya. Jadi tu berindi hari gaya menua tu ke agi bersebun. Jadi Opis Pelajar Menua Sarawak madah ke perkara atau ke penerang ke Madu Baru dekat di padah ke Sebedau pukul 2 ngali hari Pegila. Jadi bala apa indai bala nembiak ngau staf sekolah maka di lalau ya ngambil ke nitih ke penerang rasmi dari Opis Menteri Pelajar Malaysia ngau maka Opis Pelajar Menua Sarawak andur nentu ke penerang ti betul serta amat ya berkawal ngau operasi sekolah di serata Sarawak dalam minggu baru tu ialah. Jadi harap ke kita nitih ke penerang ke Madu Baru ke dikeluar ke Opis Pelajar Menua Sarawak berkawal ngau operasi sekolah dalam minggu tu baru ya. Lalu anang ngerembai ke berita ke bula atau ke selebubung apa angai ke mayu orang ke saruk penemu berkawal ngau penerang ke di kenatai ke kita ya. Jadi penerang ke Madu Baru semina dikeluar ke hari Facebook atau ke page Opis Pelajar Menua Sarawak aja ya. Okey, nyak muka penerang ke Madu Baru ke bisik dikeluar ke hari Opis Pelajar. Okey, Haki, terus merindang kita ke ngali hari itu peninggal. Tu Arya Igu Anthony meligai pengrindu.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengeraran.

0: Sekarang ke Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Okey, dua buah lagu dikena ngepun ke lagu joget kita ke lemah itu peningah. Kalau lagu ke terubah tadi, ingat lagu hari istiwa tinggi, joget minta ambil pulai baru. Nangkan kena lagu hari acan ya, joget dalingku. Jadi buat jam ke dua rentak ngali hari itu, bakal selama kita berperindah dengan lagu-lagu joget. Nyentuk ke pukul 5 lemah itu lagi ya. Okey, jadi lagu kita ke sekali itu, aku merindang kita dengan lagu hari Maghrib Jalang. Lagu Joget Endak Cemburu.

Okey, tiga buah lagu megah ya kena merenang kita program lagu-lagu joget kita ke halaman itu. Kalau yang tadi kita baru dah berperinang lagu Ari Linda ya joget semadi ngai. Sebenarnya Ari Iduat Pusah joget darah baji ya. Ngau megah Ari Margaret M. Jalang ya joget nak cemburu. Mai jam kita pukul 4.21 minit lemai. 5 lemai tu lagi bakal selama kita dekat mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Okey, henangkan ke tu aku merindang kita ngau lagu dari Timothy tu ya. Joget Burung Kubur.

lagu hari JC Menti ya, joget kunci sabun, lagu megak ke dipilih kena merindang kita program lagu joget kita ke lemah itu. Sebenarnya tadi lagu hari Juni Aman ngau Jospin Jalin joget bambu diri menyadi. Lalu pihak megak hari Datuk Zamri Amira ya, joget merindang hati. Kau muka hari Timothy joget buruang kubur. Bisik peninggal kita madah ke sekedar kanan dornya ke bisik hujan ke lemah itu. Puji Tuhan ya, harap ke ulih ngurang ke mimit meh hari kita ke kelaluangat. Pihak muka penanggul sebun kita itu ya. Okey, seraya kita ke agi berjalan ke pengawal. Angkanya nyauka mupuk pulai pukul 5 lemai itu lagi. Enggak megak kita ke di rumah engka benung ngirup lemai ya. Berinang ngau lagu-lagu joget kita. Itu lagu hari Edward Kuju joget sama setuju.

sebut nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

lagu Bidayuh ya, joget Tasik Biru mega lagu dikenal merinang kita bawa program lagu joget kita ke lemai tu. Sebentar tadi hari kita jelema joget buah peria. Kau mega hari iduat kuju joget sama setuju. Lagu ke dipilih ya bawa program lagu joget atau keraja joget kita ke lemai tu. Nyonda berasai, kita ipan nyau datai bak pengujung program Raja Joget kita. Jadi pukul 5 lemah itu lagi kita ngetu nak lama mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Gulai baru bak jam ke penudi rentak ngali hari itu lagi ya. Okey, dua buah lagu bedau kita mendiang ke berita ngau meka ngujung ke program lagu Joget kita. Lagu ke sekali itu hari Nia Michael Jemat ngau Roslyn Win joget jauh di mata ngau lagu hari Angeline lagi ya joget jimat basulu. Jadi bertemu baru kita iba program lagu joget ba hari ke buka ya.

Agong Perkenan Darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

0: sejalai.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Okey, asal nuan boleh nerima Arya Freda Lois datai bak jam ke penudi rentak ngali hari kita di YFM ke lemai itu peninga. Bakal selama 5.5 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai ke ditusun Mr. Thomas Tegun Laka. Okey, tan sebenarnya tu berkongsi ke dulu penerang kaya hari ke baru diterima Arya Upis Meteorologi Menua Malaysia ke lemai itu. Ke di pelabak ke dekatnya di sepenglama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai. Kalau madah ke lemai itu hujan abah sekedar kanan dur di Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Ngau Kapir. Lumbuak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan Mekah ya. Di Serian, Semarahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Ngau Mekah Kapir. Lalu kandang Tasik adap ke barat Sarawak. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Lalu ribut berpuput dari barat-barat daya sepenglaju 10 nyentuh ke 20 km sejam. Dengan ubah kandang utara Sarawak. Ribut berpuput dari barat-barat daya sepenglaju 20 nyentuh ke 30 km sejam. Jauh Tasik bergelombang sepeninggi 1 nyentuh ke 1.5 meter. Terima kasih Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan, pemesai RUPIS Meteorologi Menua Malaysia. Kebaru dah berkongsi ke penerang gaya hari sepenglama 12 jam ke berengkah hari pukul 4 lemai itu tadi ya. Okey, pukul 5.30 lemai itu lagi kita mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai. Tu Arya Anthony Julie sanggup menerima aku ke Sulu.

Sarawak Forestry Corporation, nangkan urang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur tibis dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai, jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan leh mundur ke bisi bayar, pedat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya, berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

Ya, selamat kita bertemu baru. Bak program Pangau Cerita Tuai PCT kita ke sekali itu. Kita nyeratai bak tusun di ke-12 kalai kita lagi dekat ninga ketampung cerita rampai ia kejadi ngau bunsu antu kot lir bak menua kerekumai senanga. Rampai seruai bini ya serta ngau anak induk seruai ya benua di menua. Nemuai ngagai apai seruai naya lalu megak ngau sedar serumah. Bala sedak kindu ku cerita nyu sampal minta ubat ngagai bini rampai. Tembak lagi utai ke pinta sedainya tadi ianya pukai tau kejayau ku sekedak kita nyebut kena nguliahkan lelaki. Nama ada gagamat meh sedak ewai nemu dia udah muliah jayau nya hari bini rampai. Jadi ya kengalamat tau dah, bala sedak ke induknya, jarang ditutu tahu ke narai tentu gaya sedak ke lelaki. Nah namu nama kebuah, nah patutnya jai, perlu aku gamal sedaknya ni. Udah sedak ya boleh jayaunya tadi, nama dah, gagal mati sedak ya udahnya, sedak ke induknya, sedak ke darah-darah, tahu ke sedak ke bedau belaki yang tadi. Tahu ilah. Jaga bujang kita serumah wei. Ngelama tu sida ya lawaman ngok kita. Tenak tentu dipalia sida ya kita. Ila asai sida ya. Ti kita udah ka. Kabisi sida ya mau mau jamah kita. Tau ila. Pia maku jaku sida ya ngau pangan diri oi. Ada besai tu dah nak serenguang iduang sedak ya berperniang pangan diri gagal nar bisa nar insuara saya sepik sedak ya nyak muai ilah saya sano ya dan mu siapa punya kini kerkumai sano ini tadi dah kengalama tau nya maya aku ketujuh menyeliang ya dan nak lagi buah kia wai bisa hari pang agak gayuang. Tapi aku induk siku betulai ngepangan dia. Dia ngalu lelaki agak seduaik tawa. Bala induk bukai pan kenyak mah. Sama belak gagit narati. Udah boleh jayau tau kepugai hari bini rampainya tadi. Hanya kerama-lama udahnya aku cerita ada orang penyau nadai megak ngulu tau kengeranau sedar rampai sebilia. Medak berkenyak di alamai siti. Bini rampai lalu mai sidak sebilia ya beranau ke diri ya bilia dian. Kada kurangnya nadai ngagai kita lemai tu. Aku kak mai kita sebilia beranau ke diri. Laban bisi utai kena tau nak daripada aku ngagai kita. Pihak ku bini rampai bejaku nguapai serainai rampai serta ngau menyadi rampai kebenaman tua. Sebut dia mana nama utai kerka daripada kedai ke kami. Awak ke kami nemu gak? Pihak kopi rampai ke bernama Tungkual tadi. Pihak topai. Lalu pihak megak ngau inai adik intua. Aku menjadi nak madah ke kita pasal kenuai rampai. Kenuai ke datai kita nak nemuai aja. Ukai lalu mulai ke diri kita nak pulai ngagai menua kokin lagi. Kebuah ya pihak. Laban lebuah kenuai rampai ke mula datai di menua kami dian subak. Kami sigi udah beranau kele rampai tu sigi nguai kaku. Ya ampu madah ke diri nak setuju ke ngagai aku. Subak. Aku ngai nyadi pulai ngagai kita. Ukai aku ngai. Laban aku nyadi tuai kami di menua sungai Senanga dian. Udah kenuai pulailah dia akunya. Dekat ngasuh rampai tu, nyadi tuai kami di menua dian. Nganti aku. Nguliah ke rampai tu lelaki, lalu megai kami serumah ke bisi 18 pintu. Ukai ngai kami ngasuh lelaki, nyadi tuai kami dian.
Tangga Indo kemudian nak tuliah ke lelaki bakaku dah. Utai bukai. Uliah Indo kemudian uliah magang-magang utai bukai. Minak laki aja nak uliah. Sidaknya kaki belaki. Ya kebenarnya bakaku tu dah. Aku nanti nari nasihat. Nak mulai jadi orang rampai. Pihak ko. Bini rampai madah kentua ya. Ah, udah ninganya tadi dia antua laki lalu nyawun. Mana menyana tiap ya. Ti seduai naulia pulai begulai ngu kami kita. Awak kelalu dian merampai begulai ngu kita dian. Mana kenyana awak kebisai alai kenua indai di. Nemuai gak dudi hari lak lusa di umur panjai lagi oleh mindah. Pihak kopai rampainya on menantu ya bunsu antu kuat liarnya tadi. Ah, tiga hari sudah sedak keberanau ke dirinya tadi. Dia malam siti. Benuang sidak ya ke. Baru dekat tindu. Dia sedak tak dengan utai tak merempas. Labuah buat tengah bilik. Sidak alu pegau dengannya. Dia bini rampai medak utai ke labuahnya tadi tak gupung bunga senangal. Apo? Nama utainya no. Hari ini penatainya tak labuah bertengah bilik kita di tu. Pihak ko ini rampai nanya menantu ya. Apo te beketu inai bisik penusah anak kena rampai dan menua komedian. Rampang bungai senanga tu. Dekena anak kenua ya ngasuh kemudai pulai laban ianya bisik perusah di benua dian. Ti beketaunya. Nak uleh lama kenua rampai di tu. Laban kami menyana nak tahu nak mulai ke diri. Pihak dia kok bini rampai. Madah ke entua ya dua ikutnya tadi. Oh, nanti pihak. Nada iku ngau mana ti kita nyanyi nak tau nak pulai. Pulai mah. Kati iku ngau dah. Pihak aku ini rampai pihak kau malamnya. Oh ni ngak sida madah kiri nak tau nak pulai. Dia den tua menyadi rampai ke biak. Lalu lagi bujang maka madah kiri. Kak ngau sida ya pulai ngagai menua bini rampai kian. Kita pulai ka aku dekat mengau kita nanya mai aku tinggal kediri di tok na dai rampai pihak kuntua biar kau ngipar ya oh ngai aku mai dia dek ila tenuan udah datai dien nuan nak ulah pulai age de ila aku ketusah laban nuan pihak ko bini rampai madah kipar ya taman tua tadi madah kediri nak tahu nak ngau sida e pulai ke. Nak ikak. Aku nak tahu nak ngau kita. Nama-nama utainya dia. Aku mesti ngau nitiah ke kita. Pihak aku tua. Majak madah diri nak tahu nak. Ngau sirak ya pulai. Ngagai sungai setengah. Anang adik anang. Aku ngai main uan. Ni buah nuan ngau kami. Kok bini rampai ke? Nak pakai tak mai aku. Aku mesti nitiah ke kita. Pihak kun tua ke majak tadi. Dengan tuanya kerana man dekat ngau sirai pulai ngagai menua nangas nanga. Dia bini rampai. Kanya nyualah jaku megayanya kini. Ya lu setuju main tuanya ngau sirai. Nadai ku ngau madi. Nuan ke nak lah tangga aku. Ngau menuan. Tang datai dia nila. Nuan nak tahu nak ningal ke jaku aku. Anang laban jaku aku. Pihak aku bini rampai madah ke ipar yang tuaknya tadi. Aku mika, ni kut nuan. Nak aku ngelaban jakuk dia dah. Asal kita hanya setuju, mai aku. Pihak aku tuak, nyawat bini rampai. Jadi itu dah rampai nak munyi, ni ngam menjadi ianya banget majak. Kerana matka ngau sidaya. Ah, udah nyaris itu. Dia sedar rampai pan yang kiruah kan yang dia kediri ke dekat pulai ngagai menua bini ya bunsu antu kot liar.
Sidak ya, lalu ngiga utaya kerka baik pulainya bakal benih padi. Benih padi mah ya di menua kita itu kertanam kita bumai dah. Ngami kebisi ditanam sidak ya datai dian. Laban rampai kenyongai makai asik bak menua bini ya dian. Laban asik nyata lain asai sepi ya. Ah, nama kenya dia rampai mega lalu baik. Namanya berbaik ke kerban kerkena bumai bakal serat duku sak kapak sak beli uang ngau mayu ame utai bukai tadi ya kerkena kita mensia bumai di dunia tu beraupan mai ke sidaya bakal berau pulut udah cukup 3 hari yang tadi sidak perlu mupuak ninggal ke menua sidak rampai di batang mandai berat diri utai dah baik sidak rampai seduain tua. Ngemak semua kerban kerbaik kian baka kerban kena bumai ngutai bukai. Bini rampai ngemak anak seruaya. Laban anak yang tadi ke bertau-tau berjalai iga dah ke diri. Nama dah berjalai misidak yang tadi terubah sidak dengan jalai tawas ke selalu ditebas selalu di tengah orang lama tu. Tang nyau kelama-lama sida apan nyau masuk ngagai kampung tuai. Jadi tudan tua makin lama sida ia berjalai makin dia nya tadi tak nyau majak lelak. Mentua tu tadi dah. Nyau bekai ke semadi ya, ngemak selabiat ya. Medak bekenya dia bini rampai lu nanya rampai. Ni jalai kerkak di tengah sida ya. Nak ku nemu tak barang baik dek meh. Pihak ku rampai nyawut bini ya. Tak ni ke semak. Nyama tengah kita ngambil kejampat datai. Pedak di intuaknya. Nyurkan nauliahnya berjalan ngemak selabiat ya. Ngetu nak lama kita. Aku dekat ngiga tepus bungai. Pihak ku rampai. Mana kita nengah menua ke di tengah kita mansang subak. Ngambil ke kita jampat datai. Pihak ku ya madah ke bini ya. Ah ya perlu nyau dia nyak limpang ika tepus bungai. Udah ya boleh tepus bungai dia sida perlu beratur. Duduk memanah bepegai ba batang tepus tadi. Rampai duduk ada muandar udah nyan tua. Lalu di belakangnya bini rampai merap anak ya. Ada yang tua nak tahu duduk ada belakangnya. Ngai ketinggal lagi. Pihak aku bini rampai pihak aku. Udahnya sedah ya perlu duduk bawa tan tepus ke depan sedahnya tadi. Ha. Kita pejam ke mata mata kita tadi. Tadi nak menjam ke mata dia lagi. Tinggal dia nak uliah dengan kami. Pihak aku bini rampai. Aku ikat. Kutudan tua. Tadi. Kak. Ya tadi. Aku sini nitiah. Nama yau teh kesebut deh. Pihak ku ya. Udahnya tadi bini rampai lu berjaku. Untuk dek kak berjaku. Tahu gade tangan sekali-kali dia mencelak ke mata. Ku bini rampai pada kipar ya. Udah sedak ya sedia magang sedak perlu angkat. Sepi untuk ya tangkat mebatan tepus tadi ya. Saya keterbaik. Tudah untuk ya. Nak munyi semampai mejam ke mata ya belama. Ya agi nganar ke jaku ipar ya, ke ngajar ya, nak ngasun celak. Nak tahu sekali-kali, ngai ke ya tak tinggal. Nyalai. Sidak ya, laju amat. Sepi rampai ya, saya keterbai. Namanya tadi sepi entua. Bisik nar ya, dekat. Namanya Injelak. Kak medak berkeni sidak ke depan batang tepusnya. Tak ya nak ke berani Injelak ke mata ya dah. Laban udah cukup ditangkan ni paria. Sigi nak tahu Injelak sekali-kali. Nama berdau rasuah. Tak letak ke piam ya. Ya. Nyalai balap ni yang mayu tusun detik ke-12. Cerita rampai tu di lengkap ke kunakak tu dulu. Nyalai. Udah tu ialah ketendingan ke tusun tik 13. Begini ku gaya penatai sida di menua Sungai Senangau. Nyalai serara kita
Nanti ketemu baru. Mupuakku. Bye-bye.

0: Siapa ganunu utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gaga nan ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung je ruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusuk, ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebas ku tai, pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub saya. Nama nama kebuah aku suka. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Betunu ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nulung aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nulung nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jampan nulung kungun saya api kemau tu. Jampan digar jampan. Uji dengan wak aikin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari

0: lagunya Bisi Maduro.
1: Aku dilengkan kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, karam, minat, lagu dangdut.

0: hari. Sementara finale hari. Sadalamay. Pemerindang malam.
1: Line FM. Segulai sejalan.
2: Dengar ke YFM, radio kemerindang kita ditengari.

0: tangkap bintang pencarian. Datainya darah rumpas tubuh mir ngasurindang hati lantang ranjang gakir.
1: Tungkat semangat lagu keterubah hari mawat kena ngepun ke awak sedang lemai kita ke lemai tak peninggal lemai hari 5 inya kena 4 hari bulan 9 2026 sama lemai semua boleh secara dengan YFM nintiang hari 24 jam sehari terus boleh secara yang kita peninggal nak ngira bat ini indur kita diau jam kerja tu ngarap kerbita tak mana gerai setamujur dalam semua pengawak ya. Terima kasih yang gaya DJ Sam kena pula kita peningan bawa rentak ngali hari kenyar pukul 3 ngali hari utari lalu nampung program mari YFM ke lemai tu bawa sedang lemai kita pukul lain waku Rolana Gilbert untuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Puji Tuhan buat ke lemai tu bisi hujan buat kami buat menarai kuci yang ditu bukan nak paham lagi nah uli ngurang ke tikas pengamang angin ngurang nyak gi pian megak uliah ngurang ke sebun asap ke benun tapi okey semina di Bandaraya Kuching tak megak nyukak Selampur Menua Sarawak napik penusah sebun asap ya eh? Jadi kita ngarap ke hujan kenurun tu okey semina diasai ke di Bandaraya Kuching tak megak ba endur bukai ti sama napik penusah sebun asap jam kedia tau ya eh? Jadi ya mai kita berarti ke indeks pengamah angin atau ke IPU. Nak pukul 5 lemai tu tadi kalai hari tip subun di Sarawak. Lalu nadai udah ngain kesebaran tanda belin suarmanah semudah bagi menasrian mengkang rekod ke indeks pengamah angin atau ke IPU ke Maduk Balat ianya 515 retinya agi bat tikas di Tauk Balat ngerusak pengerai. Lalu kelimpah hari serian IPU di Kuching ditetap ke Besik Belin Suarmanah hari 313 ngagai 306 retinya mengkang bat tikas ke Tauk ngerusak pengerai. Lalu semarahan ngau seriaman megak sama agi ngerikut ke IPU tik balat nak manah ke pengerai ianya 292 ngau 241. Lalu enam kanan menua tik ngerikut ke IPU nak manah ke pengerai ianya di Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Samalaju, pian megak ILP, Miri. Lalu dua gig kandang menua yang nyak kapit dengan mirip ninga sama ngerikut ke angin ti jalan pemersi. Okey, nyak tadi IPU ke bisik rikut nakap pukul 5 lemai tu tadi. Lalu berduduk hari penusah sebuah nasab kelebih di pagi menasrian kudah manggai ba indeks pengamah angin tok ke IPU ke Tauk Balat ngerusak pengerai serta ngerugak penglikun orang mayuh kalai yang di Pertuan Agong udah ngemdar ke pengawak tinetap ke atur darurat ya ba Selampur bagi menasrian. Jadi perkara itu diputuskan pengundah yatik berundiang Cakup Lalau Ari Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Datuk Pengitan Seri Abang Johari Tunopeng serta agensi keberkawal. Lalu Menteri Mayuh sudah dilalau ngambil kesempatan nyaga pengerai. Kelebih ke Maya Menua kita itu agak mengkang napi penusah sebuah nasab ya. Nanti ada yang taken nak tu penting dar mana kita yang tadi dia di rumah haja ya. Dan lebuah tuan tadi nak tuan nak pansut ngerja pengawak kini. Jadi mana ki tuan tadi berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa. N95 hanya tadi sengkabung hidung ngau nyawa ke engkeman dikena kita napi penusah sebuah nasab tu ya. Okey peningah di anak berasa jam kita 11 minit sudah lepas pukul 6 lemai sekali lagi selalu lemai. Selamat gula sejala dengan YFM ke lemai tu.
2: Sebun nyamajak balat nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengok bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubah.

baru kita boleh peningat dalam program Hello Wai Suyaman. Baka selama Ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita dalam awak ke sekali itu berkongsi ke berita ia kedata yang dibagi menua Suyaman. Terima kasih lawan semampai milih YFM Iban menjadi kepangan kita nyentuk ke dia itu. Terus mendiang ke YFM Iban Kucing. Berita keterubah di berkongsi untuk ngelansak pengerami nyambut Hari Maulidul Rasul tikas bagi menua betuang tiudah mujur dipejalai ke bak genturung pendiau pusat peliliah menua pusat pegai bagi menua betuang apin lama kudah. Ungkup tahun 2026 peliliah menua pusat udah dipilih nyadi alai ngatur pengawak nyambut Hari Maulidul Rasul tikas bagi menua betuang tahun 2026. Maya program untuk diatur dipejalai ke mega aktiviti-aktiviti baka pengawak berkongsi ke lica pengharap Islam pihak mega lica ia ke berkawal ngawa penghidup nitiah kelalau pengharap Islam. Aktiviti-aktiviti nyerombak pengerami itu dipejalai ke diatur belalau ke format pengerami lebuah napik penusah sebun nasab di benuang diasai ke menua kita Sarawak baka kediato. Lalu program untuk mayanya dipenyadi ke Kaban Parlimen P201 Batang Lu.

0: Kipar, Yang Berhormat Tuan Muhammad Safizan Haji Kipli. Lebuh mansut ke penerang, diaku Yang Berhormat Tuan Muhammad Safizan Haji Kipli, ngelalau mensia mayuah dibisik nguluk program to, lebih agak menjadi kita yang ke Muslim, ngambil meruan berat ke perkara pengelantang, pihak megap pengelikun, serta pemanah kawal antara komuniti tipupu bangsa di menua to, seriris engkau lalau jalai pengharap Islam. Belak datai nguluk program tu mayanya ianya pemanca peliliah menua pusat Encik Rosli Uji, pihak muka chairman KRT Genturung Pendiau Pusat Encik Ramzi Rasid, pihak muka ketuai Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Pampang Beting Maro Encik Awang Nashfarini Awang Sarbini, serta menyadik kita tim Muslim hari bagi menua betuang kelebih hage. Lalu tu berita tik kedua, ngelansak sebengkah program tiudah diatur mega ianya program berjadi ke Biro Indo Rumah Teresa Grand Limu Lingga Sri Aman. Program tu dipejalai kempai lama mega ujung bulan 8 tu tadi baru Rumah Teresa Grand Limu Lingga mujur dipenyadi ke Kaban Konsen Negeri N28 Lingga Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Maya tu macam aktiviti di berjalan ke jerumah program tu, bakal pengawak berkongsi ke penerang di berkawal ngawa celik IT, pihak megah paket menyedia ke pemakai, bisik di berjalan ke megah lica, serta pengawak berperasa pengerai nak berbayar. Pemayuah komuniti, di bisik natai ke diri ngagai program tu, udah mandang keraban orang Indo di menua tu, mengkang aktif bekerjasama, berjalan ke tengok pengawak sidak kemenua serta bangsa pihak ko Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Ko Yang muka nambah pengawak berketuk endang udah mandang ke pengeran siang pihak megap penegap pengarap diri di dekat menegap ke komuniti Indo di menua to belak nyegang seriris engkau pemansang menua Sarawak. Program tu megap udah mujur nyadi platform kena raban orang Indo di menua to nambah ke penemu serta penauk diri kelimpah kena negut ke agik kawal antara sida ngambil mujur ngada ke komuniti ti aktif berpengerai serta sedia dekat ke pemansang. Nya berita kedua, lalu tu berita ketiga. Berita ketiga ngelansak sebengkah pekit belagu, ianya pekit belagu Jakob Mandarin ungkup sekolah sekendri Sarawak ke-30 kali udah diatur serta tikas sekolah primary Sarawak ke-21 kali udah diatur. Pekit belagu tu benung diatur Bak Dewan Suara Sri Aman, diatur Serakup Music Sri Aman enggau kerjasama Serakup Tidikumbai Majlis Nyanyian Sarawak. Semak 100 siku bala nembiak sekolah hari menua Sarawak bayak hari sekolah sekendri serta sekolah primary benung berpekit tau kengau pekit belagu tu. Pekit tu dah dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman Yang Berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody. Timadah ke muzik tok koya sebengkah perkara keulih negut ke pemanah kawal genap bangsa di menua kita di tok nak ngira jalai pengarap serta budaya. Pihak mega ko Yang Berhormat Datuk Sri Doris Pia Brody, muzik tok perkara ti cukup berguna laban uliah nerenak ke pemberti hati bak semua kita ngambil meruan bekerjasama berbasa serta merti ke pengandire komuniti menua kita tok ti pupu bangsa. Ko Kaban Parlimen P202 Sri Aman megak nambah, bekit bangsa tu ukai semina merik ruang ngakai nembiak mantai ke pengelandiak sidak bak pengawak belagu yang megak ngajar sidak ngambil lebih berani serta berdisiplin. Pengerinduk bak perkara muzik megak dekat meruan tegap bak hati nembiak rebat baru lalu pengawak berketuk dekat ngerembai kagi pemansang industri muzik di menua Sarawak kelebih agi. Nyempulang penatai Yang Berhormat Datuk Sri Doris Supia Brody, ianya Chairman Komiti Pengatur Peketo Konselor T. Buan Wee, pihak mega Presiden Persekutuan Serakup Bangsa Cina bagi Menua Sri Aman Datuk Dr. Ngu Piu Seng, pihak mega Presiden Serakup Kedikumbai Majlis Nyanyian Sarawak Tim Mega Kaban Konsen Negeri Tanjung Batu Yang Berhormat Encik Johnny Pang serta Kapitan Datuk Lau Si Lok, pengari Presiden Kehormat Kekal Majlis Nyanyian Sarawak. Lalu tu berita ke penuh di depkunsi, 31/8/2026 tu tadi bas bengkah hotel ti terbilang dibagi menu Seriaman mujur di pejalai ke program nutup serta nyuak ke prayes pekit main siang chi yangnya catur bangsa Cina di kas negeri Sarawak. Pekit tu dah di pejalai ke 3 hari diatur serakup siang chi main catur tau ke chess bangsa Cina Seri Aman lalu bisik 271 ikut sidak tibelak ngau bab keto yang kawam megak 14 buah raban ari bagi menua serta pelilih menua di menua Sarawak dito. Raban ari bagi menua Semarahan tulih kegelar juara keseluruhan beket main chess bangsa Cina Siang Chi Sarawak 2026 lalu bak tahun tidak datai 2027 bagi menua Sibu dekatnya di palan alih ngatur peketo peket main chess bangsa Cina Siang Chi Sarawak 2027. Nyalanya ko gaya berita-berita tidak kunci bawa ke sekali to. Hello Wai Sri Aman. Aku Ibin madah ke diri mukbuat dulu. Temu baru bawa ke bukai. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih hang guys Steve dan tapasi like udah kunci yang kita peninga berita ba Hello Wai Sri Aman.
2: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Jadi ia terkawal dengan pengerami hari Malaysia 2026 ke dekat diatur kena 16 hari bulan 9 untuk ilap meningah. Kalai pengerami hari Malaysia ke tahun tu dekat diterus ke Bak Palan Convention Borneo di Kuching itu. Tajak pihak pengawal bak luar sudah dikinsil ketika penanggul gaya sepun asap tinggi raukati di Kuching Pemekat di Serian. Jadi Menteri Communication Kemekat jadi Chairman Komiti Besar Hari Kebangsaan Ngawari Malaysia 2026 Datuk Seri Fahmi Fadil madah ke perkaranya diputus ke pemudah berarti ke gaya sebun bak kedua kandang luar menua tu. Jadi pengawal ngintu hari Malaysia terpeningah dekat diatur dalam bangunan muak ke malam hari. Haunya tadi berkawal ngau pengerami hari Malaysia 2026 ke dekat diatur kena 16 hari bulan 9 tu ilak. Tinggal lama tu diatur bak luar di Kuching tan duduk hari penusah sebun asap tu dekat diteruskah Bak Palan Convention Borneo di Kuching di tu. Jadi ia peningah buka selama pukul 6.30 lemai tu lagi aku dekat masa pesan berat ia ke visi diterima kami ke lemai tu. Dan sebenarnya pernah download setiap lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpil yang kini yang

0: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti endak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ya, gini pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalai pesan.

0: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngena tai ke pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peningga YFM. Kali pesan ketubah tu ingat pesan mati dari Thomas Imuang anak Jawi nuju kapan belayan ni ke dia bak Bukung, Kelampuk, Sangkul, Tintin Lalang. Pian megak di Sri Aman, Satap Rumah Ungi, Rumah Ngindang Satap. Pian megak di Sekurung, Taman Tunku, Senadil, Sungai Keruang Kelili. Pok Betung, Enggau, Kapan, Belain Kebukai, Kena Larintai, Kena Marito. Pesan tu madah ke Apai Thomas Imo anak Jawi, ianya Jawi anak Ungi, Udah Nadai. Ianya kena 3 bulan 9 2026. Lalu niang Jawi anak Ungi tu dekat di Sungai Belamayuh. Ianya bak lot 2998 Lorong Ketapang 9 Fasa 5 Tudan. Jadi sekali lagi madah ke Jawi anak Ungi Udah Nadai, ianya kena 3 bulan 9 2026. Lalu ni yang Jawi anak Ungi itu dekat di Sungai Belamayuh, ianya bak lot 2998 Lorong Ketapang 9 Fasa 5 Tudan. Jadi maya nyenggai ni yang tuapin temu nya lapan lagi nganti penatai kapan belayan ia ke dipesan. Lalu pesan ke Siti Top Ninga datai Ari Julia An Ambros mesan kapan belayan ya ke dia bak kampung nyelam di Keramut, Kelawuh, Temuduk, Kemintian Kelawuh, Puai, Selepung, piam gak kapan belayan kebukai kenalah rintai kena mari tau. Pesan tu madah ke Jamin anak Musa, Jamin anak Musa Udah Nadai, ianya kena 4 bulan 9 2026 bak Spital Sri Aman. Lalu niang Jamin anak Musa tu dekat di Sungai Belamayu bak rumah Yempu, ianya dipanggil bak rumah Brian tak ke Pakul. Ianya kena 5 bulan 9 2026 serta dianjung kena pagi hari Minggu 6 bulan 9 2026. Jadi sekali lagi mendah ke Jamin anak Musa, Jamin anak Musa Udah Nadai, kena 4 bulan 9 2026 bak Spital Sri Aman. Lalu niang Jamin anak Musa tu dekat di Sungai Belamayu bak rumah niang Tumpu, ianya bak rumah Brian tak ke Pakul dipanggil serta dianjung kena pagi hari Minggu, ianya 6 bulan 9 2026. Pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ke diterima kami dari WhatsApp Konti YFM Iban. Kalau pesan tu datang dari Tunga Juling. Mesan kaban belayan ia ke Diau lebih lagi Uncle atau ke Richard Bayas Bilik di Miri. Ngang Lejau di Miri. Sidak bun semadik di Miri, pian megak kaban belayan bak long wat tutuh Puah Baram. Pian megak bak rumah Michael, rumah John Sumping, rumah Sengalang Ugat, rumah Kilut, rumah Budak Gayah, rumah Berasap dengan rumah juga tak ke rumah Jelia Kiwi ke Subak. Kaban belayan bak rumah Jeli Muput Anap, Indai Jelidi di Serupai, kaban belayan di Benit Jumat Kelawit. Anyut Tunsiang di rumah Lucy Ringun Anau, pian megak kaban belayan ia ke Bukai kenalah rintai kena mari tu. Kalau pesan tu madah ke Kelvin Nelson Lalo tak ke laki Francisca Sangai Udah Nadai, ianya kena 2009 2026 bak Spital Nyabau di Bintulu. Lalu niang Kelvin Nelson Lalo tak ke laki Francisca Sangai tu dekat di Sungai Belamayu bak rumah Rinten tau ke ex rumah Enggul ke Subak. Lalu niang tu dekat di Anjung, ianya kena hari 6 tu 5 bulan 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke Kelvin Nelson Lalo tau ke laki Francisca Sangai Udah Nadai, ianya kena 2 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu bak rumah Rinten tau ke ex rumah Enggul ke Subak. Lalu dekat di Anjung kena hari 6 tu 5 bulan 9 2026. Berita kesili lagi top tanya ngagai madik niang tu ianya Carlos Nelson Lalo, pak umur 019805 1530. Pesan ke Siti Topnia dah tari nuyah nak sinda. Mesan kapan belayan di dia ubat rumah janin setuan besai. Rumah Belabut Binyuk, Sungai Mas, Rumah Liau Suai, Rumah Brili Ulu Niah, Rumah Dika Sungai Anak. Kaman belayan di Ulu Arif, di Rumah Ala Sungai Arif, Rumah Jaya Sungai Arif. Biar megat di Semanuk ngau kapan belayan kebukai. Kena larintai kena mari tu. Pesan tu madah ke sinda anak adih, tak ke indai nuyah, tak ke ini niau dan adai. Ianya kena 2009-2026. Lalu sinda anak adih tu dekat di Sungai Belah Mayu. Ianya malam tu 4/9/2026. Buat rumah bina Jumat Sungai Kelawit Tatau serta dikubur kena hari 6 tu 5/9/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke sinda anak adih atau ke indai nuyah atau ke ini niau dan adai. Ianya kena 2/9/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayu. Ianya malam tu 4/9/2026 berumah bina Jumat Sungai Kelawit Tatau serta dikubur kena hari 6 tu 5/9/2026. Pesan ke Siti tu hanya pesan muai bahasa dari Kepala Pengajar Richard Anak Bungang. Nuju kapan belayan yang kedia di Memaloi Sekerang, Rumah Thomas Pelasuk Sekerang, Rumah Buman Talun Sekerang, Rumah Jensen Pematua Sekerang, yang megat baru maungin ke nyebut Sekerang, Rumah Tam Rindun di Lubu Antu, Situ Anak Serit di Lidung, kawan belayan di Rumah Panjai Lidung, yang nyak bak Jalai Lidung Betung, Lipat, Tembung, Tabut, Tandin di Murat Sekerang, Bukong Pelasuk, Stuka Angkeliri, Durik Bangat ngau Or Bangat di Jalai Lidung Betung ngau Kaban Belan Kebukai. Kena larintai kena mari tu. Kalau pesan tu madah ke pengawak muibasan yang bungang tak ke bunga nak singka, ianya kena 18. Ianya nanti nitih ke pesan tu peninggal ke diserimak kami kemari. Medah ke hari bulan tu ingat kena 18/7/2026. Jadi kita ngarap ke Kepala Pengajar Richard Anak Bungang tu tak nganjung baru pesan tu nah ngambil ke penerang ke betul tak ke silik lagi berkawal ngau pengawak muai basa niang bungang tu ke bungang anak singkal. Okey, peningat setiap tu pesan ke diterima kami datai Ari Josephine dengar. Nuju kawan belayan yang kengelala niang Fletcher Cleberson anak pandi tak ke ucuk Dolly Bayar. Kali pesan tu madah ke pengok gintu 100 hari niang Fletcher Cleberson anak pandi tak ke ucuk Dolly Bayar yang nyak kena hari 6 tu 5/9/2026 pukul 10 pagi bar rumah Morris Merindun Lubuk Antu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngintu 100 hari niang Fletcher Cleberson anak pandi tak ke ucuk Dolly Bayar. Ianya kena hari 6 tu 5/9/2026 pukul 10 pagi pada rumah Morris Merindun di Lubu Antu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal. Ianya pesan ya ke diterima kami hari Sabia Anak Ujan. Kalau pesan tu nuju kawan belayan yang kedia di Kuching, Seri Aman, Semulung, Tuba, Merebung, Batu Besai, Lepung Simpai, Pian Megat di Bayai, Menalang, Empadik, Sungai Tanduk, Paku, Sungai Rebuh, Mengguruan, Temiang, Batu Lintang, ngau kawan belayan di Titingkah Kubal, Titingkah Rembah, Langau Indonesia, Jauh Ran Indonesia, ngau kawan belayan kebukai, kena larintai, kena marito. Pesan tu madah ke sembiang berkat gergang, enggik niang Buddha nak jinggan. Ianya kena 5/9/2026 pukul 10 pagi baru mamorin anak Michael John entebar batu lintang undup di Seri Aman. Jadi ya sekali lagi, madah ke pengak sembiang berkat gergang, enggik niang Buddha nak jinggan. Ianya kena 5/9/2026 pukul 10 pagi baru mamorin anak Michael John di entebar batu lintang undup Seri Aman. Okey, jadi peningat pesan ke bisik di terima kami dari WhatsApp konti YFM Iban ke lemai tau. Jadi sebelah aku nampung macam pesan berat ya ke bisik di terima kami dari email yfmiban@gmail.com Kita pindah dulu dengan setiap lagu dari Mary Camilla. Dengan lagu ya 7 Mimpi.

Lagi ngatai ke pesan berat ya ke bisi dicuba kami ripni ngau FM ke pesan ke sekali itu inyak pesan ngetas ulit ngau nyuan terbalu. Data referensia lama anak sekalai dari rumah sati yang labang atas Jalai Bin Tulumiri. Nuju kapan belayan ya ke diau di muka, ke buau, temesu, sibu, tutus, pasai siung ulu ngepasai siung ilik. Labang baru ngau labang atas, Bin Tulu, semebak sebawah. Kapan belayan disuai niah miri. Ngau kapan belain kebukai kena larintai kena mat itu. Kali pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit ngau nyuak untuk balun niang roni anak sekalai, tak ke dikangau boy, tak ke apai ular. Ianya nguan ulit kena 5 hari bulan 9 2026 hari 6, ngetah sulit ngau nyuak untuk balu, ianya kena hari minggu. Pagi hari minggu 6 hari bulan 9 2026, bak rumah satiang labang atas Jalai Bin Tulumiri. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ngau nyua antar balu ni aroni anak sekalai tak ke dikangau boy tak ke apai ula. Nguan ulit enyak kena 5 hari bulan 9 2026 hari 6 tu. Ngetas ulit lalu nyua antar balu kena pagi hari minggu 6 hari bulan 9 2026 bak rumah sati yang labang atas Jalai Bin Tulumiri. Pesan ke Siti Tok Ningah ianya pesan mati. Data dari Juliana Pemli tak ke indai ide mesan kapan belayan ya ke dia di Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awik, Empayang Atas ngau Empayang Baru, Babang, Sungai Anak, Peligong Atas ngau Peligong Baru, Engkudu Atas ngau Engkudu Baru, Kaki Wong, Piamgat Nangadraw, Ensawa, Sungai Bunut, Supi, Batu Kudik, Sungai di Span, Lubuk Buan, Stampin, Menega Atas ngau Menega Baru ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kena mat itu. Pesan tu madah ke Sarjan Budin anak sigat tau ke apa ide udan adai enya kena lemai 3 hari bulan 9 2026 bak hospital Miri. Lalu niang Sarjan Budin anak sigat tau ke apa ide tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah Margaret Lubuk Krukuh Ulu Buduk Seratu. Ianya kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 serta dianjung ke pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak Seratu Memorial Hill Prabun. Ianya pendam Bukit Prabun di Seratu. Jadi ya sekali lagi madah ke Sarjan Budin anak sikat tak apai dek udah nadai. Ianya kena 3 hari bulan 9 2026 bak Hospital Miri. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah Margaret Lubuk Krukuh Ulu Buduk Seratu. Ianya kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 serta dianjung kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak Seratu Memorial Hill Prabun. Ianya bak pendam Bukit Prabun Seratu. Jadi berita kesil lagi top tanya ngegai Juliana Pemli tak ke indai ide. Ianya bak lumur kusung 13824-1210. Pesan ke Siti Top Ninga, datari West tak ke tiung anak kunyuk. Mesan kaban belayan, ia ke dia bak sepemanjai Batang Bali, Sungai Mujung, Sungai Nangga Belawai, biar megat di Pasar Kapit, Sibu, Bin Tulu, Miri, biar megat kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kena marito. Pesan tu mendah ke bayan anak dangi, bayan anak dangi, udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026, lalu niang bayan anak dangi tu, dekat di Sengai Belamayu, bak rumah Cien Nangga Seranggil Baliah Kapit. Ianya kena 4 ngau 5 hari bulan 9 serta dikubur ke pendam SDNU Pasar Kapit kena 6 hari bulan 9 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke bayan anak dangi udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026. Lalu ni yang bayan anak dangi tu dekat di Sengai Belamayu berumah Cien Nangga Seranggil Baliah Kapit kena 4 ngau 5 hari bulan 9 serta dikubur bak pendam SDNU Pasar Kapit kena 6 hari bulan 9 2026. Pesan ke Siti Tok Ningal ianya pesan ngetas ulit. Datari jelita anak Wilson tak ke indai lenyal. Nuju kapan belayan ya ke jauh ke semak. Ya kenalah rintai nama dito. Kelebih kita kenalah niang kiai anak entingang. Tak ke apai lenyal. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas kulit. Serta ngambil interbalu niang kiai anak entingang. Tak ke apai lenyal. Ianya kena hari 6. Tak ianya 5 hari bulan 9 2026. Pukul 7 lemai, bak rumah Watson pelasuk Batang Binjai, Jalai Nyabur, Selalang. Jadi, ya, sekali lagi, madah ke pengawak ngetah sulit. Serta ngambil interbalu ni yang kiai nak tinggang untuk kapal lenyar.
Ianya kena hari 6 tu, 5 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai berumah Watson Pelasuk Batang Binjai Jalai Penyabur di Selalang. Okey, tadi punya pesan nebrat ya ke bisik di terima kami hari peninggal WFM. Kita akan ngatai ke pesan nebrat, pesan ke batang tak kau cukup gerah, tak kau ngatai ke pesan, kita ngangkai email wfmiban@gmail.com, tak kau anjur ngangkai WhatsApp konti WFM Iban. Lagu dari Stanley Bayang, Endak Alah Tundur.

Okay, selamat pukul 7.08 lagi. Peningat kami, Mike kita mendiang ke program Turai Penghidup. Setiap program kedua ungkup mengakai Raban Christian ke Lemai Tau. Tak sedangnya setiap lagu retro Ari David Till, Pengerindu Tetap Meruan.

0: Haleluya. Bertemu baru kita menyadai minggu tu bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah magang-magang meh. Ngagai semua kita. Belok gerai nyamai. Mujur buat semua tai. Bakal kita itu mujur berdalam Tuhan. Tabik shalom mari aku. Ngagai semua kita. TGIF. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tinadai banding. Ngau penyiru pengasih Jesus Kristus. Serta megok ngau kuasa Roh Kudus. Tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita menjadi. Tahun 2026 tu. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dak ngasuh kita lebu ngapok. Lebuh kita itu ngerjo pengawak kita. Ia tidak meninggal ke kita. Yang alai anang takut. Lalu anang megak lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8. Kita merik puji ngagai Tuhan. Ketegal ia tiudah ngampun semua kita. Lalu dia tahu ia udah merik pengasih ngau penglurus ia ngagai kita. Lalu harinya kita udah boleh pemenang berdalam semua utai. Menang berdalam penghidup. Lalu merintah engkau Tuhan. Amin. Baca kita menjadi. Diambil dari Romans bagi 5. Ayat 17. Engkau ayat 20-21. Nanti ketegal dosa orang siku. Ianya dosa Adam. Pemati merintah oleh orang sikunya. Tentu lebih lagi ke dia tahu. Orang kenerima pengasih. Orang kenerima grace. Engkau penglurus. Dekok merintah dalam penghidup tu. Uliah orang sikuknya. Jesus Kristus. Ayat 20. Tang adat datai. Lalu tu ngasuh penyalah bertambah. Tang lebuah dosa bertambah. Pengasih Allah Ta'ala bertambah mayu hagi. Lebuah dosa majak bertambah. Grace bertambah mayu hagi. Nyambik ke bakal dosa tim merintah dunia tu ngenok pemati. Bakal nyok megak pengasih merintah ngenok penglurus. Grace merintah dia tu. Ukai adat. Lalu mai kita ngagai penghidup tim ruan belama ya. Uliah Jesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Menyadik semua. Bub kudus ditu medah ke. Adat mesti ngasuh mensio berdosa. Tik ngasuh penyalah majak bertambah. Ukai grace. Mayuh orang madah ke? Grace tinggal suah orang ngejo penyalah. Buat dunia dia tahu. Mayuh macam cara mensio kerja penyalah. Mayuh nda teknik sida. Tang puji Tuhan. Nini pencara. Toke nini pen teknik mensio ngagok penyalah. Nini pen pemayuh penyalah digagok mensio. Pengasih Allah Ta'ala ngagai kita. Kubuk kudus bertambah mayu hagi. Grace Allah Ta'ala bertambah mayu hagi. Bok jakup pandak. Grace Allah Ta'ala mayu hagi serta besai hagi ari penyalah ngau dosa mensio. Lalu grace merintah di sergo ngau di dunia tu. Haleluya. Grace menjadi merintah ngenok penglurus. Lalu mai kita ngagai penghidup tim nyano. Penghidup tim ruan belama ya. Uliah Jesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Kati menyadi. Sari tu. Tau ketak ngelamak tu. Kati kita udah lejuk lebanti selalu Allah. Lebanti selalu pedis. Selalu merinsok buat penghidup kita. Kati kita. Udah bansu. Udah fed up. Lebanti selalu dialun ke gelombang pengempit penghidup. Pedis leban pengawak derimpu. Tau ke leban pengawak orang bukai. Tau ke hari kita tikut nan ke adat Moses. Lari ke sungkup. Tertemu ke pendam. Lari ke ribut. Tertemu ke hujan. Tak lalu ndak uliah pansut hari wilderness. Tak tembuk berbelit bermenua puang din. Umas menyedik. Cukup. Sari tu. Hari penglepas kita. Baduk lagi ngeransik ngagai penghidup kita. Baduk lagi ringat ngagai pengawak kita.
1: Badu agi mantah nasiat kitanya. Tang berengkah meh. Temu meh menjadi. Penghidup tiri telingai kalah talau ke kita. Kita udah diberi Allah Ta'ala pengasih engkau penglurus. Diberi ia free. Ketegal pengharap kita ke Jesus Kristus. Cook King James. You have received abundance of grace and the free gift of righteousness. Lalu hari kita terima grace engkau free gift penglurusnya, kita boleh hidup hari atas pemedis pemerintah penghidup kita. Kita boleh menang. Ndak lagi Allah. Ukai lagi Allah diperintah atau kedikuasa adat dosa engkau pemati. Pemati itu menjadi ukai mati habis seput. Dan pematinya, nadai penghidup tim beruan. Nadai penghidup tim menyana. Nadai penghidup tim berkat. Nya alai udah datai maya ya menjadi. Alai kita bempu penyamai penghidup tu. Tindang patut ngai kita. Hidup dalam pengelantang engkau penyenang. Hidup dalam penggerai engkau penyamai. Hidup boleh tuah. Boleh limpah. Hidup boleh berkat Allah Ta'ala. Amin. Anang lagi nejuk kantor sitan ngelesai ke kita menjadi. Ambil penuduk kita tindang bak puak kanan Allah apai. Ambil position kita tindang anak Allah Ta'ala. Ambil berkat kita tindang udah bak jari Jesus Kristus. Neban kita dia tu anak. Ukai lagi kuli. Anang lagi Allah laban bawa sidak tikak nar ngemaruah ke kita. Anang lagi ningau ke jakuk ti jai. Jakuk ti selalu disebut sidak ngagi kita ting lese ting emiat ke kita. Jakuk ti bako sapo sidak nyok tang amat ke diri. Anang melayan sidak gi menyadi. Tang bako King David. King David de. Lebuh ia ti ningau jakuk ti negatif munyi nyok. Lebuh ia tikak belaban go Goliat. David lalu mupuak. Mupuak melakang ke sidak ti berjakuk negatifnya. Ninggal ke sidak. And David turn away. Ku Bible. Turn away. Anang entertain jakuk ngau penemu ting nakut ke kita. Ting ngembo kita. Siapa sidak nyok ti medah ke diri anak Allah Ta'ala? Romans 5:17 baru. Hari pemayuh grace ti majak bertambah. Ngau hari pemerik penglurus Allah Ta'ala. Kita ti anak-anak Allah Ta'ala. Kita dekat merintah bakal raja. Merintah bakal raja. Uliah Jesus Kristus Tuhan kita. Yes and amen. Aramih menjadi. Kita sama-sama nerima abundance of grace. Sama-sama nerima grace ti berlimpah-limpah pemayuah. Aramih kita sama-sama nerima penglurus ti udah diberi Allah pai ngagai kita. The free gift of righteousness. We are the righteousness of God in Christ. Hallelujah. Aramai kita menyadi. Sama-sama nyingkang ke kaki kita. Lalu nengah jalai tiudah disedia ke Tuhan ke kita. Lalu muru bunsuah kita. Nyipak antu sitan kepala penyamuan yang hari pengawak ngotubuah kita. Nendang yari ruang bilik kita. Nanjal yari tislalu ncuri duit ringgit kita. Nandian yari penghidup kita. Berengkah hari saritau. Lalu nyentuak ke belamoyo. Uliah grace Allah Ta'ala. Kita uliah. Anang merik penyiruk ngau penyinuk ngegantu sitan. Anang ngelalu kia tamok. Anang mana? Anang nelap ngoyo. Tak buru sidak nyok dalam nama Jesus. Hari penghidup kita. Aram kita menjadi. Mansang mandang ke ngegai antu sitan. Kuasa Allah Ta'ala. Kuasa tiudah diberi ia ngegai kita. Tik dia tu udah sedia dikenok kita. Dikenok ngerai kurang kesakit. Dikenok ngelepas kurang ti ditancang ruah kejahit. Dikenok membebas kurang kenyadi uluan dosa. Dikenok ngemayak kutai ti udah luyok. Merik harapan ngege orang kenadai temu tuku penghidup. Merik hope ngege sidak. Ngau namo-namo meh. Utai ti diguno balau menyadik kita. Balau iklisio. Balau anak-anak Allah Ta'ala. Kita orang Kristian. Ngambil kantu sitan ti jahit gamalnya. Ngambil kaya nerima. Serta ngasai ke. Serta medok kuasa ngeramat nyadi buat tubuh-tubuh Kristus di Sarawak tu. Lalu ngubah penghidup bala orang ke Arab. Orang Kristian. Berubah serta empu penghidup tim ruan. Penghidup tim nyano. Penghidup tim berlimpah-limpah laban berkat Allah Ta'ala. Hari-hari tu. nyen tuak ke belemo lamaya. Dalam nama Jesus Kristus. Amin. Tang aku bersampai kutai tadi kunci kita ditu, bisik pangkok ke manah ngagai penghidup ngau ngagai ruang biliak kita. Bisik impak ngagai pengerai kita. Jaku Tuhan madah ke, kita dia tu, bakal kehidup bahari di kependudi ya. Penyarut ngau layak, majak mayuh nyadi. Pengawak ting lesai ke pengarap pengan diri, majak mayuh di dingol. Penakut ngau pengirau ke penghidup ke pilak lusok, nyau majak mayuh ditemu kita. Penyakit ngau virus tindak kalau didingol kita, tau tak bisik ngemedis ke mensia. Laban menyadi, antu sitan ti munsuah kita nya, berjalai segau-segau bakal singa ti neguang. Rawah-rawah, begigok kurang terdekat dempok ya. Tang puji Tuhan menyadi, tajak pan kita dikelingi semua utainya, dikelingi utai ke ndak manahnya, tang kita ndak berbadi. Haleluya. Kita tau lebih lagi lantang senang hari ke subuh. Kita tau lebih lagi bertuah berlimpah hari ke udah. Kita tau lebih lagi gerai nyamai hari ke kutai. Kita tau lebih lagi berani berdiri hari ke kemari. Namo kubuah kita berani. Namo kubuah kita kempang hati madah kutai tiba ketuk menjadi. Laban kita megai perintah. Kita merintah. Kita Kristian megai kuasa. Kita berkuasa batas utai kendak manahnya. Baik Injil St. Luke bagi 10 ayat 19. Jesus bisi berjaku. Ku Tuhan, dengar kita. Aku dah meri kita kuasa ngindia ular ngau kalau. Serta ngalah ke kuasa munsuh. Haleluya. Nanti Jesus lagi di dunia tu. Sari tu. Kati uliah kini antu sitan ngerja penekok ya. Tak sebarang kok ya. Nadai jalai.

tubuh Kristus. Lalu sebagai orang Kristian, sebagai tubuh Kristus, kita itu umat tubuh Jesus di dunia itu. Nya alai, kita bisik kuasa bakonggi Tuhan. Kita tindak nemu diri bisik kuasanya. Leban kita ndak ditusui orang bisik kuasanya. Nya alai menjadi, leban sarituk kita udah nemu diri udah bisik kuasa ngalah kemunsuah kita tinyau segau-segau dekat ngecau kita. Aram eh, kita sama-sama celak ke mata serta muka hati kita. Lalu berengkah ngenok kuasa nama Jesus. Nama ti ari atas semua utai ti bisik nama. Tak nama-nama utai ti bisik nama di dunia tu. Nama Jesus ari atas semua utainya. Jesus lalu nda nyebut kuasa yang udah diberi ngagai kita. Suah nari yang madah yang udah merik pengeriang. Ari kuasa Roh Kudus. Ngambik ke kita udah ngerja utai ti udah dia suah yang digagok kita. Lalu Tuhan megak suah madah ke kita itu. Ukai kuli. Ukai servant. Kura putih. Tang kita dia itu. Anak Allah Ta'ala. Anak tidak kerindu ke ya. Lalu kita bisi hak dalam kuasa berkat Allah Ta'ala. Kita mesti nemu menjadi. Kita dia itu hidup dalam Kristus. Hidup dalam Yesus Kristus. Nanti kita nak nemu diri dalam Tuhan. Munsuah kita entu sitan tinya rawah ngembawa kita. Dekat nyidi. Dekat ngasu kita tiap-tiap hari. Lalu menang laban kita. Lalu kita hidup lebu nak menuku. Seminak ketiga kita tindak nemu dirinya anak Allah Ta'ala. Lalu sebagai anak Allah Ta'ala menjadi, aku dekat ke kita nemu lima itik identiti kita di itu. Identiti baru kita. Limanya, lumur grace. Kesatu, nitiah ke pemandang bagi satu ayat 6, kita nya, raja engkau pederi di mua Allah Ta'ala. Haleluya. Kedua ya, nitiah ke Romans bagi 8 ayat 37, kita nya, lebih lagi hari pemenang. Ketiga, nitiah ke John bagi 1 ayat 12, engkau Romans 8 ayat 29, kita nya dia tu, anak Allah Ta'ala. Keempat, nitiah kedua Korin 5:21, kita nya pengelurus Allah Ta'ala. Lalu kelima ya, kita dia tu bempu waris Allah Ta'ala. Lalu sama bempu waris engkau Jesus Kristus. Artinya, semua tai tinggi Jesus, panggil kita megak. Haleluya. Romans 8, ayat 16-17. Lalu kena kita ngetu, dengar kebaru ayat ti kena kita muka program tu tadi. Ti nyebut siapa kita nyok dia tu. Romans bagi 5 ayat 17. Ngena jaku kita. Hari pemayuh grace ti majak bertambah. Ngau hari pemerik penglurus Allah Ta'ala. Kita ti anak-anak ya tu. Kita dekat merintah bakal raja. Merintah dalam penghidup kita itu. So start merintah menjadi. Kena meh kuasa nama Jesus. Buru meh penyakit dia selalu ngemedias ke kita. Kesai ke meh penyerentok dia selalu merinsok ke kita. Empaluang ke meh penyial tinggai lari-lari dari pengawak kita. Tikau ke meh hantu juga dia selalu berduan. Selalu ngacau penghidup kita. Berengkah meh menyadi. Ngambil tempat kita berdalam Jesus Kristus. Lalu kena meh kuasa dia sudah diberi Tuhan ngagai kita. Lalu merintah meh. Bakal raja berdalam penghidup kita. Cari tu. Lalu nyentuh ke jemaah hila. Semua-mua ketiga geres engkau pengerindu Allah pai ngagai kita. Lalu ia merekat ke semua kita seminggu-minggu tu. Dalam nama Jesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: าดาละไม Why FM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5
3: Pukul 7.15 malam
2: Bak Why FM
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wa hlul udatan milisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita anggap aku, Patricia Griffin, dekat Dami Alamaisara dalam rancangan Sada Kitai, diterbitkan oleh YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayau serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali itu pada peninggal semua, aku dekat berjakuk ke senentang pengelikunnya ya sepengkah hari tanggung pengawak kita semua. Kita sikit nemu pengelikun engkau perpaduan ya sebengkah hari nilai ti pemaduk berguna dar dalam penghidup kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala ngagak mensia nyadi maya macam suku bangsa ngambil ke kita tadi sama belak berkelala engkau sama diri kita mensia ukai dikenak kita bermusuh sama diri kita. Jadi dalam penghidup kita mensia untuk bala peninggal semua, dia tadi kita segi mayuh macam pengarap, mayuh suku bangsa, engau adat, bida pengarap yang tadi, bangsa yang tadi, adat yang tadi, segi patut dikenak kita nyadi kepalan ahli kita sama bala belajar berbahasa serta mereti ke bida antara kita yang tadi pengelikun ya uliah dipun ke engkau utai ti min aja bakal contoh nyaga leka jakuk kita lebih maya kita berandau lebih maya kita berjakuk berbahasa ke jiran kita mantuk sidak ke berguna ke tulung kita engkau anang sekali-kali kita ngembali ngelese serta berjaik ke pengarap serta adat orang bukai. Rasulullah SAW mega ngajar umat ia ambil ke semampai nyadi orang ti berakhlak engau semampai ngasuh orang ti berkelingit kita yang tadi ngasai ke pengantang penyamai lebuh maya medak serta bergulai engau kita. Lalu dia tadi meh bala peninggal semua arameh kita sama belak nyaga pengelikun serta nyaga nyadi ke pengelikun yang tadi ia sebengkah hari tanggung pengawak kita semua. Anang nanti udah nyadi carut baru kita dekat bejak ku senentang pengelikun tu pun kemeh engau diri kita empu diri sebili engau megak mensia mayuh ti berkelingi kita tiap pemanah tadi kerja kita nya tadi ya ulih nyadi ke siti titi kena kita nyerakup ke hati kita mensia mayuh. Wallahu alam. Nakak terduduk kunci di baik aku harap ke kunci ke di baik aku tu tadi meri manfaat ngagai kita semua insyaallah. Bertemu baru kita, bersada kita di dekat datai bergulai bak YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Okey, pukul selamat peningah. Pukul 7.30 lemai itu lagi kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Selamat malam, peningat. Datuk kami nabur ke Berita Lemai 4 hari bulan 9 tahun 2026. Yang di-Pertuan Agong Udang Mendar ke Pengawak tinetap ke atur darurat Bak Selampur bagi menua serian. Atur dikenak muka sekolah dekat dipadah kengau cara rasmi pergilah. 1,754 pintu ruang bilik ti terkerugak laban kemarau di Sarawak bisik nerima air irup. Yang tadi batang berita lalu tu isik berita.

Sebenarnya kan ke berita kebukai kita dulu mendiang ke berita penusah sebenasab nakak pukul 5 lemai tadi. Hari tiba sepun di Sarawak lalu nadai udah ngayan ke sebarang tanda belin suar mana. Pengudah serian mengkang rikut ke indeks pengam hangin atau ke IPU ke pemaduk balat. Ianya 515 retinya gi batikas di tau balat ngerusak pengerai. Kelimpah hari serian, IPU di Kuching ditetap ke bisik belin suar mana. Hari 313 ngagai 306 retinya mengkang batikas ke tau ngerusak pengerai. Semarahan ngot seriaman megak agi ngerikut ke IPU tik balat nak manah ke pengerai ianya 292 ngau 241. 26 kandang menua tik ngerikut ke IPU nak manah ke pengerai ianya Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Semelaju ngau ILP Miri. Berbangnya 2 agi kandang menua nyak Kapit ngau Miri sama ngerikut ke angin tik jalan Bermersi. Yang di-Pertuan Agong undang mendarat ke pengawak tinetap ke atur darurat bak selampur bagi melasrian berduduk hari penusah sebunasab ti udah manggai bak indeks pengamah angin atau ke IPU ke tau balat ngerusak pengerai serta ngerugap pengelikun orang mayu. Perkara tu diputuskan pengudah hati berundiang ke Jakut Lalau hari Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Premier Sarawak Datuk Pengkhitan Seri Abang Johari Tunopeng serta agensi kebekawul. Penerang media di upis Menteri Besai Berdala Mak Tukudah atur dekat dipercalai ke kena nyagap ngerai dengan pengelantang orang mayuh ke dituntung penusahnya. Perintah megat semampai ngemata ke perkara tu serta nentu ke atur tip patut dipercalai ke engkau lengkas. Pengelikun pengerai dengan pengelantang bala nembiak dengan orang tiga awak bak sekolah dekat semampai dikemeran ke upis Menteri Pelajar Malaysia dengan upis Pelajar Menua Sarawak berduduk hari menua tu ke benuang balat bersebun. Aturnya diperjalan ngambil kesebaran pemutus di bekaul dengan operasi bak sekolah ulih digagak kena nyaga raban ke bekaul. Nyalai atau kena muka sekolah ungkup hari 1, 7 hari bulan 9 tu ilak dekat dipadah ke pegilak sebedau pukul 2 ngali hari. Ngenak post dalam Facebook upis pelajar Menua Sarawak, semua raban, tang kelebih ki bala pindai, penyaga dengan orang kegawak bak sekolah, udah dilalang ujakuk tinggal susidak semampai berarti ke Jakut Padah, hari upis Menteri Pelajar Malaysia dengan upis pelajar Menua. Mensia maya megak udah diasuh ngemata ke pengerai diri dengan bala anak sidak, kelebih ki orang ke sendak teput, kelimpah hari ting orang ke pengawak bak luar, nanti semak angin majak kamah. Balapai indai megak dikingat ke ngecakuk tindakan susi dak ngerembai tak ke arab ke penerang kena ditemu pengamat. Ketegal hari ti bunuh hangat serta bersebun jam ke diatu Sarawak Forestry Corporation SFC dekat cakah hagi ngemata ke dandang kampung ke bisik risiko penusah angus. Perkara tu dipercayai ke ngenak pengawak ti matau dandang kampung kelimpah hari penguna penerang pasal kanandur ti angat ngau teknologi remote sensing di kena melati ke kelai penusah angus ti baru kak nyadi. Purus Besai SFC Abang Arabi Abang Imran madah ke penguak matau dekat lebih mekuh ke dandang kampung Kerapa palan ti nak jauh hari aktiviti mensia ngau palan ke endang dijaga perintah serta bisik risiko. Kanandur tika balat aki di kemata nyak nyengkaum Taman Negara Lambir, Niah, ngau Gunung Mulu di Miri, kelimpah ari Taman Negara Bako, ngau Kuching Wetland, di Bagi Melu Kuching, serta Kampung Rijab Bukit Limba di Sibu. Ia merahkan tu tip percalai kari pun nyak cukup berguna di kena nyelih ke penusah angus ari kemajak nyerarai di kena nyaka ekosistem ngau Jelu Tiga. Abang Arabi Mansud Kejakutuk ngagai RTM di Kuching. Kita dah tu menemudian ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Kemari 15,544 butul air hirup bisik dihancur dengan 1,754 pintu ruang bilik di Serata Sarawak ketegeruga laban hari kemarau. Menteri Pemansa Induk Nembiak Miet dengan pengelantang komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah, madah ke air hirupnya dihancur ke orang bak 74 bengkah genturung periau, bak 12 bagi menua. Miring rekod kemaduk mayuh air hirup dihancur, ianya lebih 4,000 butul, lalu ditangkan ke ngau Bintulu, engkau Mukah.
Datuk Seri Fatimah Madaku Upis Menteri yang ngau sekedar agensi Bakar Aban Penyaga Pengikut Orang Periman APM ngau rela dekat nentu ke air irup cukup ke guna orang mayuh bak sepemanjai musim kemarau ngau ari ke bersebun jam ke dia tu. Airnya dianjung berenggar-renggat nengah jalan air ngau jalan darat ngenak saup ari Komiti Penyangga Penusah Menua tak ke JPBN Sarawak serta Bala Tuai Raban Bansa. Datuk Seri Fatimah Mansur Kejaku Tunggangai RTM di Kuching, Sari itu tadi. Bilik operasi Komiti Penyangga Penusah Pilih Menua Lingga sudah dibuka Kenyau hari 27 hari bulan 8 untuk kemari. Kena negap ke pengawak matau serta nyedia ke pengawak dikenak nangkut sebarang penusah titau nyadi maya musim kemarau. Tok Endang dikenak nentu ke pengawak matau oleh dipercayai ke ngau mana lagi. Kelimpah hari ti nentu ke bantu oleh diberi ngau campat. Nanti semak sebarang penusah bisik nyadi. Perkara tu dipansut ke Baom Komiti Penyangga Penusah ngau pengelekai penyakit pilih menua lingga ti bercermin ke pemangku D.O. Lingga, Josephson Louis Nako, ba upis pilih menua lingga. Kelimpah hari pengawak ti dipercayai ke agensi teknikal. Aum nyembekat sama bisik ngenang isu pengelikun dengan pengelantar Menzir Mayuh ke bisik dibantai ke Bala Tua Raban Bansa alain tentu ke atur dipatut ulih dipercayai ke Engkau Lengkas. 28 ikut orang berkebun ngau urah di sektor berikan bak darat hari 3 tumpuk peniau dalam sitak Konsel Negeri Pantai Damai bisik nerima bantu dengan program Agriculture Facilitation Farm Fund AFF Sari itu tadi. Pengawak itu nyerah ke kerban bertanam tupik dengan program AFF Sitak Konsel Negeri Pantai Damai itu dipenyadi Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak kelalunya di kaban Konsel Negeri Sitak Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Bak Dewan Sinaran Kampung Sungai Lumut di Santubong. Pengawaknya diatur upis bertanam tupik menua Sarawak bergulai dengan Service Center Sitak Konsel Negeri Pantai Damai. Berjakut dengan pengarah berita, Dato' Dr. Abdul Rahman badah ke pengawak tim berik bantu bak fasa keduanya dipercayakan nak belanja RM81,000. RM75,000 sudah diungkup mengangkai 25 penerima ahli sektor bertanam, lalu RM6,000 lagi diungkup mengangkai 3 penerima ahli sektor pengawak berikan bak darat. Ia madah ke bantu kedebriknya nyerangkum baja, injer rumput dengan mayuh macam kerban kena bertanam, kelimpah ahli pemakai ikan enggau undang. Berbangunnya Raban Orang Berkebun dalam sitak Konsel Negeri Pantai Damai sudah diperansan dalam berian bangsa manah bakal Musang King ngau Blackton di uliah nyap nambah ke penatif misi ngau pemansang kebun sidak. Kaban Konsel Negeri Sitak Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke kelimpah rian bangsa manah perkara nguji ke pengak bumai serta nanam macam utai tanam kebukai megak sama di perundiang ke dikena ngelatih ke sektornya. Dia kena nyukum pengawak tu dia yang ngansak Raban Orang Bumai Berkebun bambil uli hari teknologi moden bakal drone dia kena nyaga ngemata ke kebun. Dia madah ke pengawak ti ngemansang ke sektor berkebun kena teknologi baru di sadang uli nambah ke pemayuh ke pemanda hasil utai tanam di Pantai Damai, Engkau, Sarawak. Dia kena ngujung ke berita kita ke lemai tu petang berita dibaca baru. Yang di-Pertuan Agong sudah membenar ke pengawak tinetap ke atur darurat bak selampur bagi menua serian. Atur dikenak muka sekolah dekat dipadah ke ngacara resmi pegila. 1,754 pintu ruang bilik ti terkerugak laban kemarau di Sarawak bisik nerima air irup. Nyanakah kami mai kita mending ke berita kelemah itu hari YFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Ratna Saimin hari bilik berita RTM Kuching. Serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak jakban nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, arameh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita tiatu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, sekarang kita belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai yang kita peningat 24 jam hari-hari. Ini yang hari 7 hari seminggu. Terima kasih ke penginduk kita kena nombor padok namun lejuk mendiang ke YFM menyangkap dengan kita tadi baru dah ngintu diri kini boleh ngudiri sebilik boleh ngudiri sekaban tau ke benung kiruh jam kini atau melap memakai kini ini kedekat dinah ngagai diri sebilik kini. Terima kasih ke penginduk kita ke besi mendiang ke kami kita atau mendiang ke kami ngena RTM klik pihak ngena portal radio RTM cara ke cukup muntang cara ke cukup mudah nduk kita atau mendiang ke YFN nak ngira bak dini nduk kita diau jam ke dia tau. Terima kasih yang peningat kita ikut besi nyapa ke lemah itu untuk besi awak ku maca pesan rindu hati hari ya peningat kita ikut lemah itu nangkan ke lagu retro hari Michael Jemat Dara Buah Hati.

Ya, setiap lagu lama hari Michael Jemat kena kita mulai ke pengingat ya, kelebih ingat kita tidak kerindu kemudian ke lagu-lagu lama Pak YFM. Sama lemai nuju saya kemudian ke bisik nyapa ke lemai tu hari page ya YFM Iban Station pemindang kita Ipian Meka sidak hari peminat YFM page Aram Kelala Aram Pantun ngomai macam page kebukai keseluruhan nyukung YFM. Terima kasih ke sukung kita Tucum selalu sama lemai DJ sama berjalan ke pengawak berjimat pulai malam lagi. Terima kasih Tucum selalu. Sikap hari peningat kita ke seluruh nyapa terima dia ke YFM. Poli masih yang sama lemai DJ kesayangan kau ya. Minta putar lagu hari Rem Jana kali ya ke pulai awan. Tipsi awak ke muta lagu hari Rem Jana lagi. Nah. Ke liang temau MJ hari landi sama lemai DJ RG. Selamat bertugas bak konti YFM Kucing. Terima kasih ke liang temau MJ. Cecilia Kumit mesti ngatai ke peminta sama lomai DJ sama jalai ke pengawal. Terima kasih ya Cecilia. Andrew Ujai Masing hari Miri sama jalai ke pengawal. Mana hari kami di Miri lomai tu mengkang bersebuan ku ya. Salam menuju semua kaban WhatsApp ngau kaban Facebook yang juga semua peningau YFM ke lomai tu. Salam semua hari Andrew Ujai Masing di Miri ku ya. Catherine Robin, lemai DJ Rolana, sebab jalan ke pengawak. Terima kasih Catherine Robin. Alex Delta, Watabarau, Ari Rumah Cana, Selajar, Pentik Baru di Engkliri. Sebab lemai DJ, kau yang minta putar lagu Ari Igu Anthony, melalui gaib penginduk. Dia kena merindang Annie Mead di Selulak Betung, Bulan Penginduk di Patunia, Ri Penyandang, Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai, Ri Chow Noob di Simpan Semunjan, Roy Kuang, Induk Kenawit, Max Syagat Morgan Batai di Matang Jaya Lipas Riben ngau David Alut di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentina Polakan Stamos David Stelop Apel Lambai mayuh kaban itu jumpa lagu Lina Bugis Sindun Idi Sisia Melon Mary Ubun Martin Poli Masing Sendi N nak tinggal mengat nuju DJ ke Mdup Jalai Kemawak pesan hari ya salam rindu salam saya sudah salam Malaysia Madani ikut ya. Selamat di Cerana Ari Agnes Indah Rubin tu sampai jelek kemuat nujuan kelemai tu berita kami di miri lemai tu mana di si awak minta putar lagu Ari Sandai udah kalak sangkai berhati kena merindang diri impu yang enggak ngau DJ impu harap ke gerai belama. Cukup ni kita Anita Sapit Kandau sok lemai DJ sap gawak bak konti ko ya angat kami di ruban itu tambah muka nadai air sekumbang musim cerubu kasih amat kita nah tak madah ngegera bantik berkuasa nanti menua kita tarik suntuk air kita tak tipu dengan sidak ia minta bantu sidak ia dekat nganjung bantu air irup ya bunyi kali baca aku dalam berita ke lemai itu tadi Limu Randi lemai DJ sama cari ke pengawak nuju nuan kok ya kami dikenal di itu balat amat bersebuan DJ terima kasih DJ sama-sama pian muka buri nyalu lemai DJ sama cari ke pengawak angat amai hari kami di miri nyak meh sepemanjai menua kita itu napik berusaha sebuah nasab cukup hangat nah hari itu hari pagi nyentuk ke tengah malam nadai yang berasa nadai sekali ya saya celap nadai yang saya beribut sekali nah hari kita yang betul-betul sampai ngarap ke besi hujan dikena ngurang ke pengamah angin di menua kita di Sarawak itu. Jerami ke si nyapa selamai DJ hai ko ya terima kasih Jerami ke Serina Sendai Janang sama jalai kong awak salam meri seratu ko ya balak sebuah kami di Tok DJ harap kita sama nyaga pengerai diri sigi amatnya Iba Vincent menarik pun menemukan ke YFM terima kasih Iba Vincent Ari Chow Noob sama jalai ke Pak Nuju Nuan DJ balak sebuah hari kami di Tok buat jalai simpan semunjan minta putar ke lagu Ari Silva banyak lagi kena merindang kaban FB harap ke terperindang Bruni Muya sama lemai DJ sama jalai ke pengawak terima kasih Monica Malia Bunggang Ari Miri ko ya sebab jalan ke penguat nuju nuan panas hari kami di Miri minta putar ke lagu hari nuan bilik pergi lagi kena merindah semua bala kita semua ke lemai tu Nur Agat hari sebab jalan ke pengawak ke ya minta putar ke lagu bungai orang hari Jimmy Nyayang kena merindah semua peningan YFM ke lemai tu harap ke semua terperindah status cuam selalu hari SK Ulu Durin Kipak di Sibu orang Sibu tenang. Okey, jadi apa pesan ke sekali itu data dari sendi lemai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih. Ini tinggi orang betul untuk sama jalan ke pengawak untuk menua ke besi hujan kok ya. Terima kasih memang yang si saya sama-sama.
Kalau yang belum, shalom sat lemai dengan Wan DJ, sambil minta Elohim kapai kita disergam di pelikun dengan pengerahan kita semua ke benung tungak dengan sebuah nasab ke benung untung menua kita. Terima kasih DJ sesama. Juni Band, bersihnya apa megak, sat lemai DJ, sat menjalai ke mengawak, nyambung temelan sat lemai DJ, sat menjalai ke mengawak nujun Wan. Terima kasih ya. Roy Kuang, bersihnya apa? Hari kami di Sri Aman kot ya. Jam ke Diatuk, Majak Subun, meri selamat berjalan ke pengawak serta selamat ujung minggu Benung Ninga YFM Iban untuk DJ. Terima kasih, sama-sama. Okey, peningkat kita sekali itu RH Rumah Panjai Sungai Riang Sat Lemai DJ selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih. Apai Lambai Megap Bisiknya Apa selamat berjalan ke pengawak. Rini Sabai selamat berjalan ke pengawak Bak Konti Lemai itu Nadai Nyadi Hujan di Sri Kai Lemai itu Balat Jerubu Kami di Sri Kai di Toko ya. Sindon Idi Bisiknya Apa Megap minta putar ke lagu Terlepak Terlepak Kediri dari Jonas McKean. Kena Merina Rimpu yang buka nuju semua peningat grup rindu peminat YFM Iban kau ya. Lily Anthony bersihnya apa mereka angat menua kami di Limbang kau ya. Mami apa Salumai DJ sama jalan ke pengawak Rose Liao sama jalan ke pengawak DJ angat amat menua kami Pak Bayan Tasik Mekah Tang Jerbu bisik kurang Tang Meh lagi angat amat kau ya. Sama-sama kita nyaga pengerai Rimpu na. Rose Liao, Anita Nawai Fsik, nyapa megak ke lemai tu. Benar-benar ke YFM, terima kasih. Lalu ke penudi tu, sama lemai Ari Ellen Umang Entoy. Madah ke Jerubu di Miri, sebuah nasab di Miri. Balat ke lemai tu. Awalnya tadi, peminta, biar megak pesan ke bisik diterima kami. Ari peninggal YFM ke lemai tu. Okey, kena teka peminta dari peningkat kita ke misi bintak putar kelaku Ari Igun Tani. Terima meh melikai pengrindu.

0: selamat bertemu baru pendengar dalam program kita Randau Pemansang ke Minggu Tu. Ke Minggu Tu kami bisik ngangau ke pemesai hari sebengkah hupis tau ke agensi perintah datang lagi studio ke Minggu Tu laban dekat nerang lagi kita senentang perkara ke dekat Randau kita ke Minggu Tu. Jadi aku ada melangi bulan waktu ke sekali tu ianya sikup pemesai hari upis tenaga kerja di Sarawak dia tu ianya Mr. Dunstan anak Anggo. Ya, jadi ngelalu ke penatain tuan-tuan.
1: Okey, terima kasih tuan.
0: Jadi sebedau kita nerus ke Randau kelebih lagi kenang tu ke sekali tu tuan. Jadi madah ke penatai asal nun dulu tuan.
1: Okey, aku nama aku lah dia. Nama aku Dunstan anak Anggo lah. Okey, aku tu pemesai dari UPS Jabatan Tenaga Kerja lah. Kumai kita UPS Pekerja Pengawal lah. Okey, so aku tu asal daripada apa nama tu Semunjan.
0: Aris
1: Semunjan lah. Gawak di tu lebih kurang udah 2 tahun di Kuching tu lah. Lepas sebentar tu aku gawak di Sri Aman. Lama tu nang lama lagi di Sri Aman lah.
0: Jadinya tadi kita dah kelala ngau temuai kita ke sekali tu dalam program Randau Pemansang kita. Kenang kedua ya ke sekali tu kenang senentang pekerja pengawal. Sebut tentang pekerja pengawal begawa ngau bala kita ya ke bekerja nurun pagi pulai lemai bisiknya nurun lemai pulai malam nurun malam pulai pagi. Jadi topik perkara kedekat kenang kita ke sekali itu senentang gaji. Gaji itu nak segi perkara kebesar benar tina tuan.
1: Ya, betul.
0: Tiap kita bekerja tentu kita ngantik gaji.
1: Ya, betul.
0: Jadi perkara gaji itu terima iwah kita di menua Sarawak tu tuan. Nak nemu tikas berapa gaji kepatut diterima orang kegawak bak sektor tu, sektor tu gawak company berapa, gawak ngau setengah company berapa. Jadi betul nak kelemai tu Randau tu nak tuan. Ngenang sedentang Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 nitih katua perintah gaji minimum. Tahu ke gaji itik pemaduk miat mata dek ya di sedia. Jadi nyak tuan ya kenang tu tadi ulih nuan rang nama tuju atur gaji minimum tu tuan. Ia ke udah diatur perintah Malaysia tu tadi.
1: Okey, Mas Eri ya. So, okay, aku kan nerang berkawal apa nama tu dasar gaji minimum lah. Itu dah diatur oleh perintah Malaysia tu. Okay, kena 1 Januari tahun 2013 ya sudahnya. Perintah Malaysia sudah ngatur ke dasar gaji minimum lah. 7 sidak yang ngatur ke dasar tu ngambil ke si penatai pemisi bala pekerja pengawal di dalam Malaysia tu ulih datai ke tikas ke mana lagi. Okey. Lepasnya pekerja pengawal ulih daripada gaji tu ada satu tadi sidak ulih apa nama tu ngasai ke pengelantang peniau penghidup sidak ya. Ngau gaji ke udah besar ya tadi. So lepasnya sidak ulih lepasnya ya mantuk menua kita ngeremai ke industri dagang lah serta pengeluaran dalam pelaburan teknologi intensif ngau produktiviti buruh lah. Okey, yang keempatnya tadi ya ngambil ke bala kita di menua kita tok lah nak terlalu bergantung ngagai pekerja pengawal ya ke ari luar negara lah. Okey, nyak 7 tadi.
0: 7 tadi ya. Jadi nanti kita bedak dia tok tadi gaji tu nak tahu mendam bak siti tikas saja nah ya. Laban tiap tahun barang nikik harga nah tuan ya. Servis pun pihak mega nikik harga bil-bil kada bayar kita pun nikik harga. Jadi nya ke buah tadi perintah menyiko duah depadah non tadi ngatur gaji ngage tikas ke ngenyamai ke rakyat serta nentu ke penghidup rakyatnya tadi ulih lantang nah tuan. Jadi penerang tadi tuan nama dekumai kita yang tadi gaji minimum gaji tikas ke pemadu ni utai ke dekumai yang tadi tuan.
1: Okey ah. So nitiah ke atua di baro section 2 ianya dekumai ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 iaitu dalam kurungan ianya Akta 732 lah. Okey, gaji minimum tu ertinya batang gaji. Tahukah disebut kita ianya apa nama tu gaji pokok.
0: Batang gaji pokok.
1: Batang gaji tu ianya nak dimasuk nak termasuk allowance, overtime, bonus, insentif, ngau apa-apa ke ditambah bayaran ke ditambah oleh pengaji kita lah. Nya reti apa nama tu gaji minimum.
0: Oh, gaji minimum. Reti ya tadi. Oh, jadi reti batang gaji. Nih. Oh, jadi ni maya perintah gaji minimum 2024 tu dah dikenal tuan ya.
1: Okey. Atau perintah gaji minimum 2024 tu sudah dikena ianya bermula hari 1 Februari 2025 lepas lah. Okey, bagi bala pengaji ke BC ngaji pekerja 5 ikut atau kelebih ya. Nanti sebab ya kita medak nanti yang ngaji 5 ikut pekerja ke atas ya ia mesti kena nitih ke 1007 tok lah. Okey, tang bermula daripada 1 Ogos 2025 tu tadi. Atau perintah gaji minimum 2024 tu mula dah dikuat kuasakan lah. Ngagai semua bala pengaji dalam apa nama menua kita tok lah. So ia nak nak ngira lah berapa ikut pengerja pengawal di gaji sedaya. So semua mesti kat 1,700. Nak kurang daripadanya.
0: Oh, entang sebedau tu tadi 5 ikut tau ke ngelui erinya.
1: Ya.
0: Baru yang nitih ke gaji minimum.
1: Yes, betul.
0: Tang dia tu nanti ya siku tau ke dua ikut regawak ngoya. Nak tau nak nitih ke tuannya tadi. Oh, mana kau tahu ni. Jadi tuan uji nuan nerang ke ngagai bala pendengar. Berapa tikas gaji minimum batang gaji tu kebenar? Sekali kayaknya tadi munyi ke bisik daripada orang yang tadi OT sudah masuk dia, allowance dah masuk dia, nyak kena di 1007 tau ke kini tu tuan.
1: Okey, ni dia kata perintah 20 gaji perintah gaji minimum 2024 tu. Batang gaji tau disebut kita gaji pokok nak boleh kurang daripada 1700 sebulan. Nak boleh kurang ya.
0: Nak boleh kurang lagi.
1: Nak boleh kurang.
0: Arti ya tadi dalam namanya penerang surat gajinya tadi gaji pokok 1700. Anti nyemak allowance-nya tadinya nambahnya yes, tuannya. Selalu makan allowance 100.5 kini allowance datai kerja tahu ke allowance nama kini hanya campur ngau 1700 ne.
1: Ya.
0: Ukai 1700 sudah campur ngau tak bukan ne.
1: Ukai. Ya kediri ya batang gaji 1700. Ya mesti ke besi tulis dia batang gaji ataupun dikena dia tu selalu di kita mendalam payslipnya basic pay tulis
0: basic dia. Pay.
1: 1700.
0: 1700.
1: Nanti yang besi allowance apa semua nadai boleh masuk ya.
0: Oh nadai boleh masuk 1700. Nanti ditulis kediri baru. Udahnya tadi dia campur baruannya yes, gaji bulan ini. Okey, nya ya tadi terang benar. Jadi bekeni ngau kadar gaji minimum gaji madu baru tu tadi tuan ba pengerja pengawak ti dibayar gaji hari ukai semua ke bergaji bulan ne tuan. Bisi udah ke bergaji harinya. Jadi dibayar ngena cara gaji jam ngau cara nitiah ke nama ko piece rate tu tuan. Keni ko nya.
1: Okey. So bagi pengerja pengawak ya ke dibayar ngena cara bergaji hari, sidak dekat dibayar gaji nitiah ke hari biasa sidak gawak lah. Kayaknya bakat tok lah.
0: Okey.
1: So nanti kita medak nanti sida gawak 6 hari seminggu gaji sida enak boleh kurang daripada RM65.38 sehari.
0: Sehari ni.
1: Sehari nanti sida ya kerja 6 minggu sehari lah. Nanti sida ya kerja 5 hari seminggu gaji sida enak boleh kurang hari RM78.46. Okey, so nanti sida gawak 4 hari seminggu gaji sida pun enak boleh kurang RM98 sehari. Nanti bakal sidak ya contoh lah sidak ya dibayar gaji ngena gaji jam. Okey, sidak ya nak perlu dibayar nak oleh kurang daripada RM8.72 sejam. Kelimpah harinya megak dia ya. Bagi pengerja pengawak ke ia ke dibayar ngena cara piece rated tu. Okey, kadar gaji sidak nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Ambil ke contoh lah. Ambil ke contoh. Riba lori tidak bayar nitih ke trip. Contoh dalam bulan Ogos tu hari gawak sida ya sudah cukup 26 hari. Entik nitih ke tripnya gawak penyampau gaji ya patut dibayarnya dikira toke sida 1650. Jadi pengaji tu perlu maya gaji tambahan ngagai sida ya RM50 ngagai pekerja pengawak ngambil ke ia gaji anak kurang daripada 1700.
0: Oh, pian ni. Kayak pun dituang nak trip tadi nak nak cukup RM50 hari gaji minimum. Perlu ditambah pengaji tu tadi ni tukar ya tadi ni. Jadi semua gaji tu nama tuan ya. Awak ketua limpang mimin hari perkara kenang tua. Diguna tau kada kena ba orang ke gawa company je tau ke ba kada-kada makai tuan.
1: Untuk gaji tu yang diguna ngagai semua orang tegawa di baru sito swasta lah. Swasta ja nanti government yang ada termasuk lah.
0: Ada
1: termasuk lah.
0: Tang ya ke gawa swasta, ya ke gawa ngau company ko kita
1: ya, tadi. Ya, betul.
0: Nah segi dia bungkur lah tu. Maka sidak ke gawa nyumai berapi apa semuanya tadi ba restoran tau ke ba kedai-kedai makan yang tadi nah segi dia bungkur lah tu.
1: Yes, betul.
0: Okey. Jadi Siti utai ke kak dia tanya ke tuan kak dia temu ke ni berkini ke nanti nyemak pengejar pengawak nyempu setuju nanti semak batang gaji yang nak dibayar ni tiah ke atur perintah gaji minimum tu tadi kan yang takut ketuke kini takut nak damik rugah wak berkini ke nyok tu tuan ni.
1: Okey, dalam kes tu pengaji nak tahu maya lah. Memang dah boleh maya gaji pengejar pengawak ni tiah ke apa nama tu ni tiah ke atur perintah gaji 2024 ngagai bala pengejar pengawak sidak ya. Walaupun sidak ya apa nama pengejar pengawal tempu bisik setuju ngau sidak empu agreement lah. Okey, nanti ditemu ya boleh jadi siti kesalahan lah di baro section 43 atau majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semak sidak bisik temu ditemu kami hari opis pengejar pengawal hari pemeriksaan atau komplain orang mayu.
0: Lepas aw bisik gak case nak tuan ya?
1: Nak boleh bekerja.
0: Nak tahu kena dia tajak pun tadi pengejar pengawaknya tadi ngau tuke nuan kak gawaknya tadi. Nada ngawak tuke nuan maya aku gaji 1,005 pun nada ngawak tuke nada ngawak nak tahu kena nak tuan.
1: Nak boleh.
0: Segi salah ni tiak kuno undang ne. Yes. Tajak pun orang ke de gaji yang tadi yang pun setuju gaji yang punya ne.
1: Jadi mesti ni tiak ke atuanya tadi lah.
0: 1,700. Ya, peninggal kita ya belalak dulu pelopak aku. Aku mai kita

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti endak dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kita bertemu baru dalam program Randau Mansang kita, nyambung randau kita bergolai dengan Tuan Dan dan Anak Anggu. Ia nyak pengari sikuk pemesai dari UPS Pengjar Pengawak di Sarawak itu. Jadi Tuan, kita nyambung baru randau kita ke sekali itu.
1: Jadi itu Tuan, ya, boleh nuan nerangkan nama hukum. Nanti jemak meh tadi bala pengaji itu ditemu nak nitih ke atur atau ke perintah gaji minimum 2024 yang sudah di dikena berengkah 1/5 tahun 2025 tu tadi Tuan.
2: Okey, nitih ke seksyen 43 tadi, atau Majlis Perundingan Gaji Negara 2011. Nanti semak bala pengaji bisi ditemu nak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024. Nanti dia temu sidak boleh dikena hukum lah. Okey, penyalah petak keterubah bala pengaji boleh dikena tinggang hukum denda sama mata duit, ngena mata duit nak lebih dari RM10,000 nitih ke setiap ikut pengejar pengawaknya yang tergaji. Nanti ditemu lah. Okey, nanti semua bisik ke tertemu baru kesalahan berulang ya.
1: Tanduk baru.
2: Pengaji boleh dikena peneti am atau denda nak lebih daripada RM10,000 lah bagi setiap penyalah ngau peneti khusus lah, atau mungkin di macam kena tindakan mahkamah lah.
1: Tindakan mahkamah nih. Jadi nasi gigi bisu kuang bapak dia. Main apa tu? Tinggal 10 ikut pengaji tadi kali ngau 10,000 tak 100,000 bayar
2: betul,
1: ya nih.
2: Betul.
1: Jadi nyak main tadi ya. Awak ke balap peninggal kita kelebih dari tuan nih. Sedak ke bekerja atau tadi nemu senentang hak tahu ketangguh pengawak diri nih. Senentang gaji itu tadi berapa gaji tikah merum menti nyemak pengaji kak merik lebih dari 1,700 nyak dah dengan awak
2: nah, tuan nah,
1: tang nak tahu kurang dari 1,700 nih. Untuk kita mendak gaya 1,700 kemarin itu mesat ni kena nak tuan tak paham mana kena beli tu. Kati bala mayu boleh nemu ngosui lek tuan pasal atur perintah gaji minimum 2024 bakal ke disebut nonton tadi ne.
2: Okey, bala mayu ulih ngulih ke info bekawa ngau atur perintah gaji minimum 2024 tu nengah ke tempo apa nama tu website office kami lah, kayaknya Jabatan Tenaga Kerja Sarawak lah. Ianya www.jtkswk.gov.my. Sida ulih ngelawak ke tempo apa nama tu website tu lah. Okey, kelimpah harinya mega bala mayu boleh bertanya ngau cara bertelepon terus ngagai UPS pengejar pengawak lah. Tahukah sidak ya dialu-alu untuk datang ngagai UPS kami. Ti semak peniau ngau alai no sidak gawak lah. Sidak boleh datang terus ke UPS lah.
1: Jadi ti jemak sidak ke dekat ngenatai ke aduan tau ke dekat bersadu ke sebenar tentang gajinya tuan. But dalam website bisik no cara tahu ke sidak bertelepon ngagai UPS tahu ke data diri empu tahun kini ne.
2: Nanti sida kak ngagak komplain ne.
1: Kak komplain
2: bel. Nanti semak bala mayo dekat ngadu komplain to. Dekat ngenatai keaduan sida lah. Sida ulih ngenak cara bakal disebut aku to lah. Okey, pertama sida ya ulih datai terus ngagak UPS pengejar pengawak semak alaino sida gawak lah. Terus and then sida terus ngisi ke borang aduan lah. Okey. Yang kedua nanti semak bala pengejar pengawak nak boleh datai di sida nak boleh datai ngagai UPS kami sida tahu boleh ngenatai ke aduan ngena cara komplain cara bertulis cara bertulis lalu suratnya boleh dianjur ngena cara pos lah tahu ke email terus ke kami info apa nama tu email lah. Okey, yang ketiga bala pengejar pengawak mega boleh bertelepon terus ngagai UPS pengejar pengawak. Okey, yang keempat tu sida ya mudah gig lah kemudah tu. Sida boleh ngadu ke komplain ngena cara ngena aduan rasmi nya SISPA ke SUMA lah. Cara tu lebih mudah lah. Tak pantas lagi.
1: Jambat gig
2: nih. Jambat gig tindakan.
1: Dekat boleh deputa ke. Jadi ba kes-kes kudah dadu kita ni mayuh gig orang ngena tai ke aduan. Kelebih gig kita de Sarawak de tu. Sekali ke datai batang tubuh atau ke sida yang agak aduan ngagai talian ke bisik disedia kita tuan.
2: Nya kebiasaannya, stick kebiasaannya, sida mayo gi dat bisi te ngena cara datai terus lah.
1: Datai terus nih.
2: Datai terus and then sida terus faikan case lah. Bisi aku medak baku ciang tau, sida ya yang kemedaknya lebih pada datai terus ngau ngagak aduan. Aduan secara apa nama ngisi form ya.
1: Ngisi form.
2: Kadang-kadang melalui email semua lah.
1: Perlu mai barang bukti kini tuan?
2: Tidak ya perlu mai nanti saya datai batang tubuhnya ke office. Sida perlu mai sida empu apa namanya surat lah. apa namanya dokumen lah, dokumen berkenaan dengan sida info kontrak kerja, slip gaji, maklumat majikannya, semuanya mesti lengkap lah. Laban nanti tetu ada lengkap, mungkin susah lah untuk kami ngadu ke sasatan aduannya. Sida perlu lengkap dulu apa yang dipinta kami, and then lengkapnya kita akan terus menyalaikan sasatan aduan lah.
1: Jadi ngau penerang ke disedia atau tadi nyadi nyamain lo kita mansiak case tu nak
2: tuan
1: awak ke case tu tadi uleh pulai ke namanya pulai ke pemayak ngaji sida ke ngagak komplain tu pun tadi ne. Jadi cara kita tu nyu nyurinduk ke aku dengar senentang kita ke berjalan ke pengawak tu. Nanti begini ko nanti kita benar ngatur kesnya tuan. Nanti mak pengejar pengawaknya bertemu ngotok kes tidak ya kita nyadi orang tengah tau ke begini tuan. Selalu nanti kita berjalan ke pengawak kita.
2: Okay, so kebiasaannya kami akan apa nama tu terus ngak ngagai tempat kerjanya lah, ngagak ke pansiak dulu lah. Pansiak dulu. So pansiak tu tadi kami nak kan madah entiti orang tengah agak aduan, kami takkan madah lah. Kami takkan madah entitinya. So pansiaknya lepas kami ngadu pansiak tadi, kami akan ngadu ke apa nama tu nganjung ke apa nama hasil sasatan ngagai pekerjaan tadi lah. Kami akan madah apa yang perlu diagak sidak ya. Adakah sidak perlu ngadu ke faikan kes ataupun sebalik ya. Hanya akan tindakan kami lah.
1: Tadi kita ni. Tu tuan ti kita ngenang tu tadi tu perintah gaji minimum tu tadi ungkup ngagai rakyat kita di tu. Bekeni kunti rakyat yang tadi rakyat dari pengejar pengawal dari menua Indonesia luar dari Malaysia tu dibungkur atau tu megak sedak tuan.
2: Ya betul. Okey, nanti nitih ke section 60L tu tadi. Akta Kerja 1955 Section 118B Ordinan Buruh Sabah, Section 119B Ordinan Buruh Sabah Sarawak bab 76 tu. Semua pengejar pengawak di nak boleh dicipiang lah sama sekali dengan pengejar pengawak menua asal. Atau tu tetap atau laban atau sudah tetap dalam convention IO nomor 100 lah.
1: Jadi pengejar pengawal hari menua luar kelebih gig ke pemadu mayuan dia tu hari menua sepiak kita Indonesia gawat dia tu. Jadi sidak pun nak tahu nak bayar 1700 nya tadi ne tuan ya. Sama hak yang maka pengejar pengawal kita dia tu ne.
2: Ya betul.
1: Jadi nya mentai ke diatur perintah. Laban ti nitiah nya tadi atur bagi kita lain sidak lain nak tang perintah ngagaknya sama sekali ini sama.
2: Asal sidak gawat di Malaysia tu sidak sama. Dipukul rata semua.
1: Mana mai ke perintah kita ne tuan. Ngau sidak ya. Jadi nya mentadi ya tuan ne agi ka berandau senentang tu. Pelepak ku mayo agi topik bukai ke bakawul ngau pengejar pengawal tu dekat di Keranau Ketua Ila dah tuan ya. Tang awak ke lebih nyenak lagi senentang perintah gaji itu tadi tuan. Nama jaku lalau jaku tangkan ya ke dekat di kenatai kenuan ngagi pendengar ke sekali itu tuan.
2: Okey, aku ngari ke opis meja pengawak menua Sarawak lah. Dekat mesan ngagi bala pengaji ngau bala pengejar pengawak ngarap ke sida sentiasa nemu hak-hak sida ya nyadi bala pengejar pengawak. Engau tanggungjawab sida ya nyadi pengaji lah. Okey, utai tu patut ditemu bala mayu. Okey, ngambil ke nadai penyarut serta isu bertempat sida gawak lah. Kita semua sama nemu dia tu atau perintah gaji minimum 204 tu udah dikuatkuasakan sepenuhnya kena 1 bulan 8 tahun 2025 lepas nitiah ke batang gaji 1700 sebulan lah. Jadi kami di apa nama opis pengaja pengawak ngarap ke bala pengaji ulih nitiah kato tu. Laban bagi siapa-siapa bala pengaja pengaji ditemu nak nitiah ke atur gaji minimum 2024 tu nanti ditemu salah ia ulih kena dakwa ngagai bak mahkamah nitiah ke akta majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semak bala pengaji agi berdonto apa nama tu berdonto faham nemu
1: merti
2: ke serentang atur perintah gaji minimum 2024 tu sidak ya dilalau ngenatai ke diri lah ngagai upes kami bertemu ngau bala pegawai kami minta himan nasihat lah laban kami sukalah madak sidak datai sebenarnya laban kita kena nulung ke sidak ya apa namanya ngambil sidak nemu lagi berkenaan dengan perintah gaji minimum tu. Bagi bala pengejar pengawal ke BC nak dibayar nitiah ke atur perintah gaji minimum 204 tu, sidak ia pun sidak ia boleh mengenatai ke aduan komplain ngagai upis kami ba upis pengejar pengawal. Bala pengejar pengejar pengawal nak perlu takut lah. Laban nanti sidak bisi ngadu komplain ke apa semuanya. Nama ataupun sidak mempunyanya, nama sidak memang di kami di pelalai kami lah. Dari orang pihak ketiga lah. Sidak mempunya. So jadi bala mayuh megak diperansang datai lah ngadu aduan ataupun komplain ti semak bisi info berkawal dengan bala pengaji ti nak nitih ke atur perintah gaji minimum 204.
1: Nyadinya tadi utek ke perkara ke mana. Tajak pun kita berjalan ke atur nerit kadak tu tuan. Tang mana lagi tadi bala pengaji datai batang tubuh nah. Bertanya bagi kita nama keperluan. Berpadah ngaji kita jadi aku tu bisik ngaji sekian iku berapa iku minta kita ngatur nah tuan ya, betul, ya. Ni betul. Patut awak ke ndak bisik penangguh dudi hari lah ni ya ni nyak ga benah gi ya. Jadi nyak me bala peningal semua kelebih gi kita ke bisik company ya ke register ngau perintah tuan nah tuan
2: ya,
1: jadi nanti kenyemak kita kak ngaji orang bayak kenyak tadi siku duiku tadi nak tahu nak nitiah ke atur perintah gaji minimum
2: yes, ya.
1: Nanti kita akan mau penerang ke sini datang kita pun lagi upis jabatan tenaga kerja tadi ne.
2: Betul.
1: Oleh berandau berkeni ko nama teka perlu tanya semua. Pelabak ko tuan nanti maka orang kedekat gawak ba kedai-kedai apa semua perlu surat ngambil sidaknya gawak di kemuan sidak tuan. Okey tak gawak pihak ajak pergilah dia datang kerja. Nak tahu nak bisik suratnya ne tuan?
2: Ya perlu. Sidak ya maka sidak pengaji ya tadi.
1: Ya.
2: Nanti sidak akan ambil siku pekerjanya, sidak perlu menyediakan apa nama tu kontrak kerja, dikembali kontrak kerja.
1: Ya, aku.
2: So perlu. Laban tu dokumen tu perlu disimpan diberi ngagai dua salinan lah, satu disimpan majikan, bala pengaji, satu perlu diberi ngagai pekerjanya lah, di gajinya.
1: Lah kan sama-sama bisik dokumen semua. Yeah. Laban suratnya kadang dikena orang muka account bank, dikena orang loan barang macam tadi ni ya. Bala kita kenyadi orang kegawaknya tadi nak tahu ndak nanti orang meri kita kerja nak tahu nak bisik surat
2: ya kan, betul
1: ya. Jadi nama-nama penangguh dudia rela upis pengejar pengawal boleh ngatur nama penanggul ke BC. Pelabak ku tuan agik kak beranau gunuan na tuan ya. Senentang lebih agi perintah gaji minimum tok leban. Pelabak ku BC maya tua ke beranau tok BC murang baru nemu 1007 nya tadi batang gaji na tuan.
2: Betul.
1: Ukai semua gaji ukai betayam masuknya. Atang ya tadi batang gaji. Betayam ngau semuanya lain
2: ni lah tuan.
1: Nyadinya tadi pelabak ku BC ba maya ke bukai lah atua beranau senentang apa kara kebukai ke tuan ya tang bekawul ngau pengerja pengawak ne ya. Jadi nya tadi peningal randau aku ngau tuan Dunstan anak Anggu siku pemesai ari upis sebagainya pengawak di Sarawak ditu. Nama-nama penanggul utai ke dekat ditemu kita datai ngagai laman web Jabatan Tenaga Kerja di Sarawak ditu. Tau ke datai empu ba upis ya dini upis kita ditu tuan.
2: Okey, iyalah mayo nak nemu tu.
1: Nya ko.
2: So upis kami baru dah pindah ngagai apa nama tu bangunan Cingling lah tingkat 5 ba nanti kita mendak bisi Yonmo nya ba depan Yonmo ya seberai jalan nya
1: seberai jalan
2: ba Yonmo podium
1: ba podium dia
2: podium dia
1: tempat orang makai rumah no dia ada ya
2: ada orang nama orang lagi ngagai bangunan Crispy Kien lama ya
1: nada gi dia kita
2: nanti kita bisi ke datai terus datai ngagai bangunan Cingling dia lah da podium dia tingkat 5 kami office
1: tingkat 5 nya jadi nama-nama urusan dia tu buat podium nyamai cukup nyamai nanti kita kat nemu dini bertentang Ion Mall ba tunggak ke Batu Tiga jadi dia tadi jadi pelabak ku nyak meh renau kami dua ke sekali tu dengan Tuan Dunstan anak Anggu pemesai dari upis pengenjap pengamak di Sarawak dia tu jadi nanti kita akan bertemu baru aku ada melangi dengan Tuan Dunstan anak Anggu jadi kami meri terima kasih lagi kita semua bertemu kita ba maya kebukai dengan topik pengejar penguat kebukaan. Terima kasih tuan.
2: Okey, sama-sama.

0: Sadar Lemai.
1: Sadar Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai ti bepun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pang Ron Pei Jing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yi Jun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Gan Zun Li Chia Xin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J-Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

mengolah dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nyam makin bertambah.

0: Akhirnya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucuku dan negeri.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
4: Aku, orang Iban, Nan Norindu.
5: Akik Cakenya.
6: Rokluk Melanau.
7: Oku, Nya'a Bidayo.
8: Ambo, Orek Latte.
9: Wo si Huaren.
10: Nak ngira siapa, ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisi penanggul, tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira diri empu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupur aban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
11: Pesan tu ari YFM.
12: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Erica Joseph ngah lagu ya Semina ke Lulu. Lagu ke terubah ya Pemerindang Malam. Mungke pia malam tu ya. Malam hari 5 4/9 tahun 2026. Terima kasih kita kagi mending ke kami di Selampur menua kita Sarawak. Bumi Kenyalang. Okey, sekali ke ninga kami secara online ngena RTM klik tau ke channel My TV tau ke Astro 871. Bisi hujan di Bandar Kuching ukai hujan aja tau di sebuah kita kudi ya ngau angin-angin lemai tadi wai. Okey, di Kota Semarahan hujan dak lama ya. Asa hati kau kita. Okey, terjap ya ngarap ke pengawak kita ke dikerja ungkap ya sari tu ya. Mujur magang di pejalai ke kita sebab kita nyingkang ngagai ujung minggu berengkari pagi lah hari 6 ngau hari minggu ya. Bakal selama hari 5 berjam ke terubah ya 9.30 lagi mendiang ke tandu program kita Ronda Ruai pukul 10 nabur ke berita malam hari kami di YFM ya. Lagu Erica Joseph Semina Kelulu ditambung kita ngau lagu hari Edward Pusah ngau lagu ya Dilah Racun Nyawa. Terus mendengar kami Pemerindang Malam YFM ke malam tu 3 jam di konti ngau tu dapangan DJMA tau ke Tiu di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Ayuh amai barang berbelakang pirat jilapnya. Mama bagi barang kena beli lah jilapnya. Hari pagi nyentuak ke lemai baru dah tayar, baru ayam buang. Ayuh amai utar beli jilap. Ni ke beli ni je. Ni ke beli ni mari. Tak perlu api lah. Sikit ngalah aku tu. Sikit. Melayu aku nanti ini jelap dengan Melayu.
1: Udah nak satu jam juga dah.
2: Ini, oi ni. Udah nyumai di ni. Nanti, betul nyumai lah. Ibu nyumai di ni. Ini kan nyumai tau. Dan ibu nyangkong aku di ni. Udah kenyang aku. Makai. Kentaki cikian te mana kentakinya mai pah ya udah baju aku set kan bertah perut aku tu mau deh ni ngai ku makai udah sumai deh lemai tau
0: dini dek buliah ketukinya jabuat ni aneng curi mana buri yang randi nangai tempat aneng mana utuh lang aneng minta utuh lang mu deh ngai nyamian ni pansut hari lemak pasuang macam ni mungkin nak utai diri dia aja
2: beli ini event tadi beli aja gilap ku ya aja gilap kan udah baru mulai hari rob show kerja tasiaknya penuh kerupai aja gilapnya nemu deh. Saya odinya, udah tua ini, nanti nak pihak. Jadi saya buang aku jadi kayak jilap ni dehnya. Mayu amai duit ayak jilapnya, nemu deh. Nyo penuh tak jauh. Kayaan tu, merindu amai aku. Makai manuak kentaki nyak tadi. Ino mai aku, nanti bisi setiap hari baka aku gilapnya pemaku, jadi kembali perut aku tu.
0: Nanti dia tahu gilap kak kini dia tahu aja buat, nagai masalah ini dia tahu nak milih matai, tuai dia empat ni, pemaku ni, boleh kenjari, nanti. Dek bapai ke jilap, madah ke dek. Padu tua bertupai jelu. Padu dek berpelik. Babi makai, manuak makai, tiap makai demu dek. Hidup atas ngian tua mucau.
2: Nanti dia tu, norot dia ini. Namu dia ni, nyorang kai nangai ni, ini. Nyor menepuh dia. Naklah ayat jilap. Tengipak laci mukutnya mari hilap ayak hilapnya jijengap maka nyawat deh nanti terbaik deh jadi jangka aku lalu berbuai sial minyak berbiau pelabak aku nanti ayak hilapnya
0: jabut bisa deh nanya hilap tadi. Nama aku buah ya beli kereta rumah memain banyak.
2: Lagi main ni. Nanti aku lapar baru lagi. Semati aku kan dapat ke pah mana kentuki. Gilapnya tadi. Lagi kak nyawa tu asai aku tu. Lama mana dia kalah. Okey lama nak kalah. Sikit nanti kalah makai kentuki aku tu. Nama dia naik. Lagi nanti aku udah lapar lagi. Kini baru.
1: Satu jam kira selepas itu.
2: Oh, ayah gilap. Oh, nama kata ya. Duduk baru ayah ya. Oh, ayah termembetiang. Pun bisik ya. Okay, ini. Ramai mai. Kita. Ayah gilap. Yang bercerita. Yang kelama ada bertemu kita. Itu. Jangka aku. Ini ayah gilap.
3: Ya, duduk kita ya, Bud. Ninggal kerana orang bujang. Aram, kita.
2: Sama ame kita tiga tu kayak terumah. Nanti lagi bisi mano goreng. Tau bantai-bantai kah? Ngagai kita tiga tu. Kita juga sama-sama bujang tu. Ni ayah gilap. Pama gak bisi utai di tungak. Nyaku tu kak ngau kita ngirup air semetiaknya. Nah dah ke uliah besar cukup umur. Aku tahu nama dah.
3: Amai pama dia tu jebut. Datai borway orang lalu minta pemakai. Nama ini dia tadi. Nadai makai lemai seluar dia tadi. Pia. Nadai nyumai tadi ini dia tadi. Mua. Ada yang malu dia.
2: Ini aku yang sakit dia mau di pada tungkian naya terumah pada tungkian ada lagi duduk lagi gegeri yang aja basa sari sambil yang mendak tu tutur uti tu mau di mendak diri pada punggung dia mendak diri pada tungkian dia. Madah di pedih kebuyan maya, madah di agi tetek ayen, kuya ngano kau sakitnya kini makanya.
4: Nah agi bisik mana goreng yang tadi cabut, mungkin aku ngambil ke bilik dulu, bisik tadi.
3: Nanti munyinya cabut, ini dehnya, telalah nemu deh. Lunggung nama pengalak ianya tanda nyumbai keseluruhnya makanya ukai sakit nih nemu deh baru kemari ya udah nguntian tambai Malaysia ko ya kena yang ngejak ngegak baju timari Malaysia ke baskula deh ko ya ya iya gak tambainya diguntian ianya tambai kebak muar rumahku iya mai gila ini dinya jebut. Adai kena mau mensiaulah kita is rumah tu bakai ni dehnya. Deh anak-anak baju dah jahit. Ia nya deh jemput. Ada yang gila dengan nak baju kena jahit ia nya. Hari tempai muna Malaysia nya dila jemput. Danu orang nemu deh. Adai kena mau ini dehnya. Tak tahu deh bagi orang.
2: Okey namanya ayat ke rumah. Ya ngasa aku lumur satu berpikir pisan baju warna Malaysia di sekolah lah. Namun dek nyak mini aku nyak nyong ngempat tambah bak mua rumah dek nyak ayah tu rumah. Dek kaya nak nemu ini aku nyak segi je jukat segi kasus setengah tiang namun dek. Asuh aku nyak tabir penjan lalu harinya. Kaya guntian aku kena ngagak timah. Hari Malaysia nya ngai ke ianya leban ke warna kuning ko ya nak sama ngau bendera Malaysia pedih ko lebih ini ko nya tak pokoknya aja nya sehingga ada yang tahu menurut ko ini ko nya
3: jadi kami ketua itu kan madah kita kerja buat bukai kesemina ngagai adiknya ngagai semua kita serumah tu menuat tambai menua tu si nak tu dia gunting kita selapa aja buat ngai kedek nanam dia kena ngagak baju pun ngagak topi pun nak tahu nda artinya tadi nak bahasa ke bendera tambai menua Malaysia nanti kita kak ngena utainya ngintu nanti kita kak ngena nyak maya ngintu warin Malaysia. Jadi nyak lain tadi tambah itu ndak boleh digagak kita sebarang ndak boleh ada pelampui kita sebarang ngai kedinan mu jemput pihak ku kun tadi ukai ngajar ke dia aja segi kita serumah tu pun udah daripada aku anang nampayak ke tambah menua
2: nama kada kena aku ngagak pisian dari Malaysia ba sekolah ilak deh ke rumah. Bisik peraya seperti cikgu unti menang. Namun dek Boleh 300 nanti lumur satu. Nyak, ini aku nyak berbenar ramai. Kak ngiga dia nyayat baju hari tambah Malaysia nya tadi. Nanti aku menang lah kak aku mai. Ini aku nyak makai kentuki, makai burger, ngeluruti cuan di pasar kanyuanya. Pamama, ini aku nyak kue kalah makai tete bekenyak. Sakai ini aku nyak nemu di rumah.
3: Jabut, aku madah kede jabut. Mayu hagi utai kuliah dikena kita aja buat. Tambah-tambah hagi kita mesti kanmu kita Malaysia tu dewan pupu reban bangsa. Kita bisi iban, kita bisi dayuh, kita bisi laut, kita bisi Cina, kita bisi kayan, kita bisi kenyah. Ngau bangsa hati bukai. Uji dikena ngepan bercampur-campur. Contoh ya tadi dia buat kemudah tadi. Contoh kena ketapu kita iban. Udahnya kepala ketapu kita iban. Baju kena baju Cina. Udahnya bertajung bakal laut. Nyak tahu mah bakanya. Nyak contoh ya kakun tadi. Nemu dia jebut.
4: Oh amat ya jabut, tahu titih ren penemu ter rumahnya. Ilak kami dua nyawab di kari. Ya, nyah tu mana ada tiga. Air kopi tu baru dah digakak indah ikut tadi. Nyah sambil berandau, sambil miru kopi kita tiga. Makai mana? Cuan amat tu.
2: Ya, makai mana gue yang bayu tu. Makai, oh ya ke rumah. Ayo irap. Aku nanti aku penemu seluruh air itu. Nanti aku penemu. Lagi aku hilang aku nanti aku seluruh airnya. Terima kasih ayah gilap meri. Udah meri mana aku yang
4: lubah kemakai manuaknya jabut. Nada itu perumahan kedeknya. Mayuah dah bilik dah tadi. Sampai ambiasnya. Sikit meli mayuah kami doain dah ikut tadi. Lapa nyangkuang bala kita serumah tu. Dah anang kelan dah lagi.
3: Lawah main itu. Nah. Gilap meli menu mayuah tu. Nama tu dekat dah kendal dek. Nama besi kita menang dekat pada dek. Kita gilap. Kami bini ni pihak. Gilap. Kita serumah pun tu pun lama nak ngansar kaki. Nya speaker gerempuangnya lalu berdosi berdegumnya. Harap ke di nu terubah. Orang ngasuh speaker gerempuang katanya berdegum lah jelas.
4: Okay kak bini ya terumah sampai semayanya. Masuk pangkat, nikik pangkat mimit. Ya mikir agak sponsor tadi kalau beli bangku meja baru. Cuman kau bisa diskaun hari Malaysia bak kanyuk mon tadi. Kalau beli kami doain dah aku. Saya awal kedong kau bisa promotion korang.
2: Amainya kaya gilap. Ilak aku ini aku ngasuh nanya nama bisa sekawan ya. Jual murah beli barang bak kanyuk mana ya. Bisa barang murah. Ya tu kumbara sekawannya. Amaikah ayah gilap.
4: Nah amat buat bisik diskaun. Tahu dah mai ini non kia. Mayuah diskaun kemari. Nyoka setengah harga semua utai. Nanti ini dikak meli. Sari tu aja ke penuh di diskaunnya. Nak ampir sedoai rinti lawan.
1: Oyo. Tengari sudah mari. Itu macam jam satu juga lah. Jabut pun pulang terus dari ruai itu jila punya orang.
0: Apu dek jabut cari yali dek tu nada ayam mua, palu ayam mua dek dia tahu, ah kini deknya doang pemisi sekolah tu ah.
2: Dek, enggak tahu aku nyepai tadi ini. Baru pulai dari rumah sida. Ayah gila apa aku tahu. Kami dua itu rumah tadi. Nyong ngebang mana. Gue yang baru. Namun dek. Namo dek kayak gilap niki pangkat ini. Pangkat ya nyop dia. Ya kengesan ku ya mada. Dan niki pangkat. Coba de bau kena ku ya. Itu nyon niki mimirnya ke pendek yang pangkat ya. Laban pangkat itu coba. Babau itu niki mimir ku ya. Nyak ya meli manok kentuki. Kentuki kemari. Beli ya kebalan miak kita serumah ya. Ya ketua pun hampir memakainya. Ya terumah peti yang tadi makai mana goyangnya. Nyau menyinyak mulut ya.
0: Ya buat bisa dia nanya jilap tadi. Nama aku buah ya beli kereta rumah memainya.
2: Ya jilap tadi madai ini nama dek. Bisa itu sekawan bak bak kenyok ma dia nama dek berserimbai dong itu hari Malaysia. Nya tang nak sarito aja ini. Nya sarito kan hari Malaysia kau kurang putih Malaysia deh. Nanti dek kak Malaysia tidak bangku, tidak meja, tidak lansir. Kemura-mura. Sarito di ngagay pasar kanyokin nganti tamay nganti lansir ter kuning kedeguntian di kenang ka baju kusuba namo di ni nang juga juga di udah ini ngay ku biya ku ngay gilak ku tu
0: aku sige ngay aleh ku laban minah gilapnya aku kak nyikap minuat. Ya jauh le nulung aku. Minut narai gawak cerita. Cerita hari diau. Tentu minut bisik babi.

0: Nah, kini gede sangau, nyuge gegesah denya, baka urang ketasah. Kak kini gede nya.
1: Deknya banuan. Aku tau, kak berguna. Minut, kak mai beli ke barang bak pasal kanyua. Emergency nama dek.
0: Nama utai ke emergency ko denya sangau. Nama de datai kain, ada mudi SPA. Amai ga. Nada dia minut tadi sangau, baru udah nurun ke pasar ya.
1: Jikil amat. Minut. Kediri ke pasar dia. Asal aku kak berguna ke ya. Ayah ya sikit nada temu agai.
0: Nai, numpang aku gede sangau aram. Aku toka ke hospital tu, nganjo bekal ke balai ipam nyadek ku masuk hospital. Lagi aku nyinggah kede bapak sakanyu. Tang dek, begarek dulu dek. Ngenyadek gede nyu bekayin sintal bukanya aja nurun ke pasar kian. Ku ngantek dek, begarek dulu dek lai.
1: Aku ngantek, nak lama baluan. Aku kak begarek dulu. Aku kak mecah. Tabuang kami dua cabut dulu. Aku ngantek aku.
2: Boleh kena sangaunya barang murah, minggu baru kita ingat tampulan luar hari Malaysia. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau yang sinanggai. Jabut ngetua rumah peti yang merini libyan. Banuan melatih badai ngejilap sama ipat. Di program lana luarnya tadi dikeluar kemunikan ini. Anang kesal cok siya bakaya.
3: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
4: Pukul 10.00 kami nabur ke berita malam tang sedaya temani ke Lagori Ethnic Transmission Semina ke Nuan.

Jam kita yang ditepukul 10 malam. Semalam peringkat menabur ke berita malam Meriwai FM Iban Kuching kena kemalam hari 5, hari itu 4 hari bulan 9 tahun 2026. Seminan 20 km persegi kandang endur di Serian ditetapkan darurat ketegal penesah sebuah nasab serta hendak nyerangkum. Semua kandang endur dibagi menua tu. Sapit Premier Sarawak Kemegah Chairman Komiti Penyangga Penesah JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madah aturnya diberjalai berindik aritikas pengamah angin IPU bak pelilih menuanya lebih hari 500. Yang ada sekedar sebi sebagai kedai, serbaneka, bank hingga stesen minyak agi dikebendar ke beroperasi. Operasi bak sepemanjai timpuh darurat tu bertuai ke Komisioner Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, Dato' Amar Douglas, mansut ke Jakutu bak Aum Media House, berkawal hingga penisah sebuah nasab di Kuching, lemai tadi. Berbangunnya perintah menua anda empelita engau gaya sebun asap di nuntung menua tu nyalai banyak macam atur proaktif seruran di pejalai ke kena mutar ke penanggulnya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madah Aum ti enda ngetu seruran diatur begulai engau Premier Nur ngadu ke atur pemadu baru belalau ke tata cara ti udah ditetap ke. Tegalnya ia ngiar jaku tuduh sekedar orang ti madah ke perintah menua lawan berjalai ke atur kena mutar ke penusah sebun asap tu. Ke atur temu operasi menih muari ari OPA udah dua kali. Di berjalai ke sebelah tu, dia kena nentu ke kualiti angin batikas ti mana lagi. ...563 buah sekolah primary hingga 84 buah sekolah secondary kedepegai 12 buah upis pelajar pilihan menua PPD ditutup sementara berlabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tu. Penerang di upis pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tu hanya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau Lunduk Semarahan, Semujan, Serian, Seri Aman, Lubu Antu, Kenawit, Julau, Ngau Meradung. Tegalnya, penguat ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Pejalai ke, bak sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Tu seris ngau atur kebisi bak surat pada UPIS Menteri Pelajar Malaysia bilangan 8 tahun 2026 garis lalau pengurusan ngajar ngau belajar ke Tegal bencana tidak keluar ke 21 hari bulan 7 tahun 2026. Berbangunnya cara operasi sekolah di Sarawak ungkup hari satu minggu baru dekat di Padah ke Pagila berindik hari gaya sebun asap jam ke dia tu. Upis pelajar menua JPN Sarawak Bak Siti Penerang di Facebook rasmi Yamada. Perkaranya dekat di Padah sepada pukul 2 ngali hari. Semua orang lebih lagi apa indai kau penyaga anambia engkau staf sekolah dilalau seruran nitiah ke jaku Padah engkau tangkan rasmi. Hari Upis Menteri Pelajar Malaysia Gau JPN Sarawak kelimpah harinya mensiap menyemegak dipinta anda ngerembai tau ke percaya engau sebarang berita tibidau temu pengamat ngami indak sarut penemu serta irau. Raban Penyaga Orang Periman Malaysia APM Pelilih Semarahan negap ke pengawal nyikap diri ngau cara respon dikena napi penanggul ketegal hari hangat, kemarau serta risiko sebun asap bak pelilih menua tu. Pembesar APM Pelilih Semarahan Kapten PA Boniface Kilung Jimbat madaka kerjasama antara agensi berguna amat kena nentu ke atur pengurusan bencana di Pejalai ke ngau lancar dikena nyaga penglikun mensia manyuh. Perkara tu dirandau maya penemuaya ngagai pembesai APM Pelilih Semarahan Kemegah Chairman Komiti Penusah Asal Pelilih Menua Ahmad Abdul Razak di Semarahan.
Aum nyemegak nyadi pelasar endur ngadu ke baru atur tumu kena napi sebarang penisah ti indak disadang nyadi ketegal ariangat serta kemarau. Yang badan APM Semarahan terus komited ngurapit ke kaul begulai ngau manyu begah agensi perintah ngau pemegai taruh dikena ngangkat ke pengulih pengurusan bencana di peringkat pelilih menua. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu berita malam hingga ya malam hari 5-4 hari bulan 9 tahun 2026 di Tusun Ratna Saimin di Salin Ailinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: tak diatur belum mendiangka YFM segulai sejalai.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedek ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya ekonomi sektor saja, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penawang utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalolingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
4: Siapa ganuno time nya jam dia tok neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nuan ayak. Balat amai ga tepu asap nuan tok.
5: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai ona ke sampah tok. Ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
4: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ke tok lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
5: Eh, ngenemu ke diri genuan tu. Ni ku urang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang na di dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku berah aku semua ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu betunu ku tadi tu. Ah, mode
4: bukan pihak ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati.
5: Ha? Huh?
4: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi.

0: Ah, semua kata, orang bukai bisa, mereka nyako tu. Delica de kelemahan tau. Nyato cangku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
0: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku, kita kebujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
0: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada ya pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nada ya petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
0: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap ikut kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu ke ia. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Merik pengagati, ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: ngari pengagati, ngau tabik puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta sapa juara ke-9.
1: Ya, panggau final ACSJ ke-9 dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10 tahun 2026 ya. Terus mendingkan lagu reward rock terabai hudanya kita ya, bergulanggau Sharon Ludan. Kini kita sehari itu ungkap ya malam tu ya, episod ke-35 nangkan ke lagu tu lagi ya.

Ya peningah, bertemu baru kita bab program kini kita sari tu. Jadi bab episod ke sekali tu peningah. Kalak kita berunding, lebuah ti deriba nengah nebiang sungai Batarajang di Pasar Sibu. Kita terpansak ke siti bangunan lama ti semak ngau dataran Sibu. Jadi inti bab raban nembiak kemayar itu yang ke seminak museum biasa serta sunyi tang. Nanti kita nanya rebak ti ada sebedau tahun 1994. Penggunanya nyadi kesaksi ngagai beribu-ribu sabak keterubah anak mit ti baru ada. Nyadi kesaksi ngagai pengesalah ti bala kaban belayan ti nganti bak luar bilik operation. Lalu nyadi kepalan lur pengadang ngau sampi ti diangkat ke nyalai. Sarito aku dekat mic kita. Nikal pulai baru, ingat ke nama ti udah ngubah rampak pengerai ngau mensia dibagi menua ketiga di Sarawak belamaya yanya Spital Lau King Hau Sibu. Sebelum kita berjakuk pasal bangunan spitalnya, aku mai kita mulai kediri ngagai jeman ke udah nyau dekat 100 tahun kudah. Uji perhati ke menua Sibu bak pun tahun 1900 subak. Mayanya bedau bisi perengka guna perubat moden ti lengkap. Enti peranak di menua pesisir baka di Kapit, di Kenawit, tau ke Suang tu tadi sakit, tau ke Indai ke ngasai ke complication maya kak beranak. Ti ulih naban kenyawa. Sidak patut berpanggai bak ubat kampung, tau ke entik gaya nyak balat, patut berjalai ngenak perahu miet bahari-hari nurun nengah Sungai Rejang. Tik deras, semina dekat datai ke Kuching berubat. Berapa nyawa udah lenyau bak tengah sungai sebelum sidak boleh bertemu engau lutur. Penusah tik udah nyadi tuk meh ngujuang ke ati siku orang tik mana tekuing runding. Jadi orang ke disebut kunya ianya niang Lau King Hau ya siku imigran Fuchau ari menua China kedatai ngagai Sarawak lalu niri ke pengidup. Jadi orang ti ngepu kebun getah ke cukup yang mujur jemannya subak. Ya ukai pemesai British ya mega ukai lutur ya semina orang dagang menua tu aja. Tajap ya pengaya ya ndak ngasuai buta medak penusah komuniti ti ngelingiknya. Ya medak ngomata derimpu bekeni anak mit ke nadai bebadi ke Tegal Tabin. Lalu bekeni orang ketuai merinsak nadai ubat. Dalam tahun 1930-an, dia Lau King Hau ngerjau tai ti jarang nyadi. Ba orang ti kaya mayanya. Ya merik sebagi besai ari tanah kebun getah ya. Ti berga bak pemanjai sungai ngau duit ya ti mayuh ngagai perintah bruk. Ya semina bisik siti ajak julu ati. Ya dekat ke spital moden digagak di Sibu ngambil kenadai ki orang keserantak mati bak perahu kak nguliah ke perubat. Pengudah 6 tahun ngagak ngau mayuh pemar. Pak hari bulan ke cukup ya bersejarah 1 hari bulan 8 tahun 1936 dia Spital Lau King Hau dibuka ngau rasmi. Sibu pengujungnya bisik rumah sakit tang saya amat sebedau ya boleh mendak spital untuk penuh mansang nyadi ke tali penghidup beribu ikut orang dia Tuan Lau King Hau pen nadai yang mupuk ngau nadai minta nama di pebasa tang pesaka ke ditinggal kia udahnya di penyelamat ke rebak dudiari. Spital Lau King Hau ukai semina endur ngubat pesakit aja. Tang dindik kayu asalnya megak nyadi saksi kena bermunyi ngagai sejarah asal menua kita itik carut. Lebuah perang dunia kedua nyadi lalu sedadu Jepun megai menua Sarawak. Spital tu dirampas lalu dikenaknya di palan berubat bala sedadu sida.
Sidak kawak ngau penuh hasil penakut ngau stres kedi tapi bala lutur ngau inok misi bandurnya mayanya. Sidak menggak gawak ngau penanggul suntuk ubat. Tang ketegal sumpah kudus lebuh ngepun ke pengawaknya meh nyadi penyelamat nyawa. Ngasua sidak emansang terus ngubat orang menuanya di lapar serta bakal ketegal perang. Lebuh perang udah habis lalu Sarawaknya di koloni mahkota British. Dia spitalnya berengkah ngasai ke transformation hari bangunan kayu ke bisi atap rutan. Sidak megak berengkah diganti ngau struktur konkrit ke tegap agi. Wat baru dibuka, wat nembiak mit, wat beranak ngau bilik operation ke modern agi. Dituk mendur bala induk misi tumu Sarawak. Yang kaum induk darah menua tu ari kampung Melayu, ari rumah panjai iban ngau komuniti Cina dilatih. Spitalnya ukai seminat bangunan perubatnya. Tang ya udahnya di sebuah institusi ramah kealai penyerakut bangsa di Sarawak diternak dengan semangat pengawak pengasih. Tajap ya timpuhnya majak mansang lalu negeri Sibu Megak jampat mansang. Datai bak tahun 1980-an, spital kebepalan bak tebian sungainya ndak gi ulian nangkup penyampau orang kesakit ke majak nambah. Kandang durnya kelalu sekut ngambil ke ulih di kermai kagi penghujung ya. Dia perintah mutus ke ngagak spital baru jauh besar ya gi hari ke udah. Momen tip pemaduk sinuk dalam sejarah Sibu ngujung kia datai bak tahun 1994. Lebuah hospital baru Sibu dah tembuk digagak penuh. Nyak meh hospital Lau King Hau pen ditutup ngau rasmi. Lalu hari ke penuh di operation hospitalnya penuh ngau pengasaya titik cukup ya sinuk. Sida staf perubat lutur ngau sida kesakitnya pansut hari koridor bangunannya. Lalu abak sepenglama 58 tahun bangunan kendur berubat lengkap kawak serta merik servis mayu orang Mumbai. Udah tahun 1994 nama Lau King Hau dekat dikubur serta dikelalai ke dalam lipatan sejarah. Tang tajak pihak sejarah tidak ditulis ngomana mana hendak mudah dipadam ke hasil ari pengransiang serta bebendar gawak komuniti Sibu serta sukuang ari perintah negeri. Dia struktur asal bangunan spitalnya ulia diselamat ke hari dirubuh habis dalam tahun 2008. Ia diberi tempoh baru lalu digezet. Nyadi mijum pengingat hospital Lau King Hau. Ia nyadi mujim pengingat perubat keterubah serta seminat siti ajak bangsanya di menua kita Malaysia. Kemayar itu entik nuan nyingkang tamak ngagai muzium bakal ke depan mesin jam nuan uliah medak ke dirimpu katil besi entik perengkah operation tak ke berputuang kelama bilik beranak kelama lalu indah rekod perubat ke ditulis jari lutur ke dulu arinya semua artifak tu disimpan ngomana ukai semina dikena kita ke nyadi ke pemandang mata aja tang dikena ngingat ke kita pasal rega piring jadi peninga. Cerita hospital Lau King Hau tu ngajar kita sitik perkara tik besai ianya reta tenggira tik pemaduk berga dalam penghidup kita ukai utai tik dikumpul kita tang utai ke diberi kita pulai baru ngagai mensia mayu tak ke community nama Lau King Hau dekat mengkang nak nemu mati ukai tegala siku orang tik bumai tik kaya tang ketegal pemanah hati tik merik penghidup baru ngagai sidak ke sakit. Okey peningah, hanya tadi berkawal ngau hospital Lau King Hau Sibu. Aku mega ada bak hospital tu peningah. Pelabak aku mayuh antara kita ke peningah ke sekali tu. Ada dia tau ke kalak berubat bak hospital tu. Okey, hanya tadi nakak kita gulai bak program kini kita sari tu. Minggu baru, kudatai baru berkongsi ke kita penungak tau ke kini luar kita. Rawan nangkan ketuk ilang. Ngonya aku Syara Ludan pengelola program kini kita sari tok mada kediri. Mupo doloko. Bye bye.

0: Mica Banacu.
1: Mica Banacu!
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terplasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, pukul 10.43 minit malam kita akan gini dengan kami. Terima kasih untuk ya malam tu malam hari 5.4 hari bulan 9 ya. Okey, terima kasih ngagai bala Nabi kita 2343 graduan polis CC Zon Sarawak 2026 dekat Ngulu Pengawal Enya Majlis Convocation Polis CC Zon Sarawak 2026 ke dekat diatur 12 engau 13 hari bulan 9 tu ba Dewan Tunku Abdul Rahman Putra atau ke Detar Putra University Malaysia Sarawak Unimas ya. Okey, agar ke kita nyat sama nyaga pengerai lepas kita ke sama nguluk pengawak convocation yang megat itu gati ngagai bala anak kita, bala ucuk kita, bala menyadik kita ke udah. Okey, mujur nembuk ke pelajar sidaya. Okey, hagi mendingkan lagu-lagu ke disedia ke sudutnya nyingkang ngagai jam ketiga pemerundang malam irama etnik pupu bangsa kita mending ke lagu di sada Alvin Michael ngau lagu ya lantiang menua kedua lagi sandai ngau lagu ya udah kala sangkai batik.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penawang utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, Merina kita ngau lagu di Sada Henderson ngalai dulu. Lagu Beroi Ngenang Nuan. Udahnya berkongsi ke berita Pekit Badminton kita. Nangkan ke tu lagi ya. Sebenarnya apa balik kita buat fanpage YFM Iban ke malam tu. Terus dengar kami tentunya segulai sejalai YFM.

0: Ngagai bala kita nun, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Kami, Nuri dan kita, mintir lari, bermacam lagu, Nuri

Pemerindang malam jam ketiga irama etnik pupu bangsa. Okey, terbengati ngagai pemain regu lelaki menua kita, T. Kai Won. Yap Roy King, gau pemain profesional Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wikio. Kedah hujung nyingkang ke main semifinal Master China 2026 bak main renggat quarter final kena buka di Guangdong sehari itu tadi. Ya, kalai pemain menua kita, Kai Won gau Roy King mujur ngalah ke pemain Jepun Takumi Nomura gau Yuichi Shigogami pemegang pemain regu profesional menua kita, Nur Muhammad Azrin Ayub gau Tan Wikiong mujur ngalah ke pemain Indonesia Sabar Karyaman Gutama gau Moh Riza Fahlevi Isfahani dalam main ke dibuka dalam tempoh ya 58 minit. Yang gara kulih nyikang ngagai main renggat final udah tiba Master China 2026 ya. Dua pemain regu kita ngari ke Malaysia mujur ke kita. All the best ya. Terus sunding ke lagu Hari Kara Libau Mimpi ke Surga. Ini nyanyi jauh lagu Lipi Dara Milih Laki dari bawah.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
5: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nak ngira sapa ngau hari ni penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik. YFM, segulai sejalan.

Ya, nama-nama ajak pengawak ke di kerja kita, Ikas Mahia. Okey, mai penguntung bak penghidup kita empu ya. Okey. Tentunya kita yang lantang hati ngerja pengawak kita nya ni tiang hari ya. Bala kita ke udah beruang bilik pulang ke rumah bedak mua anak, mua laki, mua bini. Tentu kita nya gagati ya, ya kagi solo nya agi singgau pulang ke rumah bedak mua manyau kini uduk kini wai tau ke bedak palan perinduk kita empu rumah kita. Habisi memakai bak mijanya udah cukup gagati ya. Sama-sama kita heran siang dalam kita yang kerja pengawak nintiang hari ya. Okey, nyapa dulu peningkat kita bak fanpage YFM Station pemerintah kita Iba Binsen berundingan nuan tu MA Fon Argula 9206. Selamat bertugas DJ. Okay, terima kasih Lina Bugui sendiri kita secara online panas di Johor. Sehari itu tadi MA ke okay. Okay, sekali itu Roy Kuam juga si nyapa Cecilia Kumit. Selamat bertugas Manawi Mega di Desa Satria Setibu malam tu MA. Selamat belalak bau ujung minggu ngagai semua. Kekia terima kasih Juni Ben. Selamat bertugas MA, terima kasih Alex Delta Bina Watabarau di Engkelili. Kekia yang minta lagu kena berindang Animate di Selulat Betung bulan pengerinduk di Batu Nia. Wolpin Nyandang Alexis Depi Biju di Betung Wolintani Mai

tu. Salam Hindu, salam sayang selalu, salam Malaysia Madani nya ya buliah ke kita. Terima kasih ya. Ngagai Alex Delta Bina Watabarau. Okey, ke sekali tu ati atom dikasih nyapa, selamat bertugas di Konti MA, Annie Tinggi, Piamega Alice Spencer, ngau Jeffrey Jeff di Batu Kawah. Selamat bertugas di Konti. Lagi aku nyapa baru bala kita, wah kita terus mendengarkan lagu dalam program kita ungkap ya malam tu, malam hari lima irama etnik pupu bangsa. Nginjau lagu Bidayuh sekejap, Ari Tony Peace Band, Napa Nape Nya ya. Kedua lagi kita berdandut dalam ia Dub-dub Alem Usup, lagu Disada Diana Nini. Terus dengar kami tentu ya di YFM Pemerintah Malam.

Pat Seranyawa, Nintiang Ari 6, Ngau Ari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik, pegelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, mu.

Nyerga semata dengan lagu dandu dari Diana Nini. Okey, di Beijing lebih 83,000 ikut. Peranak di Belia Menua Fujian sudah dipindah ke Bekaul Ngau Penusa Biau Balai Saudel ke Mangkat Kandang Menuanya. Ngujung ke Penusa Ampuh Nyadi. Ngujung ke bangunan 3 ringkat megak rum tuah. Okey. Nitiah ke penerang dari agensi berita Menuanya. Kalai Penusa Temega ngujung ke pengurus sabak struktur jematan pihak megak rumah-rumah bisik di Tikik Kai. Abak genturung Sungai Mulan di Putian. Kalai Biau Balai Saudel tu yang nangkan Biau Balai Nara ke bisudah nyadi bak wilayah Guangki, Hainan Gau Guangdong kena ke ujung bulan tu tadi ya. Kalai agensi pengmata gayari di mana madah ke Penusa Biau Balai dijangka ke agi dekat bertanduk nyadi episod ya nyentuk ke ngagai ujung tahun tu ya. Kalai dalam tahun tu aja 7 bengkah Biau Balai udah nuntung kandang menua Cina ya. Ketiga kali udah nuntung kandang menua Yuhuan di Timur Hijiang dalam tempoh ya kurang hari 2 bulan tu tadi ya. Utai kenyadi di menua Cina dedin. Kita mendengar lagu dari Maxwell Franklin Saran. Lama ni dengar lagu tu wai khas sampai ke kita ni. Kedua lagi lagu berentak lundai hari biori marantika hati yang terluka.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak ngau YFM.
1: Pemelang YFM 1.3 MHz.

Ya, semalam gagai kelaran semi dan emi baru dah ngetujuan di pakan ke kia mujur ke kia. Terima kasih Tuhan bisi hujan yang minta lagu Juliana Ambu kena merindang peningat kita ke malam tu. Khabar-khabar FB geng-geng di WhatsApp ke kia ngagai Syasha Manda di Sibu Diana Erin di sebitar Limbang kena gawat shift malam anak ngular ke kia ngagai Nuan selamat bertugas. Terima kasih Catherine Robin sinyapa kita Landa anak Anggi Angel mega sinyapa. Terima kasih Mami Abang abang mega Richard Unup ok Agi bersebun di Jalan Simbang Semunjan MA Agnes Indai Robin sinyapa. Terima kasih Mas Diana Ari Hospital Limbang minta lagu Sima kaki atasat Madang Bungai kena berindang kaban-kaban ketesat bermadang bungai meh malam tu ke kia. Okey, kena berita di limpu kemudian kawan malam-malam tu Rosli Yau minta lagu Utai Orang MN di sempat ngau bulan tegari senyapa kita bulan pengirindu mega ngau Jeremy K ngau semua bala kita ke senyapa buat fanpage ke malam tu ngau bala admin kita Ari fanpage session peminat kita ngau peminat YFM Iban PWI. Terima kasih sih manyu-manyu ya. Irama etnik pupu bangsa nginjau lagu dari Afiq Kwan Kenangan lagu Melanau kita ya.

Afiq Guan gaun lagu yang kenangan lagu dalam jaku Melanau kita hingga biar irama etnik pupu bangsa malam tu ya. Balik kita lagi dengan kami secara online bahawa RTM klik tau ke channel kita MyTV tau ke Astro 871. Terima kasih. Okay. Tentu ya maya ujung minggu keduanya laban ke nadai kerja. Okay. Ngarap ke belalak engkau hati ke cukup ya lantang bar rumah lepas kita itu kira ke diberi jaku tangkan lah kurang mimit aktiviti bak luar ke tegal sebun asap kagi nuntung kandang menua kita ya engkau bisa mindah bagi lawai traveling ke ni bila kita ke driver jauh ngarap ke likun ngagai palan ke dituju. Terima kasih laban ke semampai ninga kami ninting hari ninting jam tentu ya pukul 12 untuk ke pukul 6 pagi pagi lah kita mending ke timang ke rebak tawas dua lagi lagu ke penudi ya ungkep ya malam tu malam hari 5-4 dari bulan 9 Johnny Took lagu video kita Ancah Remang ngan Rengit. Okey, kedua lagi lagu ke penudi andar Jena Rino Jeraki lagu ya kenangan kita ngan kami ya. Malam tu kita boleh langgar hati juga lantang tidak jenak boleh mimpi ke mana. Okey, ngarap ke kita ransom ga angkat pagilah ungkep ia 5 hari bulan 9 kita ke gawat malam-malam tuai gawat-gawati ke cukup ia lantang begak ngarap ke semua pengawak di kerja kitanya mujur magang-magang ya. Okay, selama pesan di GMA jangan lupa untuk bahagia kita yang bertemu baru baklu maribut malam hari 1.

0: Danang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari, segulai sejalan.
3: 24 jam, YFM segulai sejalan ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ingat kami, YFM segulai sejalai.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: mulai nganti men bak program media med titik program kemantai ke pengelandek bakal bercerita belagu telah kuis serta mayu lagi pengawak kebukai ke ngerinduk kati
1: ingat au setiap hari hari 6 pukul 8 malam anak-anak ingat mai apa indai indah balam nyadi sama-sama mendiang program

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Hashtag Nelly Active Dear
1: Two. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Udah dia kita, Ninjeng Ariluwa.
2: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah.
3: Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
3: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlia.
5: Hai, Larry.
7: Muji ke dirimpu, ya. Tuning dirimpu, dia nyala lama-lama je nemu. Ini bisik pengerindu, labuh pengerindu ke instrumen kita tu kan.
5: Barbara. Hai, Barbara.
8: Hai.
5: Bisik.
8: Laban, kan kami lama tu. Bejako ngeluluk di rimpunya di YSM. Oh, kita pulang gitu.
5: Hai, Justin.
9: Keliak sebab. Ya, seminok dua tali. Nang sigi kena entertainment pun.
5: Hello, Nancy.
10: Hello. Majet aku kena.
5: Agai.
10: Tak ke bajet lah. Tang mana di ketak ke.
5: Hashtag Nung Pia Aktif.
0: But YFM.

0: YFM segulai sejalan.
1: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi gitu dah. Di pedak aku
2: betul. Oh betul. Bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status di pedak dunia. Tang bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya jadi ketua bap ruang bilik jadi pastor bap ruang bilik jadi juru latih bap ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bap bap pangkat dunia tang lebuh bap ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
2: nah pasti. Nang betul.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

beri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: ngagai semua bala peninga. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pia mega ngi bala urang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

Segulai Senyalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelani jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terpekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sajarau pagi tadi. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krimo to gift exchange tokap tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama bebeli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira rumah tu tadi bebeli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Aur ti rumah punya jeto dah sekaran punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Namo te ke data drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dah tuan.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, meh. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluah baik. Meluah
1: kelima. Banyak maya kita kan gitu bersiar janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak matuan pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil ke nyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Enti nitih ke pansi ti di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20 ribu leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7 ribu leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang keamat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya. Aku
2: teka baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram ke tai nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut
2: udah. Au, disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utai nya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita betulai dalam hati, kati salah mah nanti kita udu bejako pun bini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejako. Tau utai ka ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejako. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gang bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cil kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti
2: tang kita kena tu selalu bejaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pedak kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih bejinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
3: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tok ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ke sampah tok. Ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ke tok lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nyau lagi gumpal isi kutub saya. Nama nama kebah ku suah. Ngandung aduk ke tisi rumah tebas ku tadi tu betunu ku tadi tu. Ah, modek.
0: Bukan pihak ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tadi senekak hati.
1: Huh?
0: Ah, tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nu jelu, pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Urah bukai bisi, mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500 ribu? Jil 5 tahun? Apu, nanti pakutan nama ambil penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya pe kemau tu. Jepat ikat jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat jepat jepat jepat jepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesantuk di baik YFM Iban.

dalam situ upis, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang warna bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi
1: aku
0: mai nonggai tu. Masuk aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia jangan tu nak lama perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Eh, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngirut di tu dia pihak.
0: Kempuah.
1: Kempuah di tu. Nyamai kempuah di tu si.
0: Nyamai. Kempuah di tu nyamai.
1: Kak Muji kah? Kak Muji kempuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nanti minsap itu Sam?
1: Eh, nada. Nak awak. Nada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntung makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar. Kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: kalau kumuhai lo sih. Kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu apa nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Ba YFM.

Mayuh makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irun. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana haji.

0: Oh, pengantar kami subak yang spray harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok pakai sanggol serumah. Lemau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Baka baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sidak getuai dek. Ngkan wal ni kebas anak. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Makanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan ngayam. Dini yang ambil air peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru. Di nadai sida ia ke lama. YFM Segulai Sejalai.

0: Radio
1: YFM 101.3 YFM.
2: Sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri.
3: Mm-hmm.
2: Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati titik ringan.
3: Mm-hmm.
2: Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
4: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datang lagi runding ko gambaran ya bakal gempa buminya nah ya. Nah ya, lebuah ya de pedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita medak api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletup nya ti ngancul ke yampu. Lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nya kebuah berguna amat. Ba ati kitai, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kitai. Belajar meluah ke perasaan kitai. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penusa. Beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut. Belanau ngau kaunselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya uleh meluah ke. Nama utai ti nanggul sidak nya tadi. Ya, ngemedias kati sidak nya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau kaunselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge. Ti uleh merik penjandi yang penemu. Ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngurang. Urang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anak beranau ngau urang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi urang bukai.
5: Sajurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Segulai sejalai seminat bawai FM.

0: kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Untuk ada skim baru, kemarin kita bantuan khas sakit buah pinggang. Untuk pun bawa kaku negeri bukan dengan aku pula, tapi untuk Sarawak, untuk antara bantuan khas untuk sidak sakit buah pinggang lah. Okay, jadi kelayakan sidak tu, ya tu pun dalam bekalnya tadi, nak rehat umur, tapi mesti Sarawak kian lah, mesti pemegai kad bisa status K. Bukan penjawat awam, pesara awam ataupun pencarum pekeso lah. Okay, dan ya tu okay untuk sidak pesakit ku dah lama, sidak kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang, so sidak yang layak untuk mohon
1: lah. Okay, sidak ke selalu bertuci buah pinggang atau pengagai hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidak tu perlu bertuci apa semua, sidak boleh mohon. Dan tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan per kapita tak pakai tadi lah, RM1,020 sebulan, dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan. Tok termasuk bantuan pengangkutan DJ. Lepas kadang-kadang
1: tambang,
0: tambang silanya pun dibayar, pun dibayar oleh kerajaan. Lepas kadang-kadang pakai tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun kadang-kadang kat dengan pusat dialisis sejauh lah. Kadang perlu RM20, RM30 tambahan kadang. Tak mampu kan bantai seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, naman.
0: Itu pun, bantuan tu pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah untuk bantu sidak kebisik pesakit buah pinggang tu lah. Jadi, bantu tu, bisik duit ya. Kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi, bantuan sokongan termasuk bantuan pengangkutan kalau bantuan transplant tidak ke penyakit buah pinggang mengu baku nah. Adanya bansik bisa bantu-bantu bukai lah termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF adanya dengan suntikan menyusui semua tidak EPO atau ada salah tu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Ada salah ngagai ofis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak tadi mohon madah rempu aku tu baru di nak terus oleh doktor perlu bertuci apa semua nemu sidak madah.
2: Encik Harry anak Silas Tirau, ketua penolong pengarah cawangan penguat kuasaan dan perintah khidmat masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

Kes culi tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
0: Jambi anak pasang.
3: Ungan anak ujum.
1: Untang anak tenggan.
0: Letan anak kusir.
4: Kumpang anak tinggi.
1: Nyantau anak juna.
0: Ugap anak utut.
2: Nyaru anak talam.
3: Janggak anak ingkoi.
4: Bulan anak kasau.
2: Empati anak dugu.
1: Entap anak tulu.
2: Manit anak celing.
1: Rejab anak bagi.
2: Mat anak akit.
5: Boda scout utut anak tanggang.
4: Dampi anak brian.
5: Enrian anak tadang. Ngalah kita sapa sidato.
4: Sidato 21 iku ari iban trege ngau Sarawak Ranger.
5: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sikap suba.
6: Sidato bebadi mayang laban muzuh di Melaya dalam

0: tahun 1948 nyentuk ke 1963.
1: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
2: Tegal kemana sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke dia
3: kami
0: beri terima kasih ya agak bala bujang berani
2: di udah berambung
3: nyawa ngetan ke menua.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio Manyu Acara Kena Nuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
2: Tu teka maya wah nyadi persoalan pas setiap ikut misia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tu hanya bisik mega tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tu hanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tu hanya tadi bakal ambil ke bandiang. Antik tu hanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai mega kunya tadi nama tekak dibeli tu ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sikit bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tebu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diempu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

Penyedia aku yang berhormat YB Wilson juga Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai, dia akal orang dia tuk. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukai, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main ngai polis, report ngai polis. Nanti dia amat terus ngai balai. Anang guna telefon. Bukannya okey.

0: nama geluan cok susah ti.
1: Eh kati na ibu, ay susah ti meh. Utak dijual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal kupan nadai pulai keuntung.
0: Nai kebenaran tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin mah nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Tiap ya. Di RTM gitu aw.
0: Haram.
2: Pemujur dagang berpangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang. Jampat kebayar di jalan pematuh. Datang yang melawat unit pemasaran, promosi dan kawas liar RTM Kuching. Bamaya jam upis terbuka. Takut telefon menuju rumur 082-248-422. Sambung 349-292.

0: Pi pedak deh mak petuanya. Patu ak nak mampu mulut. Ya mak nanti ait liurnya macam orang. Uji batu ak mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang tok pemampu mulut ngoi dong. Berik angge petuanya lai.
1: Nanti kita batu pampun mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya basuk jari kita kena sabun ngau air kebersih. Ketika saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei hajun diri berpersah ke spital. Pesan tu RUI FM.

0: Benar Andreba, kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu aw. Datai benua dituju nuan tahu kole baru. Lagi uleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah kota, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, jenis nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak beli. Orang yang bisa telefon culik, Kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak gameli. Misalnya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita dapat orang buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.

0: alai.
1: Tu contoh aja deh tora.
2: Oh.
1: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kap mendak wayang ko kita. Nanti kita kap mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kap beli tiket dulu deh pastor.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya ko kita deh.
2: Nang betul.
1: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan nuan boleh nyawa tu pastor.
2: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak sitik aja. Tiket kita seminak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Bak Injil John 3:16 laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia tu, nyak kebuah yang nganyuang anak tunggal ya. Lalu tiap ikut orang ti Arab kaya nak mati, tang boleh penghidup ti meruan. So nanti kita Arab ke Tuhan, nyak mah nyadi ketikit kita ngagai surga. Tu ditanduk bak bob rom, bab ti ke-10, baris ke-10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut, Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Ta'ala. Pengarap kita nak lebu. Laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya. Nyak alai leka jakuk Tuhan mada. Bak tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus. Kita di grinti. Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di grinti kita bisik tempat di surga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak surga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengharap kita bak duit ringgit, bak pangkat derjat kita, bak pengaya kita. Anang mangai kebaknya. Nyak mah siti-iti ya tiket kena kita tamak ngagai surga. Nyak mah siti-iti ya pasport kena kita tamak ngagai surga.
3: Plaza Jurai 635. Belasar undur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke suku penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Segulai, sejalai,
6: YFM.
7: Dan biarlah kami sebagai orang-orang pilihanmu, yang engkau kuduskan dan kasihi, mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena untuk itulah engkau memanggil kami menjadi satu tubuh melalui kesaksian kami. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami terlebih dahulu. Jadikan kami satu.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: mengenang layak puasa itu. Ketegasan
1: nama di muai urat banyak.
0: Nama itu mukong steam. Nama tai.
1: Anang muai urat banyak. Dano orang kita.
0: Nama hal teh kayak orang saya mendak. Nama aku peduli.
1: Anak-anak yang mampu maaf kenyak. Nadai pura medak tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua bisik tanggung pengawak. Nyaga pemesi rampak nuan kita. Nuan, nanti nuan berkata pura bukain una.
0: Pihak ya?
1: Ya, pihak ni ya.
0: Aku minta pihak kumpul ku baru ga sampai tu.
1: Oke, dia tu.
0: Pesan jaga pembersih rampak nuan tu. Hari aku, saya menti marah.
1: Ngau aku Apin.
0: Begulai ngau YFM. Menua bersih tanggung jawab kita semua. Yeah.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito tuan apa kalau mi.
1: Oh, dito ya?
0: Au,
1: dito tu pada nyamai nak.
0: Ngatu. Ah,
1: barang tu ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Napa wajahnya? Ukainya muka sejam tuan dito. Eh, lah dia aram.
0: Au, aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah deh tuan, ampul ai tu ah.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berani nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor tuan, tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku bro biaki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak apa nak lama kita gatu pas siti-siti duar. Anang lah ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun.
1: Ha,
0: bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan nak depan basmi tu Arab. Aku kekunti ku tiga lagi.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: 98.7 FM YFM.
1: Ente bapak penghidup kita ke dia tok tu deh. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapak penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai ngetua. Ente gama tua baji sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Entik bermua Tuhan, bahkan ni cara yang medak orang Indo lebih hakik.
2: Oh, mana tanya nuanya? Jadi aku berarti ke bak jakut Tuhan. Aku selalu nak jakut Tuhan abang bak pelasa jurai tu. Ia nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Oh. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Oh. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo, ia nyak cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuh mesti kegagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemayuh manusia tu. Nanti kita tanya tadi kopi sekini orang ambil cap jari tu. Jari tu anak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tetu tadi ianya semua kita kindau bekeni pun gaya tubuh kita. Buat burak kini, buat lurus kini, buat leteng, tau kegagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpe harinya mega laki engkau indau sama berga ba mualah tala. Laban nama kebuah ia berga ba mualah tala, laban dia digagak Tuhan. Amat mah kita tu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngagai kita.
3: Plasa Jurai 635. Plasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngagai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu oleh hanang hirup air hidup tau ke ndak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hagi dijaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, bahagian ku.

Segulai Sejalan. Segulai Sejalan. Penyiar pagi, pukul 6.

smia pagiri grigio englico kana ke limo ari bulan smilan. Katru batu aku dulu di kamri selamat pagi ngegai semua balap peningo. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang ari grigio englico. Aku kemai kita sama smiang waku pagi tu. Dini nur kita jamaya tu. Awak kita ngepun ke pengok kita pagi tu ngau smiang. Kita patut berterima kasih bagi Tuhan. Ke mana ia kurang itu kita malam kudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut mengaum berterima kasih ke semua berkat ia. Kudah sambut kita kelamak ketu. Sampi kita. Pai kami di surga, kami berterima kasih. Ke semua berkat Tuhan, kudah terima kami dalam hidup kami kejadi nimbiak Tuhan. Kami uji Nuan Tuhan ke semua pemanah Nuan ngau kami, ke semua mensio mego. Kami muji Nuan, oleh kami udah digagok, udah diintu Nuan, oleh semua berkat udah beri Nuan ke kami di dunia tu. Lebih lagi dari semua kami muji Nuan, oleh pengerindu, ngau kuasa Nuan ti udah nebus dunia oleh Jesus Kristus. Oleh Nuan dah meri jalai boleh penghidup, oleh Nuan udah mai kami ngadang menua surga. Kami minta Tuhan beri kami hati ti peragam ke pengasihan Tuhan. Ngami kami tau muji Tuhan. Ukai semino ngemulut aja tangga ulah kami mego. Lebih tuai ke Tuhan ngau kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami ti puji kami ngau Tuhan apai ngurol kudus mego. Blamo lamo ya. Amin. Baca ribut kudus kita pagi itu di ambil aku Rinjil St. Luke bagi 6. Mereka dibaca buah ayat 1. Jadi sekali lebo Jesus berjalai dengan humai gandum kena hari sabat. Sida murid ia ngambil tangkai gandum, ngusuk lalu makai leka gandumnya. Tangkus kedua orang Farisi, nama kebuah kita ngerja utai tindak disagi lebo hari sabat. Jesus selalu nyawut, kati kita nadai udah maco, pasal utai tidak kerja David, lebih ia ngau balai ia lapar. Ia tamak ngagai rumah Allah Ta'ala, ngambi lemakai ruti tidak dinjuk ngagai Allah Ta'ala. Ruti tidak tahu dimpok mensia. Kelimpah hari sida imam, lalu meri rutinya ngagai balai ia. Ia lebih jakuk ngagai sida, anak mensia Tuhan ke hari sabat. Jadi sekali lebih hari sabat dibukai, ia tamak ngagai balai gempuru, lu ngajar, lalu siku lelaki kemati jari kanan bisik dia. Sida pengajar adat, ngau orang Persi, lalu nengkilok ke Jesus. Dekok medok nanti, ia dekok ngerai kurangnya lebu hari sabat tau kendok. Ngamik sida uleh bersalah ke ia. Tajuk penemu rundian sida, tangia berjaku ngagai orang kemati jarinya, datai gitu, lalu berdiri di tu. Urangnya angkat lalu berdiri. Jesus lebih jaku ngagai sido. Aku nanya ngagai kita. Kati kita tau ngerja utai ti mana? Tau ke ngebedis lebuh hari sabat. Ngidup ke nyawa tau ke munua. Lebuh ya udah merening ngagai semua sido. Ya lebih jaku ngagai orang kemati jarinya. Unjur ke jari nuan. Urangnya lalu ngunjur ke jari ya. Lalu jari ya gerai. Tak sida balat pedis hati, lu berandau, enggak pangan diri, pasal utai, terdekat kerja sida ngagai Jesus. Tu jaku Tuhan, terima kasih ya, kalah talo. Sampai kita, pai kami di surga, kami muji Nuan, kejaku Nuan, ke udah dengar kami. Kami sampai minta leko jaku Nuan, ke udah dengar kami dia. Tau pulai keajar ngelalau kami megok kebetuai kenuan dalam dunia tu. Kami ti belaban ngamayuh macam penguji. Apai saup kami ngelaban dalam kami ke ngelaban penguji ngau semua penusah bukai megok. Sampai ke semua ke benuang napi penusah jamaya tu. Kering ke sidok apai lepas ke sidok ri penusah ke benuang di tengah sidok serta diasai ke sidok. Saup kami bersedia ngatur ulah ngapeniau kami, bersedia ngatur penghidup kami mega, unitiah kepenekok Tuhan.
Beri kami hati ti kering laban semua penguji. Ngami kami tahu dia badas, dia lurus, lu ngasih kejaku nuan. Sampai itu sebut kami lama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pengelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Pai kami di surga, kudus menama nuan, datang me perintah nuan. Jadi me penekak nuan, baka dalam surga, kenyawa dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, baka kami ampun orang disalah kelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai, kerana nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datang ke lama, lama ya. Amin. Awak kalah talau apa yang nak ngerual kudus merekat ke kita, lung itu kita sehari itu ngau ke belama lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 1:08 gulai ngebala kuaya dari St.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Ku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai gak kita desai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari.

0: ตปิอิตาเอกิโกปมะกายโลอบิสมติสุไงติปัญญายะไลติกะกะอิติอุลูดูลูสลุปนังาญะดุดีญะสงาวะงะนะนาไดยะไลมติตุวนากาจะกุนาจะมะกายอปิกิตากตาพระกวะกันทังอติกวะกันนาละมะอาสามินะสกตาอริบุลียกดุวิตมิมิตกันนาบลีรุติบกาลกวะนุกาลลาลักิกันนากันบลีละวะมันวะกันเกาบะบีติกบิสีลบียกปะกายดุดิอริ
1: YFM Neto uli dengan kita buat Dini Dini Indoor. Kita uli dengan mengena smartphone, tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Uli megah dengan mengena laptop, tau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan YFM nak mira Dini ala kita.
2: Lepun Nuan Dani pagi hari. Kati asa hati Nuan. Nama utai lam runding Nuan. Biskendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesarito. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai ti bisik nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, melucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita ndak uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tindak oleh nagang, ndak oleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita oleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nari oleh muai penusah kita, tang yang mencuri masa tip berga, tepatu dikenak kita kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul tibisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anang ke tusah kutai tu dekat nyadi pegilok lusok, laban ia bedau datai mansok. Siapa tu lenggin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak, laban pegilak cukup ngirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu cukup diputar ke kitai kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, ndak ngemerat ke pengawak kitai. Tang kita patut nemu tika sutai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawak tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah uleng runding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tepatut dikerja kita tu di hari ilah. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung. Nanti kita ngerunding utai ti kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak. Mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini. Masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak laki ngau bini inya utai ti berga. Mai anak gibia apa indai mendor sida bertanya dor sida minta. Nda berasai nya besai ke sida. Angkat ninggal kita baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi lebo kita nyau ngasai ke hidup kita nda nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu nada gi ninggal ketawa sida nembia betundi ngau pengandiri. Nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai beruntung ngai tubuh ngas semangat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi mai kita awak kapai kita ti serga ngagih ke kita nak utai ti oleh tapi kita ke sarito. Niteh kelka lagu ti bisi nyebut one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesaritu nakak tulis tetapi aku. Berikan aku pengering kena ngerjau tu tepatu di kerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.
3: Oh wai, Dani wai, Dani wai, Dani wai.

Indoor. Kita boleh dengan kena smartphone, tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Boleh megah dengan kena laptop, tau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan YFM, nak ngira dini alagi.

Milan 2026. Dia tu berapa gerak pagi dia kita dekat pergulan dengan aku Nancy Tambun Minta Kaisi pulang mak 3 jam tu. Jadi tusun program berpengerak pagi sehari tu nadai berubah kalai dah tu lagi dia aku dekat berengkah macah berkunci ke sekedar berita ke bisik nyadi buat menua kita. Jadi pukul 7 pagi dia aku dekat berengkah macah pesan berat ke dikenatai ke kita ngagai YFM terus kenatai ke pesan kita ngagai email kami ngagai WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pukul 7.30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM. 8 pagi dia megak kita dekat bugulan gau Mr. Melangi buat program leman berita. Bukan jaga tusun program kita buat program pagi sehari tu hari 6. Jadi sudah tu lagi dekat berkongsi dengan kita berita ke BCI Ayan buat surat berita kita pagi tu. Anang yang ke frekuensi kita terus bergulang dengan kami segulai sejalai. Lagu hari Dorentia Dora. Ilak seilak, ndak seindak. Penggerak pagi YFM.

Ya, lagu ni mau ada yang bintang hujung ke jam dia tu 27 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Ngagai kita ke baru mending ke YFM. Nama berita kita sehari tu peningat. Bersampi ada ke kita sama gerai belama serta mujur ngerja pengawak lebih lagi sehari tu. Jadi sehari tu hari 6 kena 5 hari bulan 10.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau Upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Ya, terima kasih yang agak kita agak menggang pukulan dengan kami bahawa pengerah pagi sehari itu kena 5/9/2026 yang itu berkongsi dengan kita sekedar berita ke BCI yang buat surat berita kita ke BCI daripada aku buat surat khabar suara Sarawak tu peningat bahawa semua surat khabar itu BCI tulis besar itu darurat selepas 29 tahun udahnya pejabat industri ditutup sementaranya. Jadi itu berindik dari penusah sebuah nasab ke nyadi nuntung menua kita. Dia yang di Pertuan Agong letak ke semua bagi menua serian darurat ketegal penusah sebuah nasab lemai kemari. Lalu berindik dari gaya sebuah nasab tu dah datang batikas pengamah angin atau ke IPU di tahun rugak pengerai kau pengelikun mensia mayuah dia pemutus tu digagak pengudah berindik ke sanding penemu dari Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim gau Premier Sarawak. Ianya Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi ke berkawal. Lalu buat penerang media tu Upis Ari Upis Menteri Besar dia madah ke atur ti ngasi lagi deka di pejalai kedai niaga pengerai serta pengelantang mensia mayuh ati kena laban penusah tu. Lalu megak perintah dekat majak matau gaya kenyadi serta tentu ke semua atur kediguna di pejalai ke engau lengkas. Lalu tu nyeng kaum atur ngurang ke sebuah nasab serta ngenatai ke penerang engau lalau pengerai ngagai mensia mayuh. Hanya Siti hari berita ke ABC ayan buat surat berita kita pagi tu suara Sarawak. Lalu tu mega peninga berindia harinya dia tetap ke bagi semua serian menua serian darurat ketegal penusah sebun asap nyak Siti Aliatur dikena nyaga pengelikur rakyat. Lalu sapi premier ianya Dato' Amar Douglas Ugambas yang madah ke aturnya di pejalai pengundah baca tikas pengamah angin IPU bakanda menuanya lebih hari 500. Lalu ia megak nyemetak madah darurat ketegal penusah sebun asap ke sekali tu bisik bidang ngatur mindah bertagang maya PKP pandemik COVID-19 subak. Jadi SOP penerang selia pasal aktiviti ngau premis ti dikenal ke beroperasi dekat dikeluar ke agensi penyaga penusah Malaysia NADMA. Lalu sidak ke kena penusah tu mega dipinta ndak baban hati serta ngulih ke berita pemadu baru seminak ba saluran rasmi sidak ke berkuasa kelimpah hari dilalau terus dia di rumah serta nak gena sengkabung hidung gau nyawa nanti nyemak bisik mindah ke Tegal kebuah ti berat. Lalu berindi hari serian darurat ke Bisi di Padah ke yang di Pertuan Agong Lemai Kemari Peninga dia megak tu berkawal ngau 647 buah sekolah primary, ngau sekolah secondary kelipegai 12 buah upis pelajar belih menua PPD ditutup sementara pelabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tu. Dia penerang hari upis pelajar menua Sarawak dan madah ke sekolah kena tutup tu ianya sekolah kena pegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semarahan, Semunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau, Ngau Meradung. Ketegal pengawal ngajar ngau belajar Tegalnya mega dia pengawal ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Pejalai ke Bas Pemanja Timpuah sekolahnya ditutup. Okeynya berita ke ABC Ayan ba surat berita kita pagi tu ke sekali tu. Dah tu lagi agi mega berkongsi ngau kita sekedar berita ke BC Ayan pagi tu. Terus boleh ngau kami buat YFM Angela Latajual.

Ambon meh pesan aku Siti lagu Ari Hendro Ukalo merina kita berpengerak pagi pagi tu peninga nyadi tu agi mega-mega surat berita kita aba Sarawak Tribune tu dia Serian under has emergency nyadi berindi Ari yang di Pertuan Agong ditetap ke darurat mega dia sekedar penerbai bilun Air Asia tu peninga dibagi benua Malaysia Timur ngau Kalimantan Barat nyangka dekat dikinsil berindi hari gaya pada tirapas ke Tegal penusa sebuah nasab jadi penerang ati dikeluar ke company bilon tu dia penumpang ati kena laban penanggul tu dekat daripada terus kelimpah hari diperansang merasa status penerbai bilun dirimpu ba apps ke bisik disedia jadi taja apa dia company bilunnya anda ngenang osilia pasal rintai pejalan bilun ti kena laba penusah sebun asap tu lalu nyak matadik tu Siti berita ke angkanya kita nuju kita ke bisik pejalan kini ngagai Malaysia Timur atau kengkanya kita dalam kandang sehari dua tu tahu pada apps ke bisik disedia status penerbai bilun kita out kengkanya berita ke bisik surat berita kita pagi tu peninga jadi tu mega berita ke bukai ke berkawal engkau kerjasama bandar persahabatan antara bandar Yantai China engkau Majlis Perbandaran Padawan MPP dia terus ditegap ke guna inisiatif Lifting Tomorrow Sun jadi chairmannya Tan Kai Madah kawalnya dia tu ngalih ngagih kerjasama tingkat keraban rentan bahkan biak miet orang tuai serta sidak ke timpang pendiau atau ke OKU lalu atur tu tipak engkau komitmen MPP ngagai inisiatif bandar mana ke nembiak meet UNICEF engkau rangkaian komuniti mesra usia gerempuang pengerai sedunia WHO hanya ayam mansut kejakunya Maya ditanya media pemuda nerima penemuai Ari Raban Yantai di Kuching okeynya berita dikunci ke buat pengerak pagi ke sekali tu pukul 7 tu lagi terus macam pesan ke bisik dikenatai ke kita ba YFM email atau ke WhatsApp YFM Iban Amai Celumbura Linda

Kes culi tau kenem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Lagi nampung pesan ke BCD, kena tekan kita ngagai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Terus kena ada ke pesan berat kita ngaga email kami ngga WhatsApp konti YFM Iban laban tu awak aku maca pesan ke bisi dikena ke kita ngaga kami ba YFM. Jadi pesan ke Truba tu peninga kalai pesan tu diterima dari Kathleen Jarau tau ke Ingua. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ke dia ba nanga melinau Mujung, nanga antawa Bali, nanga gat Sungai Merirai, Sungai Mujung, Sungai Yuang, Sungai Sud, Ketiba Suang, Kucing, Sibu, Miri, Bintulu serta Kabang Belayan ke Bukai ia ke Ngelala, Jarau, Ana Inggan. Jadi pesan tu madah ke Jarau, Ana Inggan. Jarau, Ana Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 pukul 2.34 minit dini hari. Jadi niat tu dekat din tu nombor 22 Lurung Stutong 12A Jalan Stutong Kuching kena 5 hari bulan 9 2026 sari tu ngau 6 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat Dianjung hari 1 kena 7 hari bulan 9 2026. Jadi penerang ke Siliak ke pembelayan telefon ngagai Kathleen balumur 019-888-4995. Tak ke ngagai Joseph Badul balumur 018-362-8987. Tau ke mega telefon ngagai Marfi Nyegang balumur 013-8828-886. Nandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke Jarau Ana Inggan. Jarau Ana Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat din tu bak nombor 22 Lurung Stutong 12A Jalan Stutong Kuching kena 5 hari bulan 9 2026 gau 6 hari bulan 9 2026. Lalu ni yang tu dekat Dianjung hari 1 kena 7 hari bulan 9 2026. Penerang ke Siliak Kabang Belayan telefon ngagai Kathleen balumur 019-888-4995 tau ke ngagai Joseph Badul balumur telefon 018-362-8987 atau ke ngagai Murphy Nyegang balumur 013-888-8886. Lalu pesan ke buka itu peningan pesan pemati megak ke diterima Ari Geruna Anak Indek engau Dol Anak Indek. Jadi pesan tu nesau Kabang Belayan ba Selantik, Keranggas, Gayau, Munggu Sawak, Kubau, Kandis, Lacau, Empelanjau, Kara, Bayet, Punggu, Sungai Arit, Mukah, Bintulu, Miri, Kuching serta semua Kabang Belayan ia ke Ngelala Pura Anak Inggun. Jadi pesan tu mandah ke Pura Anak Inggun. Pura Anak Inggun udah nadai ke 4 hari bulan 9 2026. Jadi ni tu dekat din tu malam tu 5 hari bulan 9 2026 ba rumah Upung Sering Bangkuang Baru Sri Aman. Lalu dekat dikubur kena 6 hari bulan 6 2026, ianya hari Minggu. Penerang ke Siliak Kabang Belayan telefon ngagai Dol Anak Indek berumur 016-809-7062. Tau ke ngagai Geruna Anak Indek berumur 013-636-5089. Tau ke ngagai Giok Anak Indek berumur 012-87-988-353. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Pura Anak Inggun. Pura Anak Inggun udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat din tu malam tu 5 hari bulan 9 2026 Barumah Upung Seriang Bakung Bangkung Baru Sri Aman. Lalu dekat dikubur kena 6 hari bulan 6 2026, ianya hari Minggu. Lalu Kabang Belayan ke dekat Munggau Silik Agik berkawal dengan pesan tu telefon ngagai Dolan Tana Indek. Balumur 016-809-7062. Tau ke ngagai geruna anak indek balumur 013-63-65-087. Tau ke ngagai gio anak indek balumur 012-87-98-85-3. Udah tu lagi agi mega ngenatai ke pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami Pak YFM.

Sebenarnya ada indah lagu dari Josephine Jalin Marina Gitai bak pengerak pagi-pagi tu jadi tu lagi mega maca pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai email kami. Kalau pesan ke sekali tu pesan pemati ke diterima dari Juliana Pamli atau ke Indai Ide. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan di Batang Krian, Batang Budu, Batang Awi, Empayang Atas, Empayang Baru, Babang, Lima Buah Rumah, Sungai Anak, Sebuah Rumah, Metuang, Munggu Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligong Atas, Peligong Baru, Engkudu Atas, Engkudu Baru, Kaki Wong, Dua Buah Rumah, Nangaderau, Dua Buah Rumah, Sawak, Sungai Bunut, Supi, Tiga Buah Rumah, Sungai Buluh, Rumah Libau, Bila, Dua Rumah Bilun, Sungai Tapang, Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyelangpit, Rumah Sayid Jelupang, Menegak Atas, Menegak Baru, Nanga Telik, Tiga Buah Rumah, Engkau Semua Kabar Melayan, ke Ngelala Sarjan Budin Anak Sigat. Jadi pesan tu madah ke Sarjan Budin Anak Sigat, Sarjan Budin Anak Sigat atau ke Apai Ide. Udah nadai lemai hari 4, ianya 3 hari bulan 9 2026 buat Hospital Miri. Lalu niang tu deka di Segai belum ayuh buat rumah Margaret Lubuk Kerukuh Ulu Budu Seratuk malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang dekat Dianjung pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak Seratuk Memorial Hill Perabun ianya atau ke Pendam Bukit Perabun Seratuk. Kabar melayan ke dekat nemu ngasilik lagi telefon ngagai Juliana Pamli atau ke Indai Ide balumur kusung 13824-1210 tau ke ngagai Dixon Budin balumur kusung 11-1578-3394. Nandu isi pesan tu peninga. Pesan tu madah ke Sarjan Budin Anak Sigat, Sarjan Budin Anak Sigat atau ke apa ide udah nadai lemai hari 4. Ianya 3 hari bulan 9 2026 Hospital Miri. Lalu dia tu deka dintu belah mayuh bak rumah Margaret Lubuk Kerukuh Ulu Budu Seratuk malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026. Jadi ni tu deka Dianjung pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ba Seratuk Memorial Hill Perabun atau ke Pendam Bukit Perabun Seratuk lalu kabar melayan ke deka nemu ngau sile lagi telefon ngagai Juliana Pamli atau ke Indah Ide balumur kusung 13824-1210 tau ke ngagai Dixon Budin abal umur kusung 11-1578-3394. Jadi pesan ke Siti tu mega pesan pemati ke diterima Ari Andrew Anak Ujuh. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke Semakai baka rumah Ganja Putus, rumah William Rabuang Pelawak, rumah Enting in rumah Entinggang Mungguk Gernis, rumah Wilson Rentap Beduru, rumah Anyi Matup, rumah Manggat Pelandua, rumah Resli Ujiah Serudit B, rumah Ngelayang Vun Serudit A, rumah Julian Tanjung Lama, rumah James Meliang Tanjung Baru, rumah Ambu Suri Tengah, rumah Intai Suri Baru, rumah Stephen Lambur Jerai, rumah Uri Bebulian Atas, rumah Nala Bebulian Baru, rumah Agustin Bebulian Tapang, rumah Markus Lubuk, rumah Buma Pasar Atas, rumah Bakas Buti, rumah Nyanggau Bangkit Rembai Baru, rumah Lium Bangkit Asal, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Adrian Luat Bangkit Ijuak serta kabar melayan ke Bukai ke Ngelala Ujuh Anak Jenang. Jadi pesan tu madah ke Ujuh Anak Jenang, Ujuh Anak Jenang tau ke Apai Naci. Udah nadai hari 5 tu tadi ke 4 hari 9 2026. Lalu ni yang dekat dintu belah mayuah bawa rumah Ayak Teberu Paku Sepawah hari Minggu tu 6 hari bulan 9 2026. Serta nian tu dekat dikubur pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak Pendam Tanjung Labang.
Jadi Kabar Melayan kedekat nemu engkau sila lagi telefon ngagai Andrew anak ujuh tak kebujang naci bawa lumur kusung 11405 97421. Tu Nandu isi pesan tu peninggal, kalau pesan tu madah ke ujuh anak jenang, ujuh anak jenang atau ke apa naci udah nadai hari lima tu tadi 4 hari bulan 9 2026, lalu ni antuk dekat din tu belah mayu baru rumah ayat terbaru paku sepawah hari minggu tu 6 hari bulan 9 2026, serta nian tu dekat di kubur pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026, bak pendam Tanjung Labang. Kabar Melayan ke dekat nemu ngau silik lagi telefon ngagai Andrew anak ujuh tau ke bujang nace berumur kusung 11 4 0 5 9 7 4 2 1. Terus kena tai ke pesan kita ngagai email kami yfmiban ti agi bisik pesan ke bisik diterima kami pagi tu adaka dibaca nangkan ketuk lagi pukul 7:30 tu peninggal. Terus kita mendiang ke berita di data berterus hari YFM di Kuching Jalai Piramli.

0: Lantar kita itu undian, mayu hagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu hagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai. FM.
1: SCSJ ke-9 berenggat final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 berenggat final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

Ketrubah tu Batang Berita. Yang di-Pertuan Agong netapkan darurat ketegal penusah sebun asap ngagai semua bagi menua di Serian. Netapkan darurat ketegal penusah sebun asap kena nyaga penglikun Mensia Mayu. 647 sekolah primary dan secondary ditutup sementara ketegal menua ti agi balat bersebut. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM kena 5 hari bulan 9 2026. Udah tu lagi isi berita.

Yang di-Pertuan Agong netapkan semua bagi menua serian darurat ke tegal penusah sebun asap lemai kemari. Tu berindik hari gaya sebun asap diudah datai buat tikas pengamah angin IPU di tahu ngerugak pengerai ngau pengelikun Mansia Mayu. Pemutus tu digagak pengudah berundian ke Sandiang Pedemu, Ahli Menteri Besai, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ngau Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, serta agensi kebekawul. Penerang media RUPS Menteri Besai, madah ke atur ti ngasi agi dekat di pejalai kena nyaga pengerai serta pengelantang peranak menuanya ti kena laban penusah tu. Perintah megak dekat majak matau gaya kenyadi serta nentu ke semua atur kediguna di pejalai ke enggau lengkas. Tu nyengkawum atur ngurang ke sebun asap serta ngatai ke penerang enggau lalau pengerai ngagai Mansia Mayu. Netap ke bagi menua serian darurat ketegal penusah sebun asap Nyak Siti Ari Atur dikenak nyaga pengelikun rakyat. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah. Aturnya di pejalai pengudah baca tikas pengamah angin IPU bak kandang menuanya lebih hari 500. Ia nyemetak madah ke darurat ketegal penusah sebun asap ke sekali tu. Bisik bidang ngatur mindah bertagang PKP maya pandemik COVID-19 subak. Prosedur operasi standard, SOP, penerang siliat pasal aktiviti ngau premis tidak dikenar ke beroperasi dekat dikeluar ke Agensi Penyangga Penusah Malaysia, NATMA. Sidak ti kena penusah tu megak dipinta ndak baban ati. Serta ngulih ke berita pemadu baru, seminak bak saluran rasmi sidak ke berkuasa. Kelimpah hari dilalau terus, diau di rumah serta ngena sengkabung idu ngau nyawa, enti semua bisik mindah ketegal kebuah ti berat. Ia maksud ke jakut tu bahawa media di Kuching lemai kemari. Berbak ngaunya perintah menua ndak mpelita ngau gaya sebun asap ti nuntung menua tu. Nyalai mayu macam atur proaktif seluruhan di pejalai ke kena mutar ke penanggulnya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah awam ti ndak ngetu seluruhan diatur. Bugulai ngau Premier ndur ngatu ngadu ke atur pemadu baru. Belalau ke tata cara tiudah ditetap. Tegalnya ia ngiar jakut tuduh sekedar orang ti madah ke perintah menua lawan berjalai ke atur kena mutar ke penusah sebun asap tu. Atur tumu operasi menih hujan OPA udah dua kali diperjalai ke sebedau tu dikena netu ke kualiti angin bak tikas ti mana agi. Berindia hari menua ti agi balat bersebun. 647 buah sekolah primary. Engau sekolah secondary ke dipegai 12 buah upis pelajar pelilih menua. PPD ditutup sementara. Belabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tu. Penerang hari upis pelajar menua Sarawak. Madah ke sekolah ke ditutup tu. Ianya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semerahan, Semunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau, Ngau Meraduang. Tegalnya pengawak ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat diperjalai ke bos pemanjai timpuh sekolahnya ditutup. Tuk seriris ngau atur ke bisik bos surat padah upis Menteri Pelajar Malaysia bilangan 8 tahun 2026 garis lalau pengurusan ngajar ngau belajar ke Tegal Bencana 21/7/2026. Pengerai, pengelikun serta pengelikun nembiak engau sidak ke gawak bak sekolah majak dikemerat ke UPS Menteri Pelajar Malaysia, KPM. Engau UPS Pelajar Menua Sarawak, JPNS berindik hari menua di agi balat tersebut. Aturnya diperjalai kena nentu ke sebarang pemutus sekolah beroperasi digagak kena nyaga sidak ke bekawul. Tegalnya cara operasi sekolah kena hari satu minggu baru dekat daripada engau rasmi saritu. Penerang di Facebook JPNS, semua orang kelebih lagi apai indai ngau penyaga, nembiak serta orang ke gawak buat sekolah. Dilalau seruran nitiah ke jakut padah, ngau tangkan rasmi hari KPM, ngau upis pelajar menua Sarawak. Mansia Mayu megak dipinta nyaga pengerai diri, ngau bala anak kelebih lagi sidak tibisik penanggul buat seput, kelimpah hari ngurang ke pengawak buat luar, tik semak. Angin majak kamar. Apa indai megak dilalau ngambil ngerembai tau ke percaya
Engkau sebarang berita ti bedau temu, pengamat kena nyeliah salah tanggap. Engkau saruk penemu. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi YFM.

0: Dinyatika buah kenan, bak muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di ngenggang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegap benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah lur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidur rias lampu LED ke berkicap mayuk curah. Oke semina ulih ndur kita nimpai tebing sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulih ndur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup begulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
2: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayuh Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari Gujung ke jam dia tu 52 minit dah lepas pukul 7 pagi. Mari selamat pagi dengan kita ke baru bergelengau kami buat YFM ke baru mendiang ke YFM jam ke dia tu engkanya dalam kereta kini baru tamat dalam kereta kini engkanya bisik kebuah ke berat atau ke bisik pengawak ke dekat kerja pagi tu harap ke mujur kerja pengawak kita sehari tu peningat. Jadi sehari tu 5/9/2026 ke kita bising itu oleh pengada kini. Beri selamat oleh pengada serta angka megak sekedar kita tu tadi bisik ngintu anniversary hari ulang tahun udah jadi melaki bini kini. Sehari tu kena 5/9/2026. Okey. Lalu pukul 8 tu lagi dia kita terus mendiang ke Leman Berita Bukulan dengan Mr. Melangi. Dan sebedarnya tu lagi merina kita dengan lagu ke udah disedia ke aku bergerak pagi sehari tu kena 5/9/2026 lagu hari Chris Burn Fowler Kiruah bergerak pagi YFM.

0: kiru.
1: Sarawak Forestry Corporation, nangkan urang ngami ka berjaga ri kena serang bahaya bak sungai, bahaya tau ke tebiang air, seruran nitih ke atur. Seliah ke diri ari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai ari. Seliah ke megak sarang bahaya, lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan leh mundur ke bisi bahaya. Pedat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu ari SFC sebarang maya. Bejak penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
2: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, Enggau, YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.
3: Program Mendiak Map, titik program

Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ana nak ingat, mai apa indai, indau balam nyadi, sama-sama, mendiang ke program.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawat kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

bertemu baru kita dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita peninggal semua. Bakal selama aku datang ke studio ke sekali tu, mai ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah. Jadi aku sampai ke kita mujo dalam semua perkara ya, anak-anak berjaga risebuan ke nyadi ke dia tu. Belak mai berluarnya. Si sekedar 2 tadi dah mangai 500. Baca tikas pengemahangian ya, anak-anak berjaga-jaga iruk air mayuah serta mayuah kagi dia obat dalam tempat kebetutup meh au seraya kita ke duduk-duduk angkanya mesti sekedarnya benung iruk kopi ke sekali itu aku mai ke kita 5 itik Leman Berita. Nanti kita sudah sedia ram kita mansang ke Leman Berita kita keterubah ke sekali itu Leman Berita keterubah tu peninggal aku mai kita kin mansang ke menua UK, menua United Kingdom. Nama kisah kenyadi dia din. Bak menua United Kingdom din peningah ya. Aku ngenang senentang nama jakuk sempat mantik dekaliah ke jakuk. Beri betis minta pah. Beri mimit minta maiwah lagi. Jadi itu mengulah sikut lelaki bernama Ian Clifford. Jadi ia tu gawak bersebuah company teknologi di menua UK din. Company IBM ya ke jaga-jaga kerasa komputer tu tadi. Company kaya, company besar serta dunia tu. Komputer ke kena kita ya tadi. Ngenak kerban ke dia keluar sedek ya matau. Ianya tadi lelaki bernama Ian Clifford tu tadi gawak berkompaninya kira ya pengawak technician pihak lah. Jadi sampai lama aku dah peningat dalam tahun 2008 subak ya tu udah ditetap ke bisik kena penyakit kanser tau ke riman ko kita ya. Jadi ba stage 4 tikas 4 kira tikas ke balat matau au. Ya jadi ya pun tadi berubat peningat pak penyinuk company IBM yang medak ya dia ada kompaninya merik gaji 75% hari gaji ke diterima ya ke maya ya ke sebedau sakitnya kira lah berketuk tadi sebedau ke sakitnya tadi gaji £10,000 sebulan. Jadi diberi orang £7,500. Jadi ya tahu ni buah nurun bekerja. Gawak dari rumah aja. Nama-nama utai tadi. Kira kari rumah megang meh yang tadi asuh orang belelak. Asuh orang nyaga dari empu meh. Lelaki bernama Ian Clifford tu tadi. Nak lama udah nyak peringat. Kira ya tadi setahun orang mayar ya dalam £54,000 tu tadi pulai ke duit kita nyokak £300,000 setahun. Ni buah nurun kerja. Dia di rumah aja. Berubat aja. Berubat pun company mayar.